0: kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkap untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya, mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, dan berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit, kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, DPHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan, atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dimanapun Anda berada, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Jumat, hari yang ke-14 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 25 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Jumat pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, seperti biasanya sebelum kami hadirkan surah-surah yang di request oleh para pendengar sekalian, akan kami bacakan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request, ya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS maupun WhatsApp yang dikirim ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Bisa juga dikirimkan melalui aplikasi Telegram di channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am, atau melalui aplikasi Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian berikutnya yaitu format atau urutan penulisan request. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q, dan setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa. Kemudian setelah nama ditulis alamat Anda dari daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa, ya. Nama qari'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat di-request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Basit dan Syekh Abdul Somad, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, yakni mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, ikhwatul iman, kami akan memeriksa request-request yang sudah masuk, ya. Melalui aplikasi Clubhouse dan Telegram belum ada request yang masuk dari sana, ya.

0: Untuk request melalui SMS baru masuk dari Mas Leandro Islami, ya, di Gading Indah Regensi Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, dan surah At-Taghabun. Qari'nya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian berikutnya request melalui WhatsApp, ya. Dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, dan Kami Syanur di Wiguna Regensi Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik. Yang di request adalah surah Al-Muzammil, Al-Qiyamah, kemudian Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan surah At-Taghabun. Qari'nya adalah Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya request dari Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya dari Ibu Majid di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest surah Al-A'la, Al-Duha, dan Al-Insyirah. Qari'nya Al-Ustaz Muflih Safitra. Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baik, khotul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Dan kini kami akan mulai menghadirkan surah-surah tersebut satu demi satu. Diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والأرض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Khawatir iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, kami lanjutkan untuk membacakan request yang sudah masuk kembali. Ada Ibu Khairin Diwaru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, dan belum ada yang lain. Karena itu langsung saja kami putarkan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan tiga penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kedua, membaca doa ketika keluar rumah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah.
3: Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
5: RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu
7: berada. Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddini amma ba'du. Pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM Surabaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali Liman TV dan juga radio Suara Liman 918 AM dapat kembali hadir langsung ke ruang dengar Anda dalam program acara tentunya Fikih Wanita. Di edisi kali ini yaitu edisi 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri atau bertepatan dengan tanggal 25 September 2026. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita telah bersama Ustaz kita Ustaz Muhammad Azhari LC.MH Ta'ala di studio Radio Suara Aliman atau Studio Aliman TV Surabaya. Dan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, semoga antum dan seluruh kru Al-Iman dan juga seluruh pendengar maupun pemirsa sehat semuanya.
0: Amin Allahumma amin. Saat di kesempatan pagi hari ini saat kita akan mengupas lebih dalam mengenai tema pernikahan seputar apa ini Ustaz?
1: Insyaallah kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang disebut azl ya. Apa itu azl? Nanti insyaallah kita jelaskan.
0: Ya, azl itulah yang akan kita bahas lebih dalam di kesempatan satu jam, kurang lebih satu jam yang akan datang. Azal di dalam hubungan pernikahan antara suami dan istri. Dan bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan nantinya seputar tema azal tadi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846 yang nantinya kita akan tanyakan dan diskusikan bersama Ustaz kita Ustaz Muhammad Azhari LC.MH Ta'ala. Dan untuk selanjutnya marilah kita simak pemaparan dari Ustaz Muhammad Azhari LC.MH Ta'ala tentang azal, apa itu azal dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian fikih wanita yang disarikan dari kitab Fiqhun Nikah wal Isyrah Bainaz Zawjain, fikih nikah dan keluarga atau pergaulan antara suami istri karya Profesor Dr. Asy-Syaikh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Dan kita akan mengawali pembahasan pada pagi hari ini yaitu tentang fenomena al-azlu, azl, ain, zai, lam ya. Apa itu azl? Para ulama menjelaskan azl yaitu adalah seorang laki-laki menggauli istrinya, kemudian dia mengeluarkan spermanya di luar farji istrinya. Ya. Jadi laki-laki yang mengeluarkan atau menumpahkan air maninya di luar farji istrinya. Itu istilah dari azl, definisi dari azl. Dan hukum azl ini boleh menurut jumhur ulama. Menurut kebanyakan ulama, hukumnya boleh dan tidak makruh sama sekali. Namun, di sana ada satu syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami ingin melakukan hal ini. Yaitu adalah idznuz zaujah. Harus dengan izin istrinya. Harus istrinya ridho apabila si suami melakukan hal tersebut. Mengapa demikian? Karena yang namanya memiliki keturunan, ya tentunya diawali dengan kehamilan, ini adalah hak wanita, ya. Istri punya hak untuk punya anak, istri punya hak untuk ingin hamil, ya. Bahkan itu bukan hanya haknya istri, itu juga haknya suami, ya. Sebagaimana ketika suami ingin punya anak, ya, maka apabila istri tidak ada uzurnya, tidak boleh dihalang-halangi, begitu pula istri. Ketika istri misalnya pengen memiliki anak, istri punya atau pengen hamil, maka tidak berhak kemudian bagi si suaminya untuk menghalang-halangnya. Jadi ini syarat yang harus diperhatikan, yaitu harus izin istrinya, karena yang pertama yang namanya memiliki keturunan, yang namanya kehamilan, ini adalah hak setiap dari kedua belah pihak. Sebagaimana suami juga punya hak untuk pengen punya anak, makanya tidak boleh istri KB atau melakukan hal-hal seperti itu tanpa izin suaminya. Misalnya mengkonsumsi obat ya yang bisa menghalangi hamil tanpa izin suaminya terlebih dahulu, tidak boleh. Begitu pula sebaliknya, suami tidak boleh melakukan azil tadi tanpa keridhaan dari istrinya. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, ya, yaitu karena setiap dari suami istri berhak untuk merasakan istimta atau kenikmatan ketika berhubungan suami istri. Ya. Maka begitu pula si suami punya hak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, begitu pula istri. Ya. Yang mana dengan azil ini dikhawatirkan bisa mengurangi dari kenikmatan tadi. Maka haknya sama. Laki-laki punya hak seperti itu, perempuan juga punya. Maka ketika seorang suami ingin melakukan azil, dia harus minta izin kepada istrinya terlebih dahulu. Nah, bismillah. Berkata al-imam Ibnu Abdilbar rahimahullah, beliau adalah salah seorang imam dalam madhab Malikiyah. Beliau mengatakan, لا أعلم خلافا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها. Aku tidak mengetahui ada khilaf. Maksudnya ulama sepakat bahwasanya seorang wanita merdeka dia tidak boleh dilakukan azil dari suaminya kecuali dengan izin si wanita. Ya, jadi wanita merdeka tidak boleh suaminya ini melakukan azil kecuali dengan izinnya si wanita. Nah, maka azil sekali lagi hukumnya adalah boleh menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama, ya, dengan syarat apabila kedua belah pihak saling ridho. Suaminya ridho, istrinya juga ridho. Yang demikian berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, "Kunna na'zilu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil." Dahulu kami melakukan azl, yaitu mengeluarkan di luar, ya. Dahulu kami melakukan azl di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan saat itu Al-Qur'an sedang masa turun-turunnya wahyu, ya. Jadi maksudnya apa? Seandainya azl adalah perbuatan yang diharamkan, tentu Al-Qur'an tidak akan mendiamkan. Tentu di sana akan ada wahyu yang datang dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan melarang fenomena tersebut, ya. Tapi karena fenomena ini dilakukan di masa kenabian, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan tidak ada wahyu yang melarang tentang fenomena ini, maka hal ini pun hukumnya adalah boleh menurut jumhur ulama. Nah, begitu pula dalil yang lain dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan tentang masalah azl, ya. Jadi pernah dikabarkan, pernah disebutkan tentang masalah azl ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan, "Wa madzakum?" Apa itu? Ya, beliau tanya, "Azl itu apa?" Qalu, maka para sahabat berkata, "Ar-rajulu takunu lahul mar'atu turdi'." Yaitu ada seorang yang kebetulan istrinya ini sedang masa menyusui, ya. Jadi masih punya bayi. Fayusibu minha, dan si suami pengen melakukan hubungan. Wa yakrahu an tahmila minhu, tapi dia ndak pengen istrinya ini hamil lagi gitu loh. Ya, ini baru punya bayi, bayinya masih kecil, mungkin beberapa bulan, ya, masih dalam fase menyusui. Si suami pengen melakukan hubungan suami istri, tapi tidak pengen sampai hamil. Warrojulu takunu lahul ammah fayusibu minha. Begitu pula laki-laki yang punya budak wanita dan pengen melakukan hubungan tersebut. Wayakrohu antahmila minhu, dan dia tidak pengen budak si wanita ini apa, punya anak. Qala, maka beliau pun menanggapi. Nabi SAW mengatakan, "Fala alaikum alla taf'alu dzakum." Ya. Tidak ada dosa apabila kalian melakukan hal itu. Maksudnya tidak apa-apa, ya. "Fa innama huwal qadaru." Karena yang menentukan hamil atau tidaknya adalah takdir, ya. Maksudnya bagaimana? Seorang melakukan azl ataupun tidak, ini tidak bisa merubah takdir Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang dia mungkin tidak melakukan azl, ya, memang di apa namanya tidak dikeluarkan, ya, ternyata tidak hamil-hamil. Ada juga sebagian dari mereka yang melakukan azl, tapi juga ternyata bisa hamil gitu loh. Ya. Maksudnya apa? Dia bukanlah sebab 100% yang menjadikan kemudian orang bisa hamil atau tidak. Ya sudah, tidak apa-apa, silahkan kamu lakukan. Ya. Nah, jadi ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Meskipun begitu, sebagai pembanding, ya, sebagian ulama, diantaranya bahkan sebagian sahabat, diantaranya seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan sebagian ulama seperti sebagian Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasanya azil ini hukumnya makruh. Jadi tidak sampai haram. Ya. Kalau jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan boleh, mubah. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebaiknya dihindari. Ya. Apa dalilnya? Mereka membawakan sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, beliau pernah ditanya tentang azil, dan beliau mengatakan, dzakal wa'dul khafi. Itu adalah penguburan anak yang terselubung. Ya. Nah, jadi atas dasar hadis ini, sebagian ulama memahami bahwasanya azil hukumnya adalah makruh. Namun wallahu a'lam, pendapat yang insya Allah lebih tepat dan ini yang dirojihkan, yang dipilih oleh penulis buku ini, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwasanya azil hukumnya boleh apabila ada maslahat. Ini jawaban yang tengah-tengah. Ya. Jadi kalau azil tersebut ada maslahatnya, misalnya pengen ngatur anak dulu, ya. Mungkin masih punya anak yang masih kecil, khawatirnya kalau hamil lagi, anak yang pertama khawatir kurang terurusi, ya, maka ada masalah di situ, tidak apa-apa. Ya. Jangankan azil, para ulama saja yang ketika ditanya apa hukum KB dalam rangka pengen ngatur anak, beliau mengatakan tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau niatnya adalah untuk tarbiyah, niatnya adalah agar setiap anak ini mendapatkan perhatian yang cukup gitu loh, ya, maka ini boleh. Yang tidak boleh adalah memutus selamanya child free kan seperti itu. Ini tidak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau niatnya adalah untuk mengatur keturunan, dikasih jarak dulu, ya, biar mungkin ibunya tidak terlalu repot, bapaknya juga bisa mendidik dengan baik, maka ini tidak apa-apa. Jadi azil hukumnya boleh apabila di sana ada maslahat. Atau misalnya di sini beliau ngasih contoh. Si ibu pengen menyelesaikan hafalan Quran dulu, ya, atau mungkin sebagaimana di fenomena sebagian kita pengen menyelesaikan kuliah dulu, ya, nantilah punya anaknya ditunda dulu sampai habis kuliah, tidak apa-apa, ya, karena di sini ada maslahat dan kedua-duanya saling ridho. Wallahu a'lam. Adapun kalau tidak ada maslahatnya, barulah hukumnya makruh, ya. Nah, jadi ini adalah pendapat yang tengah-tengah, ya, pendapat yang menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Kalau di sana ada maslahatnya, maka azil hukumnya boleh, tapi kalau tidak ada, maka hukumnya adalah makruh dan tidak sampai ke haram. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara adab bergaul antara suami istri, ya, yang identik dengan masalah berhubungan intim pula, yaitu adalah hendaknya seorang suami ataupun istri tidak menceritakan, ya, perbuatan ranjang mereka kepada orang lain, ya. Sama saja apakah yang diceritakan itu mahramnya sendiri ataupun bukan, ya. Sama saja apakah bapaknya sendiri, ibunya, temannya, atau sesama wanita, tidak boleh. Ya. Hukum asal menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan ranjang, hukumnya adalah tidak boleh. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah mengatakan, Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah, Ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha, yaitu seorang laki-laki mendatangi istrinya, begitu pula istri melakukan hubungan dengan suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Ya, di sini saya sebutkan sebuah faedah berkaitan bahasa Arab, ya. Di sini Nabi SAW mengatakan thumma yanshuru, ya, nashara yanshuru, itu domirnya huwa, artinya laki-laki. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan, kemudian si laki-laki menyebarkan rahasianya. Ya. Kenapa kok di hadis ini hanya disebutkan laki-laki saja yang menyebarkan? Kenapa beliau tidak mengatakan, kemudian mereka berdua menyebarkan cerita ranjang mereka? Ya. Para ulama mengatakan, dalam hadis ini dicukupkan lafadz laki-laki saja, padahal hukum yang mencakup mereka berdua, jadi hukum haramnya tidak terbatas untuk suami saja. Oh, hadisnya menceritakan yang enggak boleh itu kalau suaminya. Berarti kalau istrinya cerita ke teman-temannya enggak apa-apa. Tidak, ya. Hukum menceritakan perbuatan ranjang kepada orang lain hukumnya adalah haram, sama saja apakah suami maupun istri. Lalu kenapa di hadis ini kok hanya disebut laki-laki saja? Maka para ulama mengatakan, karena yang namanya wanita ma'rufun bil haya, perempuan itu kayak enggak mungkin lah melakukan hal seperti itu. Ya, subhanallah. Ya. Jadi menunjukkan kalau sampai ada perempuan yang menceritakan tentang kelakuan ranjangnya, ini benar-benar sudah maksudnya enggak logis gitu loh. Ya. Laki-laki saja enggak boleh, haram gitu loh. Ya. Kenapa enggak disebut perempuan? Karena perempuan itu identik dengan malu. Perempuan identik dengan perilaku yang tertutup. Nah, ini kalau sampai ada perempuan yang menceritakan tentang perbuatan ranjangnya, ini betul-betul menunjukkan dia adalah perempuan yang buruk. Ya. Nah, jadi ini termasuk dalil yang dibawa oleh para ulama akan haramnya menceritakan hubungan ranjang, ya. Jadi disitu disebutkan sumayan surusi roha, kemudian si laki-laki menyebarkan rahasianya. Ini menurut para ulama yang dimaksud rahasia di sini adalah sirrul firosh, rahasia ranjang. Nah, bismillah. Begitu pula dalam hadis yang lain dari Asma bintu Yazid radhiyallahu anha, bahwasanya Asma pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu pula sedang ada laki-laki dan perempuan yang sedang duduk-duduk. Ya, jadi kebetulan lagi ada jamaah yang lain. Ada para laki-laki, ada para wanita. Faqala, maka beliau pun mengatakan, Nabi SAW mengatakan, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi. Ya, barangkali ada laki-laki yang menceritakan tentang apa yang dia perbuat bersama istrinya, maksudnya hubungan ranjang. Wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Begitu pula mungkin ada perempuan yang dia juga cerita tentang apa yang dia perbuat bersama suaminya, perbuatan ranjang, hubungan ranjang. Fa'arammal qawm, maka saat itu orang-orang pun terdiam. Aramma, aramma itu artinya sakata haya'an wa ijlalan. Mereka diam karena malu dan takzim. Ya, maksudnya apa? Mengakui gitu loh. Wah, ini lagi ngomongin tentang kami. Ya. Jadi diamnya bukan karena enggak tahu, karena merasa, ya, sedang dinasihati. Nah. Faqultu i wallahi Rasulullah, maka aku pun kata Asma, betul ya Rasulullah. Innahunna la yaqulna, sesungguhnya mereka para wanita melakukan hal tersebut. Ya, cerita tentang hubungan ranjang mereka. Wa innahum la yaf'alun, dan mereka juga laki-laki melakukan hal yang sama. Qala, maka beliau pun mengatakan, fala taf'alu, janganlah kalian lakukan. Fa innama mithlu dhalik asyaitanu laqiya syaitanatan fi tariq. Karena permisalan orang yang melakukan hal tersebut seperti setan laki-laki ketemu setan perempuan di jalan, faghasyaha wan nasu yanzurun. Lalu si setan laki-laki menggauli setan perempuan dan manusia melihat mereka. Ya, subhanallah. Di sini diperumpamakan dengan perumpamaan yang sangat buruk sekali, ya. Yang pertama diperumpamakan kayak setan. Ini kan sudah buruk banget gitu loh. Yang kedua, diperumpamakan mereka melakukan hubungan. Hubungan suami istri. Lebih buruk lagi. Sudah seperti itu, diumpamakan mereka melakukannya di tengah jalan dan dilihat oleh manusia. Makin buruk lagi. Subhanallah. Ya. Nah, jadi, marilah jemaah dirahmati Allah. Janganlah kita bermudah-mudahan untuk menceritakan, ya, atau menyebarkan tentang cerita ranjang, yakni masing-masing suami istri, harus dihindari, ya. Jangan sampai karena alasan, oh ini edukasi, begitu, sharing dan sebagainya, ya. Harus dihindari kalimat-kalimat yang vulgar, harus dihindari kalimat-kalimat yang sensitif, sewajarnya saja, ya. Atau mungkin kalau dalam rangka konsultasi, tidak apa-apa, datang ke dokter, kemudian cerita begini dan begitu. Memang tujuannya konsultasi, bukan hal yang lain. Atau cerita ke orang tuanya, ada masalah begini dan begitu, bagaimana? Tidak apa-apa. Karena tujuannya adalah konsultasi. Tapi secara asal, hendaknya seseorang tidak bermudah-mudahan untuk menceritakan cerita ranjangnya, ya. Dan di sini beliau, penulis Hafidzullah, menutup pembahasan ini dengan memberitakan atau menceritakan sebuah fenomena yang kurang baik, yang mana sebagian laki-laki yang mereka melakukan ta'addud, ya, poligami, dan yakni akhlak mereka kurang baik, sebagian mereka terkadang bercerita tentang istri mereka masing-masing, ya. Oh, sama fulanah yang pertama itu begini, ya, fulanah yang kedua kayak gini, yang ketiga begitu, ya. Nah, ini termasuk hal-hal yang tidak baik, entah secara agama maupun secara norma sosial. Dua-duanya tidak baik. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, ya, yaitu berkaitan dengan al-ishrah fil buyut, adab bergaul dengan orang rumah, ya. Gimana sih kita bergaul dengan istri kita, ya? Bagaimana seorang istri bergaul dengan suaminya, ya? Di rumah tuh harus bagaimana? Nah, ada beberapa kita ambil, ya, secukupnya. Di sini disebutkan, dan ini termasuk hal yang penting para jemaah. Jadi adab bergaul dengan orang rumah adalah termasuk hal yang penting. Kenapa? Karena dia termasuk aktivitas yang banyak dilakukan oleh manusia, ya. Kita ini kan hidupnya kalau nggak di luar, di rumah, ya, terutama yang sudah berumah tangga. Di luar ada bergaul dengan sesama, dengan teman, ya, dengan sesama pekerja. Di rumah ada bergaul dengan keluarga. Jadi ini merupakan adab yang sangat penting. Nah, di sini disebutkan di antara adab bergaul antara suami istri, yang pertama adalah an yatahammala kullu wahidin minazawjainil akhara. Hendaknya setiap dari suami istri bersabar atas pasangannya. Wa yaltamisa lahul udhra indal khata', dan berusaha untuk mencari alasan ketika salah. Maksudnya mencari alasan itu nyarikan alasan buat pasangannya, bukan cari-cari alasan, ya. Jadi cari kira-kira kenapa kok istriku begini, ya. Ya, jadi husnuzon, kenapa kok suamiku begini, ya. Nah, jadi mencarikan alasan untuk pasangannya, bukan untuk dirinya, ya. Terutama adalah bagi wanita, ya. Jadi ini nasihat sangat ditekankan untuk kita laki-laki, para suami. Hendaknya kita suami ini harus lebih sabar kepada istri kita dan berusaha untuk mencari uzur baginya, ya. Kenapa? Karena yang namanya wanita ini wataknya biasanya perasaannya ini lebih dominan dibandingkan akalnya, ya. Ini salah satu hal yang menjadikan para suami hendaknya memahami, ya, kenapa kok terkadang istrinya begini dan begitu. Karena perasaannya lebih dahulu daripada akalnya, lebih dominan daripada akalnya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ba'dhi nisa'ihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sebagian istrinya, ya. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fiha ta'am. Ya. Maka salah satu dari istri beliau, salah satu dari ummahatul mu'minin, ngirim ke beliau satu nampan yang berisi makanan, ya. Nabi sallam lagi di rumah istrinya yang lain, ya. Tiba-tiba istrinya yang lain ini ngirim makanan, ya. Jadi Nabi sallam lagi di rumahnya A, dalam sebuah riwayat disebutkan di rumahnya Aisyah, ya. Oleh istrinya yang lain, yang B, dikirimi makanan, ya. Nah, fadarabati allati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadim. Maka istri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya tiba-tiba memukul tangannya si pembantu, ya. Jadi pembantunya yang diutus bawa makanan dari istri B, ya. Istri A yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi di rumahnya ini mukul tangannya si pembantu. Fasaqatatis sahfatu fanfalaqat, maka nampan itu pun jatuh dan pecah berkeping-keping. Menunjukkan berarti nampannya bukan dari kayu. Karena kalimat sahfah itu secara asal adalah nampan yang terbuat dari kayu, ya. Nah, tapi ini enggak, karena pecah. Nah. Fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam filaqas sahfah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan pecahan-pecahan tadi. ثم جعل يجمع فيها الطعام.

dapat kita ambil jemaah dirahmati Allah. Kenapa kok beliau mengatakan ghorat ummukum, ibu kalian cemburu? Ada dua faedah. Yang pertama, beliau pengen ngabari kepada kita kalau respon tadi mukul tangannya si pembantu sampai piringnya pecah disebabkan karena kecemburuan, ya, bukan karena dendam, bukan karena akhlaknya buruk, ya, tapi dia berdasarkan watak manusiawi dari seorang wanita, ya, maksudnya udah tidak apa-apa, normal gitu loh, cemburu, ya. Yang kedua, beliau pakai kalimat ummukum, ibu kalian, ya, beliau tidak mengatakan gharat Aisyah, ya, Aisyah cemburu, ya, atau beliau juga tidak bilang dia cemburu, ya, tapi beliau mengatakan ibu kalian sedang cemburu. Di sini apa? Ada lafad ta'zim, lafad ihtiram, menghormati, ya. Ini yang sedang cemburu ada ibu kalian semua wahai kaum mukminin, ya. Harap dimaafkan, ya, wajar wanita, ya. Nah, daripada ngomong langsung gharat Aisyah, ya. Aisyah cemburu, tidak. Belum mengatakan gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, ya. Di sini beliau ngajarkan kepada kita bagaimana bersikap lemah lembut, bagaimana berusaha untuk mencari uzur bagi istrinya. Nah. Thumma habasa al-khadim hatta utiya bi sahfatin min 'indillati huwa fi baitiha. Kemudian si pelayan pun ditahan, maksudnya jangan pulang dulu, jangan pergi dulu sampai dikasih piring punyanya yang mecahin. Subhanallah. Di sini belum mengajarkan adil. Maksudnya gimana? Ada yang melakukan kesalahan, enggak dihardik, enggak dimarahin. Ya. Kalau kita gimana? Subhanallah. Kamu ini gimana buat piring kok enggak bisa, ya? Pecah lagi. Wah, kan gitu. Ya. Di sini Nabi SAW tidak marahin. Nabi tidak marahin istrinya yang cemburu, ya. Tapi beliau pengen bersikap adil. Kamu sudah mecahin barangnya orang, maka kamu harus ganti. Ya. Nah. Fadafa'a as-sahfata as-sahihah ila allati kusirat sahfatuha. Maka beliau pun memberikan piring yang masih bagus, piring yang masih baik, yang tidak pecah, ke pemilik perang piring yang dipecahkan. Ini kasihkan ke fulanah A, ya, sebagai ganti karena tadi piringnya dipecahkan. Wa amsakal maqsurata fi baitil lati kasarat, dan beliau membiarkan piring yang sudah dipecahkan tadi di rumahnya istrinya yang memecahkan. Ya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Nah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan beliau mengatakan kulu ghorat umukum, ayo sudah makan-makan. Tadi ibu kalian sedang cemburu. Ya, disuruh makan makanannya tadi, ya. Nah. Nah, jadi ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang suami, ya, berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk ya mewajarkanlah, ya, selama memang itu adalah hal yang wajar, berusaha mencari alasan bagi istrinya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara contoh yang lain adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang haji, ya. Beliau haji satu kali, haji wada. Nah. Dan saat itu Aisyah radhiyallahu anha haid, ya. Jadi pas haji tiba-tiba haid, ya. Maka Aisyah, jadi haidnya ini pas perjalanan menuju Mekah. Nabi SAW masuk ke dalam Aisyah, menemui beliau, menemui Aisyah. Tiba-tiba Aisyah nangis, ya, wajar, manusiawi, perempuan. Faqala, maka beliau pun bertanya, malaki anufisti, kamu kenapa? Apakah kamu haid? Ya, di sini ada faedah bahasa Arab. Di sini beliau pakai kalimat anufisti, nifas, ya, menunjukkan yang namanya haid itu juga terkadang dinamakan nifas. Ya. Tapi kalau nifas, ini identik dengan melahirkan anak. Tapi kalau ini tidak ada anaknya, maka haid. Ya. Nah. Kenapa kamu? Kamu haid, ah? Qalat na'am. Ya, ya Rasulullah, saya sedang haid. Qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Beliau menenangkan Aisyah dengan perkataannya, sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah takdirkan pada seluruh putrinya Nabi Adam. Ya, kalau sebagian kita gimana, walah kamu ini gimana sih, ngerepot-ngerepoti wae, kan gitu, ya, lagi umroh dan bayar mahal jauh-jauh kok gak minum obat pelambat haid, nah, marah-marah kan gitu. Di sini Nabi SAW gak marah sama sekali, ditanya kamu haid, iya, ya, sudah santai saja, ini adalah perkara yang telah Allah takdirkan untuk seluruh putrinya Nabi Adam, seluruh wanita, ya. Kemudian belum mengatakan if'ali ma yaf'aluhul hajj, lakukan seluruh ritual yang dilakukan

0: oleh orang yang haji illa an tatufi bil bait, kecuali tawaf di Ka'bah, ya. Nah, ini faedah lain jemaah dirahmati Allah, menunjukkan yang namanya wanita haid itu masih bisa untuk melakukan haji dan umroh. Haid bukanlah penghalang dari seorang wanita bisa melakukan haji dan umroh, hanya tawafnya saja, ya, dan itu perkara yang mudah insyaallah. Nah, bismillah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, innal mar'ata khuliqat min dhil'in, sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa innaka in turid iqamata dhil'i taksirha, dan kamu wahai suami kalau pengen meluruskan tulang rusuk maka konsekuensinya kamu akan mematahkannya. Ya, tulang rusuk tidak bisa diluruskan. Kamu kalau paksa luruskan wahai laki-laki patah. Fadariha ta'ish biha, masya Allah, maka berbasa-basilah, maka kamu bisa hidup dengan mereka. Ya, kunci langgeng hidup rumah tangga. Ya, wahai laki-laki, istrimu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kamu luruskan, patah. Ya, terus gimana solusinya? Berbasa-basilah, taghaful, pura-pura tidak tahu. Tidak setiap kelakuannya harus dikomentari. Ya, maka kamu bisa menikmatinya. Nikmatilah dengan kebengkokannya. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Maksudnya apa? Selama yang dilakukan oleh si wanita tersebut adalah perkara-perkara yang mubah, bukan maksiat, ya. Maka seorang laki-laki tidak perlu harus ngomenin terus gitu loh. Ya, kamu ngapa sih kok melakukan hal ini? Ya, kamu kenapa sih kok ngomong terus atau tidur terus misalnya, ya. Yakni selama yang dilakukan adalah hal yang mubah dan tidak berlebih-lebihan, maka alangkah baiknya suami tidak ngomenin gitu loh. Ya sudah, biarkan saja, ya. Berbasa-basilah. Ya, selama bukan maksiat kepada Allah, maka biarkan saja, ya. Luruskan dengan lemah lembut, dengan baik, ya, bukan dengan dipaksa sehingga bisa mematahkannya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Nah, Ustaz, syukran jazilan, jazakumullah khairan atas ulasan materinya tentang azal dan juga tentang ada tadi tentang cemburu, Ustaz, ya. Nah, dan bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Iman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Yaitu berkaitan tentang pernikahan dan juga tentang seputar azal dan juga atau tadi ada kecemburuan juga. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Ustaz, mohon izin bertanya, Ustaz, sekarang banyak pasangan muda yang merasa belum siap punya anak, Ustaz. Karena mengejar karir atau mengejar pendidikan dan juga kondisi ekonomi. Kalau mereka sepakat untuk melakukan azal untuk menunda kehamilan, apakah hal itu diperbolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Jadi dalam menyikapi sesuatu, ya, apapun itu termasuk ibadah, muamalah, maka alangkah baiknya kita menjadi orang yang tengah-tengah. Jadi bukan yang kemudian meremehkan, ya wis ndak apa-apa. Rezeki kan di tangan Allah. Setiap anak punya rezekinya masing-masing. Ndak apa-apa setiap tahun, ya. Nah, ini khawatirnya masuk ke dalam meremehkan, ya. Tapi juga kemudian yang bukan terlalu khawatir, paranoid, ya. Sekarang harga-harga semakin naik. Nanti aku nyekolah ke anakku pakai apa? Masuk pakai daun, ya. Nah, ini berlebih-lebihan seperti itu. Ya sudah, tengah-tengah, ya. Selama yakni mungkin ada proyek yang harus diselesaikan, mungkin masih dua-duanya masih kuliah, ya. Ya sudah, mungkin selesaikan kuliahnya dulu baru mungkin program punya anak, ya. Nah, tapi jangan kemudian berlebihan, ya, wah saya kuliahnya sampai S3, nantilah habis S3 dulu baru punya anak, kan tidak, ya. Nah, jadi berusahalah jadi orang yang tengah, ya. Memang untuk menjadi tengah itu bukan hal yang ringan, al-insafu syadid, ya. Untuk bisa jadi tengah-tengah itu bukan hal yang ringan, disitulah perjuangan kita. Ya. Nah, jadi intinya adalah sikapilah secara tengah-tengah, tidak kemudian bermudah-mudahan, tapi juga jangan kemudian berlebih-lebihan. Wah, aku punya anaknya, kalau sudah pemasukannya 2 digit misalnya, ya ini berlebihan juga gitu loh ya. Nah, jadi intinya adalah tetap melakukan yang terbaik ya, antara tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Nah, syukran jazilan jazakallahu khairan atas penjelasannya dan juga solusinya, Ustaz. Atau ada pertanyaan serupa, Ustaz. Kalau belum siap punya anak karena cicilan masih banyak, Ustaz, azal itu solusi syar'i atau sebenarnya takut akan rezeki?
0: Iya, jadi ini mirip ya, mirip seperti yang sebelumnya. Jadi intinya kita tengah-tengah lah, ya kita tengah-tengah. Mempunyai anak itu sendiri merupakan salah satu tujuan nikah. Ya, kalau sampai ada orang yang kemudian menikah terus tidak mau punya anak karena sebab tadi, ya, ya ini kan kurang tepat gitu loh. Wong salah satu tujuan dari menikah itu biar punya anak. Ya, Nabi SAW sendiri mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Ya, jadi punya anak merupakan salah satu dari tujuan menikah. Intinya setiap dari kita tahu keadaannya masing-masing. Ya, posisikanlah diri kita di tengah-tengah, bukan yang terlalu berlebih-lebihan, tapi juga bukan yang terlalu menggampangkan. Wallahu a'lam.
1: Nah, syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawabannya dan juga penjelasannya, Ustaz. Dan bagi Anda pemirsa Malam TV dan juga pula pendengar radio Suara Iman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pernikahan atau seputar tema, subtema yang kita ulas tadi, yaitu tentang azal, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, di zaman sekarang ada istilah chill free. Kalau azal pada dasarnya pernah dibahas dalam fikih, apakah itu berarti seorang bebas memilih untuk tidak punya anak sama sekali?
0: Iya, jadi kalau tadi ya istilah child free, tidak memilih untuk tidak punya anak sama sekali, jelas ini bertentangan dengan tujuan syariat dari pensyariatan pernikahan. Kalau memang nggak pengen tidak punya anak sama sekali, jelas ya. Karena tadi bertentangan dengan sabda Nabi SAW, tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengatur anak, ya, mengatur kehamilan, maka tentu azal adalah solusi sebagai hal tersebut. Ya. Makanya kalau tadi kita dengarkan hadisnya dengan seksama, sahabat tadi mengatakan apa? Jadi azal itu dilakukan oleh seorang laki-laki yang mana istrinya sedang nyusui, ya, bukan karena tidak pengen punya anak. Nah, ini pentingnya kita tahu asbab wurudil hadis juga, ya. Konteksnya tuh sahabat ngomongin azal tentang apa? Jadi disebutkan apa? Seorang laki-laki yang kebetulan istrinya masih nyusuin, kemudian dia pengen menggauli istrinya, tapi belum mau istrinya tuh hamil, kan gitu? Ya, bukan laki-laki punya istri tidak pengen punya anak, bukan? Ya, nah, jadi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya adalah untuk sama sekali tidak pengen punya anak, jelas ini salah. Ya, ulama satu pun tidak ada yang bilang membolehkan. Ya, tapi kalau tujuannya adalah untuk mengatur kehamilan, maka ini bisa menjadi solusi sebagaimana jawaban para ulama ketika ditanya tentang KB dan sejenisnya. Wallahu a'lam.
1: Nam syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawabannya dan penjelasannya, dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 yang bertanya. Dan bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, jika azal diatur di dalam Islam, apakah juga berarti berkaitan dengan KB yang ada di negara kita? Berarti apakah boleh seorang itu ikut KB di dalam pernikahannya?
0: Iya. Iya, jadi para ulama ditanya apa hukumnya seorang yakni melakukan KB ya, entah itu dari pihak laki-lakinya ya dengan pakai alat kontrasepsi dan sebagainya, atau dari pihak wanitanya ya dengan apa gitulah ya, mengkonsumsi pil atau apa. Maka para ulama merincikan ya, kalau KB-nya tersebut adalah KB yang sementara, bukan yang memutus ya, karena ada tuh yang benar-benar diputus, tidak bisa punya anak lagi, ya itu tidak boleh kalau yang diputus ya. Tapi kalau KB-nya adalah sementara, ini yang pertama, KB-nya sementara. Yang kedua adalah memang ada maslahatnya, syarat yang kedua. Maslahatnya apa? Oh, pengen ngatur kehamilan, ya, biar anaknya mendapatkan pendidikan, pengurusan yang lebih baik. Maka ini tidak apa-apa, ulama sendiri mengatakan tidak apa-apa. Ya, yang penting KB-nya bukan KB yang selamanya, itu yang tidak boleh. Ya. KB selamanya boleh kalau memang keadaannya menuntut hal itu. Contoh, dokter, ada seorang dokter yang amanah, yang sudah sampai mewanti-wanti, ini tidak boleh punya anak lagi. Ya, jangan sampai punya anak lagi, karena berkaitan dengan kesehatannya, kesehatan ibunya misalnya. Ya, ini baru tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya masih muda, alhamdulillah masih kuat, ya, maka pakailah KB yang sementara dan harus ada maslahatnya. Yaitu maslahatnya adalah pengen ngurus anak dengan baik, bukan sekedar wah nanti nggak ada yang ngasih makan dan sebagainya. Ya, kalau kayak gitu, apa bedanya dengan orang musyrik? Ya, orang musyrik zaman dulu mereka ngubur anaknya, salah satu sebabnya karena takut nggak bisa ngasih makan. Ya, makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa ngasih makan. Nahnu narzukuhum, kamilah yang akan ngasih mereka rezeki, didahulukan tuh ya, kamilah yang akan ngasih mereka rezeki, wa iyyakum, dan kalian juga ya. Nah, jadi sekali lagi ya, yang boleh adalah KB yang sementara dan juga dengan maslahat yang jelas, yang tengah-tengah, bukan berlebih-lebihan tapi juga tidak meremehkan. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawabannya dan juga nasihatnya, dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan tadi. Dan bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x86. Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz, mohon banyak pasangan muda belajar tentang seksual atau hubungan suami istri melalui internet. Bagaimana Islam sebenarnya mengajarkan pasangan untuk kaitan tentang edukasi seksual yang benar tanpa tabu, tanpa juga terjebak konten yang tidak sesuai syariat di zaman ini, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Iya, wallahu a'lam. Intinya kalau apa ya, mungkin pengen belajar tentang hal itu ya, yang pertama jelas dari dalil-dalil yang ada. Ini cara belajar yang pertama, dan ini yang paling benar, yang paling selamat ya. Karena dalil-dalil yang ada tentu dia adalah perkataan yang tidak keluar dari hawa nafsu dan pasti benar. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, boleh-boleh saja mungkin belajar dari selain wahyu ya, dari konsultasi ke dokter dan sebagainya, selama memang tidak melanggar syar'i ya, tidak sampai memperlihatkan aurat, kemudian juga dihindari bahasa-bahasa yang terlalu vulgar ya, secara asal tidak apa-apa ya, tapi tentunya apa, seperti tadi harus diperhatikan adab-adabnya ya. Jadi bukan suatu hal yang terlarang kemudian belajar tentang hal seperti tadi dari selain wahyu ya, boleh-boleh saja, selama jangan sampai kemudian sampai melanggar norma-norma Islam. Perkataannya dijaga, bahasa-bahasanya dipilih yang paling halus ya. Nah, kemudian juga tidak sampai melakukan hal-hal yang melanggar, misalnya sampai memperlihatkan video yang tidak benar atau gambar-gambar yang menampilkan aurat ya. Ini jelas tidak benar ya. Jadi intinya belajarlah dari sumber yang baik, tidak sembarang orang ya, dan juga tetap harus diperhatikan norma-norma Islamnya. Wallahu a'lam.
1: Zilan jazakumullah khairan atas jawabannya dan juga nasihatnya, Ustaz. Langsung kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Namun agak sesuai keluar tema tapi berkaitan tentang hari Jumat ya, Ustaz. Ustaz bertanya, mohon izin bertanya Ustaz, ada teman yang menyelenggarakan membaca surat Al-Kahfi bersama-sama di hari Jumat pagi, Ustaz. Apakah hal ini diperbolehkan dan ada tuntunannya? Jazakumullah khairan, Ustaz.
0: Iya. Kalau membaca surat Al-Kahfinya itu sendiri, ya memang ada hadis dari Nabi SAW, hadisnya sahih, yang artinya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam harinya, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara dua Jumat tersebut. Ya. Ini ada beberapa makna, di antaranya maksudnya adalah benar-benar wajahnya akan bersinar, hatinya akan bersinar. Ada juga yang mengartikan besok di hari kiamat akan dikasih sinar, layaknya wudhu. Ya. Ada juga yang mengatakan Allah akan menjaga orang tersebut dari kesesatan di Jumat-Jumat tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada yang membuat program seperti tadi, baca bareng-bareng. Ya. Taib, kalau tujuannya adalah untuk pendidikan, misalnya anak-anak kecil, biar mereka ke depannya kelak terbiasa baca Al-Kahfi, ya, maka selama tujuannya pendidikan, insya Allah tidak apa-apa. Ya. Yang penting jangan kemudian dijadikan rutinitas sampai selamanya. Dari kecil sampai besar, Al-Kahfinya bareng-bareng terus. Ya. Nah, memang kita tidak bisa mengatakan itu bid'ah lah ya, tapi dikhawatirkan. Ketika nanti ada pemahaman yang menyatakan bahwasanya disyariatkan baca surat Al-Kahfi secara bersama-sama. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Nah, jadi kita ajarkan sebutuhnya. Oh, untuk anak SD, okelah, tidak apa-apa. Ya, nanti SMP sudah lancar baca Quran sendiri-sendiri, baca sendiri-sendiri, kan seperti itu. Ya. Nah, ini ibarat kayak misalnya ada yang tanya, Ustadz, apa hukumnya saya setiap naik kendaraan itu suka banget baca surat Ar-Rahman. Ya. Kita katakan, tidak apa-apa, hukum asalnya tidak apa-apa. Baca surat Ar-Rahman, silahkan, boleh, baca Quran daripada bengong. Kan? Ya. Tapi ketika hal tersebut kemudian dirutinkan, ya, jangan sampai atau dikhawatirkan ada pemahaman dianjurkan naik kendaraan untuk baca surat Ar-Rahman. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Itulah kenapa kok ulama atau sebagian ulama mereka mengatakan hindarilah perkara yang apa ya baca-baca begini bareng-bareng atau habis sholat melakukan ritual ini dan itu. Kalau ditanya, tidak apa-apa, boleh ya. Habis sholat berpelukan, habis sholat mungkin tanya kabar, habis sholat main HP, tidak apa-apa. Ya, tapi ketika hal tersebut dilakukan secara rutin, maka dikhawatirkan akan tertanam mindset di kalangan sebagian masyarakat kita kalau habis sholat itu dianjurkan seperti ini. Ya, itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Ya, jadi jawabannya, kalau dalam rangka pendidikan itu silahkan dan juga harus diperhatikan. Ini yang baca bareng-bareng siapa? Oh, anak kecil, tidak apa-apa. Anak kecil memang mereka biar ngajinya semangat bareng-bareng gitu loh. Tapi sekarang orang sudah dewasa, bisa ngaji masing-masing, rajin-rajin, ya. Maka sebaiknya ya bacanya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam.
1: Nah, satu syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawaban dan nasihatnya dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan yang dibacakan tadi. Dan bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM di Surabaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema tadi atau seputar hubungan pernikahan, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. agak keluar tema tapi masih berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustadz, seorang suami Ustadz mempunyai usaha perusahaan bersama dua rekannya Ustadz. Sang suami sedang berhijrah, sudah mulai memahami tentang ilmu sunnah. Selama 15 tahun bekerja sudah berusaha menjauh riba Ustadz. Qadarullah bulan lalu sang suami meminjam uang di bank untuk modal usaha sedangkan istri tidak mengetahuinya. Dan baru beberapa hari lalu sang suami memberitahukan kepada sang istri. So. Sang istri lantas tentunya kaget. So. Sang istri kaget dan sang istri ini seorang dokter. So. Dokter dan juga PNS yang sudah mulai memahami sunnah. Yang tidak pernah menuntut sesuatu kepada sang suami berkaitan tentang harta dan lain sebagainya. So. Dan sang istri pula sebenarnya menyerahkan hartanya untuk sang suami boleh dipergunakan jika diperlukan. Masalahnya Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap sang istri ya tadi? Nampaknya sang istri kecewa Ustaz, kepada sang suami. Apakah tetap menaatinya atau dan juga memberikan kesempatan kepada sang suami untuk segera melunasi dan bertaubat tidak mengulangi lagi? Atau akankah sang istri sebaiknya meninggalkan sang suami Ustaz?
0: Iya, para ulama mengatakan orang yang melakukan riba, ya, dia jelas melakukan dosa besar, ya, tapi tidak serta-merta, atau tapi dia tidak mengeluarkan dari Islam, ya. Kalau maksiat yang dikhawatirkan mengeluarkan dari Islam saja, katakanlah sholat, ya, meninggalkan sholat, ada khilaf di kalangan ulama. Ya, apakah dia mengeluarkan Islam atau tidak? Itu saja sebaiknya si istri tidak tergesa-gesa untuk kemudian minta cerai dan sebagainya, dinasihati dulu, apalagi itu adalah masalah khilafiyah di kalangan ulama, ya, nasihati, dibujuk biar sholat lagi. Lalu bagaimana dengan masalah riba ini gitu loh, ya. Kalau memang bisa dinasihati, didakwahi dengan bijak dan sebagainya, yaitu baguslah, ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa, maka jangan tergesa-gesa, atau belum bisa, maka jangan tergesa-gesa istri untuk minta cerai atau khulu, ya. Karena yang pertama jelas itu bukan dosa yang mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, insya Allah tidak ada pengaruhnya bagi istri, ya. Mungkin yang dikhawatirkan itu adalah, wah nanti aku akan terima harta haram dong, karena suamiku kecampur riba, kan gitu. Ya. Nah, ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Taghayyuru sababil milki yaqumu maqama taghayyuril milki, ya. Perbedaan dalam menerima sebuah benda seolah-olah seperti bendanya itu berubah, ya. Perbedaan cara mendapatkan sesuatu seolah-olah seperti sesuatunya itu berbeda, ya. Memang harta yang Anda dapatkan berupa nafkah dari suami katakanlah tercampur riba, tapi Anda tidak berdosa dalam hal ini. Kenapa? Karena Anda mendapatkannya dalam bentuk nafkah. Dan nafkah hukumnya boleh dalam Islam, ya. Sedangkan suami Anda karena mendapatkannya dengan cara minjem, dengan cara riba, yaitu yang berdosa, ya. Jadi dosanya bukan kemudian nyiprat ke Anda, bukan dosanya kemudian nular ke Anda, tidak. Karena Anda mendapatkannya dengan cara yang benar, yaitu nafkah, ya. Nah, jadi saran saya, nasihat dari kami, ya, jangan tergesa-gesa untuk minta pisah, ya. Ya, yakni doakan suami Anda, support, ya, didakwahi dengan bijak, dengan cara-cara yang baik, cara-cara lemah lembut. Tidak harus yang namanya dakwah itu harus dengan kenceng, ya. Bagaimana cerdasnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika pengen ngasih tahu suaminya kalau anaknya sudah meninggal. Ya, ini kan kita diajari cara dakwah yang elegan gitu loh, yang baik gitu loh, ya. Nah, jadi jangan buru-buru untuk pisah, apalagi ada anak-anak dan sebagainya. Ya, ini dakwahi, doakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya. Nah, semoga Allah memberikan jalan keluar dan memberikan hidayah bagi suami Anda dan seluruh kaum muslimin. Amin. Wallahu a'lam.
1: Amin Allahumma amin, dan semoga dapat menjadi solusi dan juga nasihat kepada yang bertanya tadi dan juga kepada yang sedang mengalami kasus yang sama. Dan bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar Radio Soleman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema pernikahan, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor kami di 0873x04x86. Nampaknya ada pertanyaan terakhir, ya, Ustaz. Ustaz, kalau istri tidak nyaman dengan ketika suami melakukan azal, apakah hal tersebut sekedar persoalan fikih saja atau itu merupakan hak istri, Ustaz, sehingga harus ditunaikan, dan juga jika tidak ditunaikan atau sang suami melakukan azal, maka itu pelanggaran terhadap hak istri, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz?
0: Iya, jadi sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, bahwasanya azal boleh dengan syarat keridhaan dari kedua belah pihak, ya, suaminya ridho, istrinya juga ridho. Lalu bagaimana kalau istrinya ini ndak nyaman, ndak ridho gitu, ndak mau gitu, kan? Dan juga di sana tidak ada uzur syar'i, ya. Beda kalau ada uzur syar'i, contohnya gini. Suaminya pengen ngatur kehamilan, ya. Istrinya lagi mengandung lah, atau lagi, ya, bukan mengandung, ya, lagi nyusuin anak, lagi anaknya jaraknya dekat gitu loh, ya. Suaminya pengen melakukan azil, istrinya menolak, ya. Ini jelas penolakan istri adalah sikap yang tidak tepat, ya. Kenapa? Karena keinginan azil dari suaminya berdasarkan uzur syar'i, yaitu pengen ngatur kehamilan tadi. Ya. Tapi kalau ternyata tidak ada uzur syar'i, ya suaminya cuma pengen, pengen tidak punya anak dulu lah. Padahal tidak ada uzur syar'i. Ya, anaknya sudah jaraknya jauh, kan gitu. Ya. Maka tentu sikap suami yang tetap memaksakan azl, tentu ini sikap yang tidak tepat. Ya. Nah, jadi tetap harus dilihat faktor yang lainnya. Apakah di balik penolakan istri dari menolak azl tersebut ada uzur syar'inya atau tidak? Ya, kalau ada uzur syar'inya, maka ya sikap istrinya yang tidak tepat ya, karena suaminya pengen melakukan atas dasar uzur syar'i. Tapi kalau tidak ada uzur syar'inya, tentu hendaknya suami tidak memaksakan egonya ya, karena dikhawatirkan ya tidak memberikan hak istri, karena haknya dua tadi. Yang pertama adalah hak memiliki keturunan. Yang kedua adalah hak kulistimta, yaitu hak untuk merasakan kenikmatan, ya seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawabannya dan semoga dapat menjawab dari pertanyaan tadi, Ustaz. Nampaknya itu pertanyaan yang dapat kita bacakan dan kita ulas di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Sebelum kita tutup acara, mungkin ada nasihat di penghujung edisi kali ini, Ustaz.
0: Ya, sedikit mungkin berkaitan dengan tadi ya, cukup banyaknya pertanyaan yang berbicara tentang kalau punya anak khawatir, ekonomi dan sebagainya. Ya, sebagaimana tadi kita katakan, kita berusaha untuk menjadi orang yang tengah-tengah ya. Jangan yang kemudian terlalu paranoid ya, karena terlalu takut ini sebenarnya dari setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175, "Innamadzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Sesungguhnya setan-setan tersebut ya, setan itu menakuti wali-walinya ya. Jadi setan itu suka nakut-nakuti orang-orang ya. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan apa? As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya ya. Setan itu menjanjikan kalian kefakiran, nakut-nakuti dengan kefakiran dan yang lain sebagainya ya. Nah, jadi marilah kita bersikap tengah-tengah. Gimana caranya sikap tengah-tengah? Berdoa kepada Allah, kemudian terus menuntut ilmu agama. Nanti kita akan dapati sikap tengah-tengah yang terbaik itu bagaimana. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan, tidak meremehkan tapi juga tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam.
1: Syukran jazilan jazakumullah khairan atas nasihat dan juga ilmunya yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Liman TV dan juga pendengar radio Suara Liman 918 AM Surabaya yang telah menyimak dengan seksama di edisi kali ini, dan simak terus program acara Fikih Wanita bersama Ustaz kita Ustaz Muhammad Azhari LC MA Fidalah.
2: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهنيا سنة.
2: Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, mala'tu yadayka syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.
1: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Ibadah itu dikatakan berkualitas. Ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Semenit manfaat.
5: Islam itu mengatur kita mengamalkan seperti pernikahan. Pernikahan itu ada di dalam Islam. Beliau juga menikah. Kita disuruh menikah oleh Allah Ta'ala. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahi wanita yang kamu senangi. Beliau menyuruh fankihu al-wadud al-walud. Nikahi wanita yang yaitu penyayang lagi banyak anaknya. Sekiranya banyak anaknya. Ya kan mudah. Nah caranya apa? Ada wali. Ada calon yaitu menantunya. Yang dinikahkan itu ada, entah itu putrinya atau saudarinya atau yaitu ibunya. Ya. Terus ada saksi. Diijab kabulkan. Ya. Dan kita manggil naib untuk mencatat. Pak naib ini kami mau nikah. Itu kan mudah. Mudah Bapak dan Ibu.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyah wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Muttafaqun 'alayhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat ada waktu yang mana seorang hamba muslim yang tepat beribadah dan berdoa pada waktu tersebut meminta sesuatu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan permintaannya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Faedah dari hadis ini, pertama, keutamaan berdoa pada hari Jumat. Kedua, orang yang rajin beribadah adalah orang yang paling patut diterima doanya. Ketiga, anjuran untuk mencari waktu-waktu yang afdal untuk berdoa.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha yawm 'idin ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala lil muslimin faman jaa'a ilal jumu'ah falyaghtasil wa in kana thayyibun falyamussa minhu wa 'alaykum bisiwak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari ini hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hari Id bagi kaum muslimin, maka barang siapa yang menghadiri salat Jumat, hendaknya dia mandi. Jika ia memiliki wewangian, maka hendaknya dia memakainya dan bersiwaklah. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Faedah dari hadis ini, pertama, setiap umat memiliki hari Id atau hari raya. Kedua, hari Id bagi kaum muslimin dalam setiap pekannya adalah hari Jumat. Ketiga, disyariatkannya mandi bagi setiap yang mau menghadiri sholat Jumat. Keempat, pada saat menghadiri sholat Jumat, dianjurkan memakai wewangian bagi yang memilikinya dan juga diperintahkan untuk bersiwak. Kelima, disyariatkan mengagungkan hari raya atau hari Jumat.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, khairu yawmin tala'at alaihi asy-syamsu yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wala taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, padanya pula ia dimasukkan ke dalam surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Faedah dari hadis ini, pertama, hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada. Kedua, Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dan dikeluarkan darinya pula pada hari Jumat. Ketiga, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

0: Sesungguhnya Zat yang mencipta alam semesta dan yang mengatur zakat raya telah mengistimewakan sebagian hari di atas hari-hari yang lain. Di antaranya adalah hari Jumat. Allah Azza wa Jal memerintah umat Islam untuk mengagungkannya dengan beragam amalan yang disyariatkan. Padahal umat sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah diperintah untuk mengagungkannya, namun mereka menyelisihinya. Orang Yahudi memilih hari Sabtu, dan orang Nasrani memuliakan hari Minggu. Hari Jumat adalah hari yang mulia, dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia memuliakannya. Keutamaan yang besar tersebut menuntut umat Islam untuk mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya.
1: Berikut ini Radio Suara Al-Iman akan mempersembahkan kepada Anda kumpulan hadis-hadis fadilah Jumat yang kita ambil dari Sahih Muslim Kitabul Jum'ah. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ah. Haddathana Yahya ibn Yahya al-Tamimi ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل.
3: Dari Nafi' dari Abdullah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak menunaikan sholat Jumat, hendaklah ia mandi terlebih dahulu.
2: Haddathana Qutaybah bin Sa'id, haddathana Laits, ha, wa haddathana Ibn Rumh, akhbarana Laits 'an Ibn Shihab, 'an Abdullah ibn Abdullah ibn Umar, 'an Abdullah ibn Umar, 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala wa huwa qa'imun 'ala al-minbar, من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
3: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda di saat berada di atas mimbar, barang siapa di antara kalian ingin mendatangi salat Jumat, hendaklah ia mandi.
2: Wa haddatsani Harmalah bin Yahya, akhbarana Ibn Wahb, akhbarani Yunus 'an Ibn Shihab, haddatsani Salim bin Abdullah 'an abih, أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
3: Dari Ibnu Shihab telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah pada hari Jumat di hadapan jamaah, masuklah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun memanggilnya seraya berkata, "Sudah jam berapakah ini?" Laki-laki itu menjawab, aku sangat sibuk hari ini, aku tidak sempat pulang, sehingga ketika kedengaran azan, tidak ada yang dapat aku lakukan kecuali berwudu. Umar berkata, engkau hanya berwudu? Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk mandi?
2: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh.
2: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
3: Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia berkata, ada orang-orang yang bergiliran datang untuk menunaikan sholat Jumat dari rumah-rumah mereka di pegunungan. Mereka datang dengan memakai mantel, lalu dipenuhi debu, hingga berbau tidak sedap. Beberapa orang di antara mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di dekatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka, alangkah baiknya jika kalian pada hari ini mandi yang bersih.
2: Bab الطيب والسواك يوم الجمعة. وحدثنا عمرو بن سواد العامري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
3: Dari Abdurrahman bin Abi Said Al-Khudri, dari bapaknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh. Begitu pula bersiwak, memakai wewangian ataupun parfum yang ia dapatkan, meskipun dengan wewangian atau parfum wanita.
2: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi seperti mandi janabah pada hari Jumat, kemudian ia pergi ke masjid pada waktu yang pertama, maka pahalanya seolah-olah ia seperti berkurban seekor unta. Siapa yang pergi masjid pada waktu yang kedua, maka pahalanya seolah-olah ia berkurban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah pahalanya seperti berkurban dengan seekor kambing. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang keempat, maka seolah-olah pahalanya seperti berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang tiba di masjid pada waktu yang kelima, maka pahalanya seolah-olah seperti berkurban dengan sebutir telur. Apabila imam telah keluar, atau apabila imam telah naik mimbar, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah.
2: باب في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها.
3: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, maka beliau bersabda, di dalamnya terdapat satu waktu Tidaklah seorang muslim mendapati waktu itu lalu berdoa memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Qutaibah menambahkan di dalam riwayatnya bahwa beliau Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya, yakni waktunya sempit.
2: Haddatsana Zuhair ibn Harb, haddatsana Isma'il ibn Ibrahim, haddatsana Ayyub an Muhammad, an Abi Hurairah qala قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها.
3: Dari Abu Hurairah ia berkata, Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu. Tidaklah seorang mukmin mendapati saat itu dengan berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya, yakni mempersempitnya.
2: Babu fadli yaumil jum'ah. Wa haddathani Harmalatu ibn Yahya, akhbarana ibn Wahb, akhbarani Yunus an ibn Shihab, akhbarani Abdul Rahman al-A'raj. أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
3: Dari Ibnu Syibah telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al-A'raj bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya.
2: Wa haddathana Qutaybah ibn Sa'id, haddathana al-Mughirah, ya'ni al-Hizami, an Abi Zinad an al-A'raj, an Abi Hurairah, anna al-Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal, khayru yawmin tala'at alaihi al-shamsu yawmul jum'ah, فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
3: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
2: Bab hidayah هذه الأمة ليوم الجمعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبل

0: bahwa ia mendengar Abu Salam, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Hakam bin Mina bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keduanya telah menceritakan kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang yang suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai.
1: باب التحية والإمام يخطب. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع.
0: Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, apakah kamu telah menunaikan salat wahai fulan? Laki-laki itu pun menjawab, belum. Beliau bersabda, bangun dan salatlah.
1: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصل الركعتين وفي رواية قتيبة قال قم صل ركعتين.
0: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ishaq bin Ibrahim. Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami, dan Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amru. Ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki masuk masjid sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Maka beliau pun bertanya, apakah kamu telah salat? Laki-laki itu menjawab, belum. Maka beliau bersabda, bangun dan sholatlah dua rakaat. Dan dalam riwayat Khutaibah, sholatlah dua rakaat.
1: Haddathana Muhammad ibn Bashar, haddathana Muhammad wa huwa ibn Ja'far, haddathana Syu'batu an Amr. Qala sami'tu Jabir ibn Abdillah, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam khatab faqal, iza jaa ahadukum yawmal jumu'ah, وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين.
0: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Amru, ia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seraya bersabda, jika salah seorang dari kalian datang untuk mengerjakan salat Jumat sementara imam telah keluar atau naik mimbar, hendaklah ia salat dua rakaat.
1: باب الصلاة بعد الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
0: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah menunaikan salat Jumat, maka hendaklah ia salat empat rakaat setelahnya.
1: Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.
0: dari أبو هريرة رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ingin salat sunnah setelah menunaikan salat Jumat, maka salatlah empat rakaat. Amru menambahkan di dalam riwayatnya, Ibnu Idris berkata, Suhail berkata, jika kamu terburu-buru karena suatu keperluan, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah.
2: Baru saja Anda simak hadis-hadis Fadilah Jumat. Semoga bermanfaat. Nantikan hadis-hadis Fadilah Jumat berikutnya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Pemulihan pasca stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit yang memiliki dampak jangka panjang bagi orang yang mengalaminya. Tidak hanya serangan mendadak saja yang ditakutkan, namun juga akibat yang muncul setelahnya. Kondisi kelumpuhan pada anggota tubuh tertentu tentunya akan sangat mengganggu dan bahkan menghambat aktivitas hidup seseorang. Pemulihan pasca stroke menjadi sangat penting karena dengan langkah rehabilitasi yang tepat, maka begitu banyak manfaat yang akan diperoleh dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Pentingnya rehabilitasi pasca stroke. Rehabilitasi pasca stroke merupakan suatu upaya rehabilitasi stroke terpadu yang melibatkan berbagai disiplin ilmu kedokteran dan merupakan kumpulan program yang meliputi pelatihan, penggunaan modalitas, alat-alat, dan juga obat-obatan. Makin dini rehabilitasi dimulai, maka dampaknya akan semakin baik. Manfaat yang bisa diperoleh antara lain mengoptimalkan pemulihan, menghindari kontraktur atau kekakuan sendi, mencegah pengecilan otot, dan mencegah komplikasi akibat tirah baring terlalu lama, seperti luka pada punggung dan area yang mengalami tekanan terus-menerus di tempat tidur. Sangat dianjurkan untuk segera mungkin memulai langkah-langkah dalam rangka rehabilitasi pasca stroke. Bahkan pada penderita stroke yang mengalami koma sekalipun, bisa mulai dilakukan latihan gerakan-gerakan secara pasif, artinya digerakkan oleh orang lain jika kondisi penderita sudah stabil. Ketika penderita sudah sadar, bisa dilanjutkan dengan latihan aktif oleh penderita itu sendiri. Rehabilitasi pasca stroke bisa dimulai ketika penderita masih dalam perawatan dokter di rumah sakit. Jadi, tidak perlu menunggu sampai penderita pulang kembali ke rumah. Sekian dulu info kesehatan kali ini, kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 11, ditulis oleh Dr. Afi Andriani.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Info sehat hari ini.
4: Kenali risiko begadang. Siapa yang tidak pernah begadang? Semua orang pasti pernah melakukannya. Entah karena deadline tugas, pekerjaan, nonton bola, nongkrong, atau memiliki kondisi medis tertentu. Begadang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengurangi waktu tidur. Umumnya, orang dewasa memerlukan waktu tidur setidaknya 7-9 jam dalam sehari. Namun, orang yang begadang bisa mengurangi waktu tidurnya menjadi kurang dari 6 jam atau bahkan tidak tidur sama sekali. Jika sering dilakukan, begadang tentu berisiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan dan efek samping. Di antaranya, menurunkan fokus atau konsentrasi. Kurang tidur bisa membuat tubuh Anda terasa lelah sehingga mengganggu konsentrasi, perhatian, dan kewaspadaan seseorang dalam melakukan banyak hal termasuk saat berkendara. Daya ingat seseorang juga berpotensi menurun karena sel-sel saraf pada otak tidak memiliki waktu cukup untuk melakukan regenerasi. Begadang juga bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Sistem imunitas seperti antibodi dan senyawa sitokin yang bekerja melawan virus serta bakteri dalam tubuh hanya dapat diproduksi tubuh saat tidur. Oleh karena itu, orang yang sering begadang rentan terkena penyakit seperti flu atau influenza. Terlalu sering begadang bisa membuat Anda mengalami peningkatan berat badan atau obesitas. Ketika Anda tidur, hormon pengatur rasa lapar dan kenyang diproduksi. Namun, jika dipaksa untuk begadang, tubuh tidak memiliki waktu cukup untuk memproduksi hormon yang akhirnya membuat Anda mudah lapar hingga konsumsi makanan tidak terjaga. Dan yang paling serius, begadang juga bisa memicu munculnya penyakit seperti serangan jantung, peningkatan detak jantung, naiknya tekanan darah, diabetes, hingga stroke. Begadang sesekali boleh dilakukan, namun alangkah baiknya mencegah begadang dengan tidak bermain gadget sebelum tidur, tidak mengkonsumsi kafein seperti kopi, tidak makan 2 jam sebelum tidur, memasang pengingat tidur, dan mengatur pola tidur. Jika Anda belum bisa menurunkan frekuensi begadang, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter agar mendapat solusi dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini kami kutip dari siloamhospital.com.
3: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Al-Lajnah Daimah pernah ditanya, bagaimana hukum Islam untuk wanita yang dinikahkan paksa orang tuanya? Jawaban, jika dia tidak rela dengan pernikahannya, dia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk ditetapkan apakah akadnya dilanjutkan atau difasakh. Dikutip dari Fatwa Lajnah Ad-Daimah, Jilid ke-18 halaman 126.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir? Jawaban, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir ketika azan maupun selain azan, karena ini mengubah makna, di mana kata akbar merupakan bentuk jamak dari kata kabar yang artinya adalah beduk. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari Majmu' Fatawa Lajnah Ad-Da'imah, jilid 5, halaman 59.

0: PSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Berdasarkan data timbunan sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di tahun 2022, dalam setahun Provinsi Jawa Timur sudah memproduksi sekitar 1,48 juta ton. Angka itu pun hanya tercatat di 10 kabupaten kota, sementara 28 daerah lainnya belum tercatat. Bisa jadi, rata-rata timbunan sampah di Jatim diperkirakan lebih dari 4 juta ton per tahun, di mana 14%-nya adalah sampah plastik. Tanggal 3 Juli setiap tahunnya adalah hari bebas kantong plastik sedunia. Sebulan lalu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, sampah plastik sudah menjadi isu global. Kesadaran pengurangan penggunaan plastik ini mulai terbentuk di berbagai elemen masyarakat. Salah satunya adalah efek dari pemberlakuan peraturan daerah tentang pelarangan atau pengurangan kantong plastik. Kabupaten kota yang sudah menerbitkan perda untuk membatasi penggunaan kantong plastik diantaranya adalah Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jombang, kemudian Kabupaten Lumajang, dan segera menyusul Kabupaten Jember. Gubernur Jatim mendesak agar semua kabupaten kota melakukan hal yang sama. Tetapi, apakah benar warga di kabupaten kota yang sudah memberlakukan aturan pelarangan atau pengurangan kantong sampah plastik, kesadarannya sudah terbentuk? Pegiat komunitas Nol Sampah Surabaya, Hani Ismail, mengungkapkannya.
2: Untuk partisipasi masyarakat sebenarnya, kalau mereka ada larangan dan itu diterapkan, mereka mau benar-benar mengikuti dengan adanya peraturan tersebut. Contohnya saja di Surabaya, pengurangan penggunaan kantong plastik kayak gitu. Dan itu pun ada di swalayan, toko modern. Kalau di toko-toko modern, masyarakatnya ini mau ya, karena memang dari pihak manajemen sudah benar-benar menerapkan kayak gitu. Tapi ternyata yang menjadi kendala yaitu ketika itu ada di pasar tradisional. Jadi benar-benar plastik sekali pakai itu masih ada di situ dan masyarakat ya memang kalau disuguhin ya mau kayak gitu loh. Jadi istilahnya kalau memang benar-benar satu mungkin harus ada hispanisme sebenarnya. Tidak hanya dari masyarakatnya tapi memang dari manajemen ya kayak apa toko dan lain-lain kayak gitu. Masyarakat sebenarnya sudah ya kesadarannya itu sudah tinggi, sudah ada. Ada pelarangan, kok berarti ini harus dipatuhi. Tetapi karena masih ada yang menyediakan, nah itu masyarakat masih ya udah, kalau ada yang menyediakan berarti kan kadang-kadang kalau lupa kalau apa ya mereka makan kantong plastik kayak gitu.
1: Selain menegakkan aturan pengurangan sampah plastik, pemerintah menurut Hani Ismail harus gencar melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik.
2: Itu kalau sudah terpaksa sudah menghasilkan sampah plastik itu tadi, seharusnya itu adalah diolah. Kalaupun nggak diolah ya cobalah diletakkan sesuai dengan tempatnya kayak gitu. Nah ini kesadaran masyarakatnya belum banyak yang tahu bahwa bahaya plastik itu seperti apa. Kadang-kadang ya udah masuk ke tong sampah, nanti sampai bahkan di TPA pun sampai ke TPA pun itu akan jadi masalah kayak gitu loh. Karena plastik itu untuk lingkungan itu tidak bagus. Selama ini orang berpikir bahwa setelah ada sampah lah kita memikirkan solusinya. Tapi sebenarnya bukan itu. Kita harus memikirkan sebelum ada sampah itu tadi. Kayak itu supaya kayak plastik, kayak apa itu tidak terlalu banyak. Walaupun kita memakai, kita bisa mengendalikan ataupun kita bisa mengurangi tidak menghasilkan sampah. Sebenarnya tujuan dari pemerintah itu supaya plastik itu tidak terlalu membludak. Pemakaian yang membludak, teknologi-teknologi yang canggih ternyata itu tadi plastik menjadi sekarang bukan jadi solusi ya, tapi menjadi masalah.
1: Khusus mengenai infrastruktur pengelolaan sampah demi mendukung perda pelarangan dan pengurangan penggunaan kantong plastik di beberapa daerah Jawa Timur, apakah sudah cukup memenuhi syarat? Berikut pendapat pakar lingkungan hidup Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Profesor Edi Sujono.
3: Belum, sebagai katakanlah ilmuwan ya, infrastrukturnya belum siap. Hampir semua kabupaten kota di Indonesia, tempat membuang sampahnya itu namanya sanitary landfill. Itu sampah yang ditutup dengan tanah. Tanahnya ini seringkali mahal, Mas. Karena tanahnya itu bisa sampai 10 truk, 20 truk. Pemerintah kabupaten kota itu anggarannya terbatas.
4: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa ziyaratil qubur.
3: Doa ketika menziarahi kuburan.
2: Yaqul: Assalamu alaikum ahlad diyar min al mu'minin wal muslimin. Wa inna insha'allahu bikum lahiqun. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية.
3: Semoga keselamatan menyertai kalian wahai para penghuni alam kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati para pendahulu dan yang akan menyusul kami nanti. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kita sekalian.
4: ما يقوله إذا هاجت الريح.
5: Doa ketika ada angin ri-

0: وشر ما أرسلت به.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ribut ini, kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Hehe, kayaknya lagi senang banget, Zal. Ada kabar baik?
6: Alhamdulillah, Pak. Ada peluang bisnis baru nih. Cepet cuan katanya. Lumayan banget.
5: Bisnis apa tuh?
6: Ya, sebenarnya agak abu-abu sih, Pak. Tapi sekarang mah, yang penting kan dapat uang dulu. Zaman sekarang, susah kalau terlalu milih-milih.
5: Zal, kamu tahu enggak? Nabi SAW pernah bersabda, sungguh, akan tiba suatu masa di tengah manusia, seorang hamba tidak lagi mempedulikan apakah ia memperoleh harta dengan cara yang halal atau haram.
6: Jadi, maksudnya, itu sindiran ya buat orang-orang zaman sekarang, Pak?
5: Iya, zaman ketika halal haram dianggap sepele. Asal saldo rekening bertambah, hati jadi mati. Padahal, harta haram itu bukan cuma bikin dosa, tapi juga menghilangkan keberkahan hidup.
6: Kadang saya mikir, Pak, uangnya kelihatan banyak, tapi kok hidup rasanya sempit terus ya?
5: Karena bukan banyaknya uang yang bikin tenang, tapi bersihnya cara mendapatkannya. Sedikit tapi halal lebih menenangkan daripada banyak tapi haram.
6: Iya juga, Pak. Kayaknya saya harus mikir ulang. Takut nanti saya termasuk orang-orang yang diperingatkan dalam hadis itu.
5: Masih sadar berarti masih ada harapan. Allah nggak lihat seberapa cepat kamu kaya, tapi seberapa lurus jalanmu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh, akan tiba suatu masa di tengah manusia, seorang hamba tidak mempedulikan lagi apakah ia memperoleh harta dengan cara yang halal atau haram. Sahih Al-Bukhari, nomor 2083.
7: Renungan Suara Al-Iman.
5: Nah Amir, kenapa wajahmu tampak begitu resah? Ada yang mengganggu pikiranmu?
8: Pak Hasan, saya merasa malas untuk belajar. Sepertinya ada yang menghalangi. Rasanya lebih ingin tidur, main HP, atau melakukan hal-hal lain yang lebih menyenangkan.
5: Ketahuilah nak, bahwa itu semua adalah godaan. Tipu daya pertama iblis terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Karena ilmu adalah cahaya, dan jika iblis berhasil memadamkan cahaya itu, akan mudah baginya menyesatkan kita dalam kegelapan.
8: Kenapa ilmu begitu penting, Pak? Sampai-sampai iblis ingin sekali menghalanginya.
5: Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Iblis tahu kalau kita kehilangan ilmu, kita akan mudah tersesat dan mengikuti apa saja yang dia inginkan.
8: Jadi, saya harus melawan rasa malas ini dan terus mencari ilmu ya, Pak?
5: Betul sekali, Nak Amir. Jangan biarkan iblis memadamkan cahayamu. Teruslah belajar, karena ilmu itulah yang akan menjadi pelita yang akan menuntunmu di tengah kegelapan dunia ini.
8: Terima kasih, Pak Hasan. Saya tidak akan membiarkan diri terjebak. Ilmu adalah cahaya, dan saya akan terus mengejarnya.
5: Benar kata Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau berwasiat dalam Talbis Iblis jilid 1 halaman 289. Ketahuilah, tipu daya pertama iblis terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Sebab ilmu adalah cahaya. Jika berhasil memadamkan cahaya pelita manusia, maka dengan mudah iblis dapat menyesatkan mereka dalam kegelapan sekehendaknya.
7: Renungan Suara Al-Iman.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum mengunjungi orang sakit? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, dalam kitab Syarhul Mumti', jilid kelima halaman 173, yang kuat adalah wajib kifayah, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mengunjungi orang sakit. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, وَهَذَا الدُّعَى مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ فَمَنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ. Doa ini anjuran dan tidak wajib. Karena itu siapa yang meninggalkannya, meskipun sengaja, tidak berdosa. Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah. Di dalam kitab Taisirul Alam, Syarhu Umdatil Ahkam, jilid pertama halaman 588, disebutkan, salah satu sebab untuk melindungi anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu sebab. Artinya, masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil hubungan badan yang sebelumnya diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dari godaan setan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, terdapat banyak penghalang dan sebab lainnya yang membuat anak ini tidak bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bis-shawab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: berpengaruh terhadap minat baca. Jadi kebetulan saya itu kan analisis komunikasi big data. Habis mining big data, kemudian ada beberapa temuan terkait dengan rendahnya minat baca, khususnya di kalangan Gen Z. Yang saya dapatkan adalah karena mereka tumbuh di era teknologi digital yang sudah sangat maju. Jadi terkait dengan aksesibilitasnya teknologi. Maka otomatis mereka itu lebih tertarik pada aktivitas-aktivitas online seperti media sosial, streaming video, game, daripada membaca buku. Jadi aksesibilitas yang mudah terhadap konten digital itu yang menyebabkan minat baca tradisional itu menjadi menurun, karena buku itu kan butuh effort gitu loh mas. Kalau di digital itu kan tidak. Terus yang kedua, sebagai distraction digital, sehingga media sosial itu dianggap lebih praktis, menarik, bahkan membuat ketagihan, sehingga mereka selalu termotivasi untuk berlama-lama di media sosial. Itu terbukti dari data penggunaan mereka di handphone itu mayoritas media sosial, WhatsApp dan sebagainya.
1: Irwan Dwi Arianto juga mengatakan, media berita online yang lebih mementingkan klik bersambung juga menjadi salah satu faktor generasi digital malas membaca.
0: Adanya gangguan perhatian ya, karena Gen Z itu seringkali terpapar oleh banyak stimulus atau informasi singkat lah. Mereka itu kan senang yang singkat-singkat, sehingga mereka karena terbiasa itu akhirnya kesulitan untuk membaca buku yang membutuhkan waktu dan konsentrasi yang lebih lama. Nah, karena pilihan hiburan alternatifnya banyak, akhirnya minat baca itu teridentifikasi kalah bersaing dengan pilihan-pilihan hiburan yang lebih menarik seperti film yang lebih menawarkan pengalaman visual dan interaktif. Terus kemudian kurangnya dorongan atau peran model, karena faktor lingkungan juga sangat berperan terhadap pembentukan minat baca. Bahkan lebih parahnya, media berita online itu seringkali egois dan bermain clickbait, sehingga Gen Z itu kapok, bahkan marah dengan hal tersebut. Maka mereka males mas baca-baca seperti itu. Kalau kaitannya dengan masyarakat secara umum, ya saya pikir enggak jauh berbeda, karena masyarakat secara umum juga sekarang terpapar juga dengan media sosial dan digital sebagai bentuk mainan baru bagi mereka. Jadi bukan salah mereka juga. Jadi memang kita lah yang harus bisa memberikan pencerahan, consciousness, kesadaran. Solusinya itu sebetulnya sederhana, mas. Kita harus mau menjadi pendengar yang baik bagi Gen Z. Saya mencoba mendengarkan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan dari rapid research yang dilakukan melalui pembacaan-pembacaan big data. Mereka akan bisa kok dibangun consciousness-nya selama sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Gak usah jauh-jauh, misalnya kalau kita kaitkan dengan politik. Dianggap kan Gen Z itu gak suka politik. Sebenarnya enggak. Buktinya yang membuat viral banyak hal itu kan juga Gen Z.
1: Medium membaca bisa saja berubah. Tapi membaca apa menjadi faktor penentu ekspansi wawasan dan inteligensia. Budayakan membaca yang bermanfaat untuk turut berkontribusi dalam pertumbuhan masyarakat yang sehat.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan

0: Mudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali Bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
1: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
2: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di kota Mekah dan Madinah, ziarah raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM. Sarana penyubur keimanan.
4: Pendengar, rasa kurang cukup dalam hidup menjadi keluhan yang sering terdengar hari ini. Padahal, sebagian orang telah diberikan berbagai nikmat, baik kesehatan, keluarga, pekerjaan, maupun kesempatan beribadah. Namun, karena terlalu fokus melihat apa yang belum dimiliki, seseorang akhirnya lupa terhadap nikmat yang sudah ada. Fenomena ini menunjukkan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan seorang Muslim. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan kita menyikapi rasa kurang cukup dalam hidup? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang pentingnya mengenali nikmat Allah dan menyempurnakan rasa syukur.
5: Ya, jika kita diberi nikmat, namun kita belum merasakan nikmat, ya berarti kita kurang bersyukur. Tandanya kita ma'rifataha, mengerti bahwasanya apa yang kita dapatkan itu adalah nikmat. Dan nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. sehingga menimbulkan rasa rububiyah, keimanan kita kepada Allah. Allah adalah zat yang mengatur alam semesta. Allah adalah zat yang memberi rizki kepada kita. Ya, rizki itu banyak sekali. Kita bisa mendengarkan ceramah agama. Ya, ini adalah kaitan nikmat tentang agama kita. Kita diberi Allah hidayah. Kita tidak melihat sinetron. Kita tidak melihat konten-konten yang tidak bermutu. Kita tidak melihat konten-konten yang bisa merusak hati kita, keimanan kita. Kita masih mau mendengarkan nasihat. Kita masih mau mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah. Ya, maka ini adalah nikmat. Kalau kita tidak mengetahuinya, kalau tidak mengakuinya bahwasanya ini nikmat, ya maka kita belum sempurna syukur kita. Tatkala kita telah mengakuinya, mengetahuinya bahwasanya ini nikmat, maka ucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah. Jadi butuh persaksian dalam diri kita. Bahkan tatkala kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat hidayah, itu kita ucapkan dengan sadar. Artinya sadar itu tahu. Tatkala kita mengucapkan syukur, sehingga tatkala kita mengakui tentang nikmat bahwasanya datangnya dari Allah, ini adalah rububiyah, maka akan mengantarkan kita kepada uluhiyah, yaitu taat, patuh, beribadah karena rasa syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla.
4: Pendengar, rasa cukup tidak selalu datang dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang pandai bersyukur. Mari kita belajar mengenali nikmat Allah dan memperbanyak memujinya atas segala karunia yang telah diberikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur.
1: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله رحمني ورحمكم الله diantara amalan-amalan atau sebab-sebab yang dengannya seorang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Allah Azza wa Jalla. Seorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampunan Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dalam Al-Qur'anul Karim yaitu ayat yang saya bacakan tadi dari surat Ali Imran ayat 191. Ketika orang-orang yang beriman mereka mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, atau doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan ada yang sanad yang beliau sahihkannya, bahwa seorang hamba yang mengatakan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala walaupun dia meninggalkan barisan dalam peperangan. Ini diantara permohonan ampun pada Allah Ta'ala, yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian pula sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at a'udhu bika min syari ma sona'at أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dan doa-doa yang lainnya, termasuk pengakuan dosa seseorang bahwa dia berdosa pada Allah Ta'ala, ini sebagai penyebab terampuni dosa orang tersebut. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan doa-doa yang lainnya termasuk istighfar, memperbanyak membaca istighfar, atau Allah maghfirli, atau astaghfirullahal azim, dan seterusnya. Ini semua termasuk sebagai sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mendapat ampunannya, yang mendapat dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Saya kira cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. أقول قولي هذا والله تعالى أعلم
4: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: Munas Mutiara Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita semuanya meyakini dan mengimani bahwasannya anak yang kita miliki saat ini, baik anak laki-laki ataupun perempuan, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita miliki saat ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Di saat kita di samping kanan kiri kita banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah lama menikah, sudah lama berumah tangga, namun mereka belum bisa mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, ketika kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, maka marilah kita mensyukurinya. Di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas karunia keturunan anak-anak adalah dengan cara mendidik mereka. Mendidik mereka sesuai dengan syariat Islam. Mendidik mereka sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mendidik putra-putri kita. Banyak sekali cara-cara yang diajarkan di dalam Islam untuk mendidik generasi-generasi muda kita. Di antara cara mendidik anak adalah kita sebagai orang tua, marilah kita berusaha menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Marilah kita sebagai orang tua menjadi contoh yang baik bagi putra-putri kita. Apabila kita ingin putri kita menjadi seorang wanita muslimah yang memakai jilbab sesuai dengan syariat Islam, maka seorang ibu harus menutup auratnya. Seorang ibu harus memberikan contoh yang baik bagi putri-putrinya. Apabila seorang ayah, seorang bapak ingin anak-anaknya rajin sholat berjamaah di masjid, maka tentunya seorang bapak harus menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya yang laki-laki. Begitu juga seterusnya. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di antara cara mendidik anak sesuai dengan tuntunan Islam adalah dengan menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menjelaskan sebaik-baik salat yang dilakukan oleh seseorang adalah di rumah, kecuali salat-salat wajib. Sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah di rumah kecuali sholat-sholat wajib. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwasanya sholat kita di rumah, kita sebagai orang tua, sebagai seorang bapak misalnya, ketika kita sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, maka di satu sisi itu lebih dekat keikhlasan. Di sisi yang lain, manfaat yang akan kita peroleh ketika kita sholat di rumah adalah kita memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kita memberikan contoh yang baik bagi putra-putri kita. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi putra-putri kita. Apabila kita ingin memiliki anak-anak yang rajin baca Al-Qur'an, maka kita sebagai orang tua harus memberikan contoh. Kita perlu juga rajin membaca Al-Qur'an. Apabila kita ingin memiliki anak-anak yang rajin datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, maka kita sebagai orang tua kasih contoh yang baik kepada mereka. Ya, kita hadir di majelis ilmu, kita hadir ke majelis taklim yang diajarkan di dalamnya Al-Qur'an, diajarkan di dalamnya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Apabila anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, mereka rajin membaca Al-Quran, mereka rajin sholat lima waktu, maka kita sebagai orang tua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersusah-susah dahulu. Kita bersusah-susah untuk mendidik anak-anak kita, nanti buahnya, hasilnya akan kita petik ketika kita sudah tua. Atau buahnya atau hasilnya kita akan petik di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya memberikan pertolongannya kepada kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik putra-putri kita dengan pendidikan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah satu nasihat yang bisa kita sampaikan. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi para saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
6: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur.
7: Orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak.
8: An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
7: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga bahwasanya orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami mengerjakan sholat, dan mereka melakukan puasa sebagaimana kami melakukan puasa. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu bagi kalian untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap takbir adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang dari perbuatan kemungkaran adalah sedekah. Bahkan persetubuhan salah seorang di antara kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, lalu ia mendapatkan pahala karenanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, bagaimana menurut kalian jika salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah ia berdosa? Maka demikian pula apabila ia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, tentu ia akan memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: Ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam sholatku. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni, maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
1: Cahaya Sunnah.

0: Info Sehat hari ini.
1: Durasi dan frekuensi yang dianjurkan. Untuk olahraga aerobik, para pakar menganjurkan agar dilakukan minimal 30 menit per harinya, 5 hari dalam seminggu, atau total durasi olahraga seminggu selama 150 menit. Intensitas yang dianjurkan adalah sedang sampai berat. Sebagai contoh, jika olahraga yang dilakoni adalah jalan cepat, maka intensitas sedang adalah jika si pelari mampu berlari sambil berbicara, namun tidak lebih dari itu. Adapun pada intensitas berat, si pelari tidak mampu lagi berlari sambil berbicara beberapa patah kata tanpa berhenti untuk bernafas. Sebaiknya olahraga dilakukan pada waktu yang memungkinkan, seperti di pagi hari. Namun, jika target 30 menit tidak dapat terpenuhi dalam sekali berolahraga, misalnya akibat kesibukan sehari-hari, maka 30 menit tersebut dapat dipecah menjadi 3 sesi, masing-masing 10 menit, atau 2 sesi, dengan durasi per sesinya 15 menit. Menurut pakar, selama dilakukan dengan rutin, efektivitasnya tetap menjanjikan. Olahraga beban dianjurkan untuk dimasukkan sebagai tambahan olahraga aerobik yang sudah dilakukan. American Diabetic Association merekomendasikan untuk memulai program latihan beban dengan intensitas sedang, yakni satu set yang terdiri dari 10 hingga 15 kali pengulangan gerakan dengan tambahan beban 3 kali seminggu. Jika diabetesi telah terbiasa dengan pola tersebut, maka latihan dapat ditingkatkan menjadi 3 set, masing-masing terdiri dari 10 hingga 15 kali pengulangan 3 kali seminggu. Jika sebelumnya diabetesi tidak terbiasa berolahraga, maka dianjurkan untuk memulai dengan durasi minimal dan jenis olahraga yang paling ringan, seperti berjalan kaki atau berjalan cepat 5 hingga 10 menit per harinya atau 1 sampai 2 hari per minggu. Ketika sudah terbiasa, maka durasi dan frekuensi olahraga dapat ditingkatkan secara bertahap setiap minggunya hingga mencapai durasi dan frekuensi yang ideal. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Az Hafid Nasor.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Ikhwatul Iman, apakah keluarga atau pasangan Anda suka mendengkur saat tidur? Atau jangan-jangan Anda sendiri tanpa sadar juga mendengkur? Mendengkur atau mengorok saat tidur menjadi hal yang bisa merusak kualitas tidur, baik yang mendengarkan maupun yang mengalaminya. Dengkuran itu terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Semakin sempit saluran nafas, semakin keras dengkuran yang dihasilkan. Gangguan tidur ini dikenal juga dengan nama sleep apnea. Sleep apnea bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang berbahaya, karena tubuh bisa saja kekurangan oksigen. Biasanya, gejala sleep apnea bisa dirasakan saat tidur atau setelah bangun tidur. Gejala dalam keadaan tidur diantaranya mendengkur atau mengorok dengan suara keras, nafas tersengal-sengal, mengalami kesulitan tidur, nafas terhenti selama beberapa kali dan berlangsung sangat sering. Sedangkan ketika bangun tidur, penderita akan merasakan mulut kering, sering merasa mengantuk, sakit di bagian kepala sesaat setelah bangun tidur, dan mudah mengalami perubahan mood. Beberapa penyebabnya seperti obesitas, kebiasaan merokok atau minum alkohol, hidung mengalami penyumbatan, hingga konsumsi obat penenang. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi sleep apnea atau gangguan tidur secara alami. Pertama, melakukan diet. Sleep apnea menyerang orang yang memiliki berat badan berlebih. Untuk mengurangi gejalanya, Anda bisa mengurangi berat badan dengan mengatur pola makan, karena lemak bisa menghalangi jalur pernafasan. Kedua, tidur menghadap samping. Bagi penderita sleep apnea yang memiliki kebiasaan tidur terlentang atau tengkurap, cobalah untuk mengubah posisi tidur menyamping. Karena tidur menyamping akan lebih memudahkan udara mengisi saluran pernafasan. Selain diet dan mengubah posisi tidur, olahraga secara teratur juga mampu mengurangi berat badan sekaligus mengurangi gejala sleep apnea. Olahraga juga mampu membantu otot bagian pernafasan bekerja dengan normal. Untuk Anda yang merokok, disarankan untuk menghentikan kebiasaan itu, karena rokok akan memperberat kerja paru-paru yang menyebabkan kondisi sleep apnea. Jika cara tadi belum bisa mengurangi atau menghentikan gejala sleep apnea, segera konsultasikan dengan dokter agar mendapat diagnosis dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Sempat viral beberapa video eksperimen sosial menunjukkan sekelompok siswa yang tampak bingung ketika ditanya soal pengetahuan umum sederhana seperti kepanjangan MPR, ibu kota Jawa Timur, Jakarta, ibu kota provinsi mana, dan lain sebagainya. Dari beberapa pelajar yang ditanya, terhitung hanya satu orang yang bisa menjawab dengan benar. Reaksi publik pun beragam atas unggahan-unggahan video ini, mulai dari yang mentertawakan, prihatin, hingga miris dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Bahkan, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengkritik sistem pendidikan Indonesia yang dipandangnya kurang efektif dalam memberikan pengetahuan dasar yang penting bagi peserta didik. Bagaimana semestinya mengatasi problematika ini? Dari sisi pelajar, Mirza Sahrizal Fatir, Ketua Aliansi Pelajar Surabaya, menyampaikan tanggapannya.
2: Ini kalau saya beranggapan positif ya Pak, teman-teman itu sebetulnya lebih fokus pada hal yang lain. Misalnya karena kurikulum kan sekarang ini berubah, bahwa teman-teman itu di tingkat SMP, SMA, sekarang lebih ke ranah-ranah yang praktikly, ranah-ranah yang praktek. Ada yang namanya P5, itu pelajarannya cukup umum sebetulnya, namun ada praktek seperti untuk diminta untuk masak, disuruh bikin video, diminta untuk bikin drama. Kalau kemudian teman-teman tidak mengetahui secara utuh bagaimana pengetahuan umum, bebannya jangan di 100% kan ke teman-teman pelajar, karena ada juga kewajiban bagi negara, kewajiban bagi Bapak-Ibu guru untuk kemudian bisa menekankan hal itu. Seringkali teman-teman ada keluhan, mas saya diminta seperti ini, padahal ada situasi yang lain, saya harus belajar yang juga. Teman-teman memang energinya cukup terkuras di sisi tersebut.
1: Sementara itu, menurut praktisi psikologis sekaligus konselor edukasi karakter building Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana, pentingnya bagi orang tua untuk menjadi support system dari pemerintahan dan sekolah. Meliterasi pemanfaatan gawai agar putra-putrinya berwawasan luas dan mampu memahami fenomena sosial dengan perilaku yang bijak.
3: Kita sudah banyak mengenal istilah yang namanya generasi strawberry, generasi sandwich, dan sebagainya. Nah, ternyata anak-anak kita saat ini mentalnya juga tidak tertempa. Disitulah karena banyak pola pembelajaran yang menyerahkan kepada siswa secara salah kaprah. Akhirnya siswa lebih mempelajari hal lain dong, yang membuat dia nyaman, yang membuat dia senang. Ranahnya semua mengarah ke entertain atau dunia hiburan, yang semuanya itu anak-anak akhirnya terjebak kepada situasi pembelajaran yang semu. Baik pemerintah, dunia pendidikan, sekolah, dan para orang tua, ini harus bersinergi bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan literasi pada anak-anak. Dimulai semuanya dari lingkungan keluarga. Mulai diberikan ketegasan. Nomor satu, adab. Nomor dua, baru orang tua memberikan wawasan pengetahuan semampunya. Nanti selebihnya itu serahkan kepada pihak sekolah. Ketegasan tentang pembatasan penggunaan handphone. Orang tua harus mau turut belajar bersama anaknya, lebih dekat dengan anaknya. Jangan orang tuanya main handphone, anak main handphone. Nah, inilah yang akhirnya membuat ruang lingkup kedekatan orang tua dengan anak menjadi renggang.
1: Ferry, warga Jombang, juga sependapat dengan psikolog Heri Budi Laksana. Dirinya sebagai orang tua dari anak-anak usia pelajar menyadari bahwa pengetahuan dasar agar anak-anak berwawasan luas dan memiliki perilaku sosial yang baik berawal dari rumah.
4: Saya setuju karena saya melengkapi kalau di sekolah guru pengetahuan umumnya seharusnya dari orang tua. Banyak anak sekarang habis pulang sekolah main HP, orang tua harus bekal, harus ada jam, maksudnya jam berapa sampai jam berapa anak boleh main HP dan jam berapa sampai jam berapa anak harus belajar dari orang tuanya sendiri.
1: Itulah pentingnya dasar ilmu pengetahuan sosial dan wawasan luas untuk dimiliki generasi muda saat ini. Bagaimana formulasi pengajarannya oleh guru di sekolah agar menjadikan siswa-siswinya cerdas secara akademik sekaligus berkarakter? Pakar Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, UNESA, Profesor Siti Masitoh memaparkan.
5: Kita tahu bahwa guru itu sebenarnya harus sudah punya kompetensi. Itu diantaranya bagaimana dia mengajar, bagaimana untuk menyampaikan pelajaran. Kompetensi yang ingin dicapai di dalam tujuan pembelajaran. Nah, ini yang perlu dikaji ulang struktur kurikulumnya. Sebenarnya pada program-program pendidikan guru yang namanya program studi PGSD, kalau saya lihat kurikulumnya itu ada mata kuliah kependidikan, di antaranya bagaimana membelajarkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan yang penting bagaimana cara membelajarkannya supaya siswa tersebut dapat belajar enjoy, mudah mempelajari, dan dia tidak menghafal tapi aplikatif. Membelajarkan IPS itu beda mas dengan mempelajarkan yang lain.
1: Peran orang tua sangat besar dalam membentuk anak berperilaku sosial yang baik dan memastikan anak dapat mengakses wawasan yang cukup dengan banyak membaca, karena buku adalah jendela dunia. Bentuk atau metode membaca bisa saja berubah karena gawai dan akses teknologi informasi yang hampir tidak terbatas. Jelas dapat mempermudah dan tentunya dengan pengawasan orang tua.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
5: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
5: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
5: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Adab-adab Islam.
7: Adab-adab berpuasa. Puasa merupakan ibadah yang agung dalam Islam. Di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Bahkan, terdapat sebuah pintu khusus di surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Royan. Berikut adab-adab dalam berpuasa yang perlu kita ketahui. Pertama, makan sahur. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu terdapat barokah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk bersahur walaupun hanya dengan seteguk air. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian walaupun hanya seteguk air." Kedua, mengakhirkan makan sahur. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengakhirkan makan sahur. Dari sahabat Anas, dari Zaid bin Thabit, dia berkata, "Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berangkat untuk sholat. Aku bertanya, berapa jarak antara sahur beliau dengan azan? Dia menjawab, kira-kira sekitar bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dihitung dengan menit, maka jarak antara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azan sekitar 10 sampai 15 menit. Ketiga, menahan diri dari perbuatan sia-sia, perkataan kotor, dan semisalnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata dengan perkataan yang kotor. Janganlah ia membuat kegaduhan, dan janganlah ia bertindak bodoh. Jika ada seseorang mengganggunya atau menyerangnya, hendaknya ia berkata, 'Sungguh, aku sedang berpuasa.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan ia melakukannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari. Keempat, bersikap dermawan dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril, Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Qur'an. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, memperbanyak amal soleh. Ketika seseorang berpuasa, dianjurkan baginya untuk mengisi waktunya dengan berzikir, berdoa, memohon ampun, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, menyediakan makanan berbuka semata-mata untuk mencari pahala dari Allah, dan melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya. Keenam, menyegerakan berbuka. Dianjurkan bagi seorang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan baginya. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk berbuka dengan makanan yang mudah ia dapatkan dan tidak memberatkan diri dalam menu berbuka. Dari Anas, dia berkata, Nabi biasanya berbuka dengan rutab atau kurma segar sebelum mengerjakan sholat. Jika beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tamar atau kurma yang telah masak. Dan jika tidak mendapatkan tamar, maka beliau meminum air. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Kedelapan, berdoa ketika berbuka puasa. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbuka puasa selalu membaca Zahabadh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Itulah beberapa adab-adab Islam ketika berpuasa yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
6: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Pertama, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di masjid berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-buzaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnatun, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, meludah di dalam masjid itu adalah sebuah perbuatan dosa dan tebusannya adalah mengeruknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, menjaganya dari bau yang tidak sedap dari mulut orang-orang yang sholat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah ay ath-thawm fala yaqrabanna masjidana." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang memakan buah pohon ini, yaitu bawang putih, maka janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, menjauhi jual beli di dalam masjid. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an asy-syira'i wal bai'i fil masjid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidhi dan An-Nasa'i. Keempat, tidak meninggikan suara atau bersuara keras di dalam masjid berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, "Lau kuntuma min ahlil balad la auja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Rawahul Bukhari. Yang artinya, sekiranya kalian berdua berasal dari kota ini, yaitu kota Madinah, niscaya aku akan pukul kalian berdua karena telah berani meninggikan suara atau bersuara keras di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, hendaknya sholat dua rakaat ketika baru masuk masjid atau sebelum duduk berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu

0: معه أبو هريرة ببصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم رواه البخاري ومسلم. Yang artinya, kami bersama-sama dengan Abu Hurairah di dalam masjid. Kemudian muazin pun mengumandangkan azan. Lantas ada seseorang yang berdiri dan keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengawasinya dengan pandangannya sampai orang itu keluar dari masjid. Setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang ini benar-benar telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, membaca doa ketika berjalan menuju masjid. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-masjid wa huwa yaqul, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi menuju masjid, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di mataku, cahaya dari belakangku, cahaya dari mukaku, cahaya dari atasku, dan cahaya dari belakangku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allahu la ilaha illahu, lahul asma'ul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya. Di antara Asma'ul Husna, di antara nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah dua nama Allah yang mulia dan banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa,
0: yang artinya yaitu yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran surat Thaha ayat yang kelima. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman,
0: yang artinya Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Quran surat An-Naba ayat yang ke-37. Di ayat yang lain

0: Allah berfirman,
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
0: yang artinya Rob yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-1 dan 2. Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Qur'an dan sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikannya sebagai pembuka suratnya, dan Jibril alaihissalam selalu turun dengannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali pembukaan surat dalam Al-Qur'an. Kedua nama ini selalu digandengkan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an, dan keduanya menunjukkan akan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi, penggabungan keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmat, dan Ar-Rahim adalah yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa kana bil mu'minina rahima,"
0: yang artinya, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman,
1: "Innahu bihim raufur rahim,"
0: yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-117. Di dalam kedua nama ini terkandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya. Apa yang ada di bumi dan di langit dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan dan kebaikan, itu dari pengaruh rahmat Allah. Demikian pula dijauhkannya mereka dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal yang menakutkan dan mara bahaya serta kemudhoratan merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali Allah. Dialah yang Maha Merahmati. Di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di antaranya yaitu Allah berfirman,
1: "Wa

yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-156. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,

0: yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-155. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
0: Yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman.
0: Yang artinya, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Quran Surat Ghafir ayat yang ke-7. Kita mohon kepada Allah untuk memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, dan untuk menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang Allah peruntukkan kepada wali-walinya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan Maha Mulia, serta Allah Maha Merahmati.
2: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin. Ila yawmi din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa ahfadhna wa baladana min kulli su' innaka waliyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik bisa mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah tolong kita dan umat saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah jaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wabil Sayyib, dan kita sedang membahas bahwa Allah itu halim dan menyukai hamba-hambanya yang punya sifat hilam, punya sifat hilam. Dan hilam itu apa, ibu-ibu sekalian? Hilam itu apa? Hilam itu kematangan, ketepatan dalam berpikir, bertindak, berbicara, tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, semua matang. Dan juga hilam bisa dimaknai jika itu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak langsung mengadab seorang hamba ketika berkesalahan, tapi diberi kesempatan untuk bertaubat, dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan begitu seterusnya. Artinya memang hilam ini luar biasa, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya sifat hilam, kematangan, kedewasaan, ketajaman dalam berpikir, kehati-hatian, timingnya pas, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak panikan. Banyak ibu-ibu tuh, ya bapak-bapak juga ya, tapi seringkali common di dunia ibu-ibu, panikan gitu loh. Wanita yang hilam enggak. Di saat sebagian teman-temannya panik, dia enggak panik. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu hilam. Makanya kan prosesnya panjang, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hibban, harus ada ma'rifah, harus ada ilmu. Terus habis ma'rifah apa? Harus tathabut, dia harus cross-check. Jadi orang wanita yang halimah itu dia enggak menelan mentah-mentah setiap berita, enggak menelan mentah-mentah setiap info, dia cross-check dulu, ini benar apa tidak. Lalu setelah tathabut, hilam itu apa, ibu-ibu? Hah? Loh, kok lupa, ibu-ibu? Gimana mau hilam, lupa catatan kemarin? Hah? Apa? Abis hilam apa? Abis tathabut apa? Hah? Ibu-ibu? Hah? Apa? Al-azm.
Ah, benar nggak ngomong-ngomong? Oke. Apa lazim artinya? Ya, punya tekad. Punya tekad untuk mengerjakan sesuatu, melangkah. Lalu punya tekad untuk melangkah dan punya tekad untuk mengerjakan prosesnya. Karena ada banyak orang mau melangkah tapi nggak mau ribet-ribet, repot-repot, nggak mau kotor-kotoran dalam menjalani proses. Tapi orang hilang enggak. Terus habis itu apa? At-tasabbur. Orang yang hilm itu mau berjuang untuk jadi orang yang sabar. Jadi ketika dia dapat, misal dapat pelajaran tentang sabar, atau dinasihati sama temannya, lu harus sabar, kan sering gitu ya, kalau ibu curhat, terus temannya bilang apa, lu harus sabar. Dia ngerti, ketika saya dapat nasihat, aku harus sabar, itu artinya gak semudah yang diucapkan. Saya harus melewati proses untuk jadi orang sabar. Dan itu menyakitkan, itu capek, itu lelah, itu letih, itu babak belur dalam tanda kutip, quote unquote, itu trial and error gitu loh. Nanti jatuh, nanti bangkit lagi, istighfar lagi, taubat lagi, coba lagi. Sampai dia benar-benar jadi orang yang sabar. Dan mungkin keceplosan di proses itu, artinya kepancing, keceplosan, kepancing. Nggak, aku harus jadi orang sabar nih, kepancing, meledak. Tapi terus, kenapa ya tadi aku kepancing? Aku kan udah belajar, aku istighfar, taubat, lalu perbaiki diri lagi. Terus kepancing lagi, tapi kepancing yang kedua lebih baik. Kok lebih baik, Ustaz? Ya mungkin sebelumnya kita bisa bertahan sampai 5 menit, lalu setelah kita bangkit lagi, istighfar lagi, taubat lagi, yang kedua masih kepancing, tapi bisa bertahan selama 10 menit, gitu lah. Berarti kan ada kemajuan. Lalu coba lagi, kepancing lagi, tapi kepancing lagi setelah setengah jam. Aku tuh udah bisa nahan, begitu masuk menit ke 30, dia ngomong begitu, aku kepancing lagi, astagfirullah tubilai, gitu. Tapi istighfar lagi, taubat lagi, lalu perbaiki lagi. Sampai pada, nanti ada masalah lagi, mungkin masih kepancing, tapi setelah 45 menit, gitu loh. Ah, udah nih, aku udah berhasil menit 30. Dan pembahasan atau apa namanya, pertemuan udah ditutup di menit ke 44. Tapi lu bayangin gak, ini udah ditutup, dia ngangkat lagi. Ya gue jadi kepancing. Kan gak boleh dong, gitu loh. Apa, forum udah ditutup, kita udah sepakat, udah win, udah ini dah, udah kita udah berkorban banyak deh gitu. Aku udah nahan sampai selesai, sampai ending. Begitu ending, diangkat lagi apa masalahnya? Ya gue kan jadi kebakar gitu. Akhirnya lepas deh, keluar semua tuh yang aku tahan dari menit pertama sampai menit ke 45. Jadi aku juga tahu saya salah, kepancing lagi. Ya udah deh, semoga. Tapi aku udah berhasil loh, gitu loh. Alhamdulillah, gak terpancing selama forum berjalan. Ini gara-garanya dia angkat lagi, padahal forum udah ditutup. Suka ngalamin gitu gak sih, Bibo? Ya orang kan udah ditutup forumnya, kenapa dibakar lagi sama dia? Kenapa digoreng lagi sama dia? Jadi itu butuh tasabur dan sabar, gitu loh. Nah, kalau ibu udah bisa sabar, ibu naik ke ridho. Ridho terhadap apa yang Allah takdirkan. Lalu asam tuh, ibu tuh orang-orang wanita-wanita yang halim tuh gak banyak bicara. Bicaranya tuh proporsional, tepat. Kalau memang dibutuhkan 5 kalimat, dia bicara 5 kalimat. Kalau dibutuhkan 1 paragraf, dia gak akan masuk ke paragraf kedua. Lalu al-iqdha. Iqdha itu apa? Tajahul, tagoful. Tidak mempermasalahkan semua hal. Hanya hal-hal penting saja yang diangkat.
lalu banyak diam, diam produktif ya, diam berkualitas, lalu sabar ketika dizolimi. Nah itu kira-kira ibu-ibu sekalian yang bisa direnungkan ya, dan itu menunjukkan nggak mudah ibu-ibu. Makanya kata para ulama seperti Imam Nawawi atau Al-Imam Aktsam dan lain-lain, al-hilmu huwal aql, ilmu itu akal sehat. Jadi akal sehat itu bukan sebatas orang cerdas. Orang cerdas tapi gampang terpancing, sumbu pendek juga repot. Gitu. Jadi kematangan berpikir itu ilmu akal sehatnya. Dan walaupun sebagian para ulama memberikan catatan atau kurang setuju hilm dikatakan sebatas akal, tapi sebagian ulama mengatakan demikian. Makanya seperti Ar-Raja bin Haywa mengatakan al-hilmu arfa min al-aql. Itu sebagian ulama mengatakan enggak, hilm itu bukan sebatas akal sehat, tapi hilm itu di atasnya akal sehat. Kenapa? Karena Allah menamakan dirinya dengan halim. Allah nggak menamakan dirinya akal. Itu. Tapi Allah menamakan dirinya al-halim. Lianna Allah ta'ala tasamma bihi. Karena Allah menamakan dirinya itu halim. Jadi memang tinggi banget. Berat banget Pak Ustaz. Berat memang. Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan apa? Darajatul hilm wa sabr ala al-adha wal afwi anil zulm afdal akhlaki ahli dunia wal akhirah. Allahu Akbar. Kata para ulama, levelnya hilm dan sabar dan memaafkan yang zalim itu sebaik-baik akhlak ahli dunia dan ahli akhirat. Sebaik-baik akhlak ahli, bukan ahli dunia itu bukan artinya orang yang hidup di dunia. Gitu. Orang-orang yang hidup di dunia dan orang-orang yang beriman kepada akhirat dan akan menjadi ahli surga nanti. Jadi hilm itu udah akhlak terbaik di bidang manapun. Bahkan walaupun dia ahli dunia, kalau dia hilm, dia akan jadi ahli dunia yang berkualitas. Apalagi kalau dia ahli akhirat. Itu setinggi-tingginya akhlaknya ahli surga. Al-hilm susah. Makanya kan kita saksikan sendiri Bapak sekalian bahwa ada banyak misalnya orang yang berhijrah tapi enggak semuanya hilm. Tapi hijrah. Dia hijrah. Dia rubah penampilannya dia berubah. Tapi bicara hilm itu tuh level yang berbeda. It is a different level. Enggak semua orang demikian. Ada banyak orang baik, tapi tadi begitu ada masalah panikan. Tapi kebaikan yang nggak pernah kita ragukan, ini orang baik memang. Gue tuh punya teman baik banget, tapi kalau udah kena masalah, udah panikannya luar biasa. Susah dapet sosok tuh, ya begitu harus tetap tenang gitu. Tetap, dan tenangnya tuh bukan ngeremehin. Tenangnya tuh dia berpikir. Dia minta pertolongan kepada Allah. Dia isti'anah, lalu dia coba urai satu demi satu gitu loh. Dan dia enggak tertekan dengan pressure dari kanan, dari kiri atau tidak terpengaruh dengan suasana chaos atau suasana yang panik pada saat itu, tetap tenang. Wah, itu susah. Susah, benar-benar susah. Kecuali dirahmati oleh Allah. Kebanyakan orang akan tertekan atau terbawa suasana atau terbawa kondisi. Ada sebagian orang apatis. Lo hilem banget, gue bukan hilem, gue gak peduli. Gitu. Jadi ada orang begitu, gue gak peduli. Jadi bukan hilem, paling hilem itu dikerjain sama dia. Makanya kan azm.
tasabur. Jadi prosesnya tuh dikerjain, bukan oh udah terserah dia mau hancur kayak mau berantakan kayak mau ini gue nggak udah gue nggak peduli. Enggak, Hilam tuh bukan nggak peduli. Hilam itu ada sisi azam. Azam itu turun ke langkah pertama sampai selesai. Apapun yang terjadi dihadepin. Ada tasabur, jalani proses kesabaran yang melelahkan tersebut. Itu memang susah. Sama dalam konteks kita misalnya. Ada banyak wanita atau istri terkesan hilam, tapi dia udah apatis sama suaminya. Terserah dia mau ngapain. Gue gak peduli. Gue udah capek. Daripada gue mikirin dia, mendingan gue ngurusin hidup gue. Ada begitu. Udah gue gak mau pikirin. Laki lo di luar gini. Udah terserah dia mau ngapain deh. Lo sabar banget. Enggak, ini bukan sabar, gue gak peduli lagi sama dia. Tapi kalau hilam, itu zahir batin tuh tenang. Dia gak apatis. Dia nanti tetap nasihatin suaminya, tetap berusaha memperbaiki rumah tangganya, tetap berjuang. Tapi dia gak meledak sana, terus nanti dapat gosip tentang suaminya, dia terpengaruh, gak bisa tidur, makan siang jadi gak enak. Karena pas dia denger berita itu, dia lagi kasih garam, lalu dituangkan semua itu ke masakannya, saking dia kesel dan panik terhadap berita tentang suaminya. Gak demikian. Hilam tuh, dia langkahnya ajak, tepat, dan proporsional. Gitu loh. Keren banget sih ini sifat, kalau ibu-ibu bisa punya ini. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya langkah-langkahnya itu tadi, harus punya ilmu, terus cross-check kalau ada apa-apa, kan step by step, apa poin-poinnya udah dijelaskan sama Ibnu Hibban. Jadi ini bukan disuruh nyusun puzzle sendiri, enggak. Dijelasin. Terus harus punya azam, ya udah, aku tuh gak bisa, enggak udah. Tanggung jawab Anda jalanin aja. Dan jangan pernah berhenti melangkah. Udah, melangkah terus sampai Anda benar-benar gak mampu, gak bisa, udah berhenti. Selama bisa, udah jalanin terus. Jangan berpikir mau balik kanan, kayaknya gue berhenti aja. Kecuali perhitungan yang matang gitu loh. Bisa jadi, bukan berarti. Bisa jadi kita pindah arah atau pindah ini, tapi itu pun juga dari hilam. Emang dipertimbangkan dengan matang, dibaca semua. Maka kita pilih maslahat yang lebih besar. Tapi sekali lagi, memilih maslahat yang lebih besar pun bukan berarti gampang. Karena ketika aku sudah putuskan aku akan pindah ke jalur lain atau ke pihak lain atau ke proses lain gitu loh. Pertanyaannya, apakah Anda berpikir proses yang lain akan lebih mudah? Enggak, belum tentu. Enggak, ini maslahatnya lebih besar. Ya namanya maslahat lebih besar. Kira-kira perjuangannya lebih besar atau lebih kecil? Ya lebih besar juga. Ya sama kayak banyak wanita atau banyak istri yang begitu ada masalah, kayaknya aku cerai aja deh. Kayaknya aku hulu aja. Terus Anda mau kemana? Mau ngapa? Ini kan masih bisa diperbaiki. Ini masih bisa diobati. Kalau memang gak bisa itu sudah fatwa ulama mengatakan lebih baik pisah atau dianjurkan dengan sangat berpisah. Bahkan ada yang diwajibkan berpisah, ya berpisah. Tapi kalau ulama masih mengarahkan kasus seperti ini, itu Anda berjuang. Tapi aku benar kan, Pak Ustadz? Ya benar. Tapi lebih baik diperjuangkan. Enggak, tapi kan suamiku yang salah kan? Aku yang benar. Terus nanti, aku gak dosa kan? Kan suka gitu. Ya. Kalau aku cerai, aku gak dosa kan? Enggak. Itu hak aku kan? Suka gitu kan? Itu hak aku kan? Iya. Yaudah aku mau cerai aja. Oke, habis cerai mau ngapain? Ya nanti aku mau nikah lagi. Emang pernikahan Anda berikutnya nanti insya Allah akan lebih mudah. Kan itu poinnya. Enggak, pokoknya aku gak mau cari laki-laki yang soleh dan berkualitas. Emangnya nikah dengan laki-laki yang soleh berkualitas mudah? Allah yang berfirman tentang orang bertakwa dalam surat Al-Kahfi 28 apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilqadati wal asyi yuriduna wajha, dan bersabarlah dalam bersama orang-orang yang
berdoa dan mentauhidkan dan menyuruh kepada Allah pada pagi dan petang, dan hanya berharap kepada Allah. Allah katakan bersama orang-orang yang bertakwa itu butuh kesabaran. Wasbir. Jadi kalau Anda nggak punya kesabaran, Anda mau nikah sama siapapun akan hasilnya berantakan. Termasuk sama orang-orang baik, orang-orang bertakwa. Karena bersama orang bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi 28, butuh kesabaran. Nggak mudah. Ya sama. Semua, dalam semua hal ya, kita kerja, bos kita sangat berkualitas. Kira-kira ribet nggak kerja sama beliau? Hanya orang nggak pernah kerja yang bilang gampang. Seribet. Orang-orang yang berkualitas tuh ribet hidupnya. Hidupku bersyukur bahwa saya nggak berkualitas, simple hidupku. Ya nggak juga, bukan begitu. Karena nanti dihisap. Dihisap kita bertanggung jawab waktu, bertanggung jawab potensi, bertanggung jawab tentang nikmat Allah. Gimana kita bertanggung jawabkan? Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi ini akhlak yang sangat mulia. Lalu beliau melanjutkan. Siapa nih beliau? Masih ingat gak? Siapa beliau ini? Si istri Pak Ustaz. Bukan, kita lagi bahas apa? Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Yang beliau mengatakan bahwa levelnya hilam dan sabar dan memaafkan itu sebaik-baik akhlaknya ahli dunia dan ahli akhirat. Yablughu ar-rajulu biha ma la yablughuhu bis-siyami wal qiyam. Allahu Akbar. Dan seseorang dengan sifat hilam, sabar, memaafkan itu bisa mencapai sebuah kedudukan di sisi Allah yang tidak bisa dicapai dengan puasa dan sholat sunnah. Puasa sunnah dan sholat sunnah. Ini powerful. Jadi sampai ibu-ibu ahli tahajud saja, ibu-ibu gak bisa mengalahkan, tidak bisa menyamai dan melampaui kedudukan orang-orang yang punya hilam. Susah, dan kita akui susah. Dan makanya kenyataan, ada banyak di antara kita, alhamdulillah udah rutin tahajud, begitu dapat masalah besar, panik apa enggak? Masih panik. Berarti kan belum hilam. Yang susah ini sifat. Susah, butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Susah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, innama yu'raful hilmu sa'atal qadab. Orang tuh baru kelihatan hilmnya ketika marah. Ketika marah, baru kelihatan. Ketika marah. Ketika emosi, ketika ada masalah besar. Itu baru kelihatan, ini orang hilm. Kalau gak ada apa-apa, mah kelihatan orang hilm semua. Allah Ta'ala misal.

Kata Ibnu Hibban, Al-Halim azimu sya'an. Halim itu orang yang punya hilm, itu kedudukannya itu tinggi, azim, agung. Rafi'ul makan, kedudukan tinggi. Jadi orang-orang itu orang-orang besar gitu bahasa kita. Azimu sya'an itu Halim itu akan jadi orang besar dan akan jadi orang-orang punya kedudukan tinggi. Mahmudul Amr, perbuatannya terpuji dan dia akan buat kebaikan-kebaikan yang terpuji gitu. Dia akan buat, mereka akan buat karya yang terpuji, program yang terpuji, hal-hal yang terpuji. Mardiul fi'l, dan perbuatan mereka diridhoi.

Makanya bahkan Al-Ahnaf bin Qais, nama besar, itu sampai mengatakan bahwa lastu bihalim walakinni atahallam. Aku ini belum bisa jadi orang yang halim, tapi aku berusaha sekuat tenaga. Aku berjuang.

Beliau Sayyid Tamim, beliau pemimpin Bani Tamim atau tokoh. Itu ngambil ilmu dan ngambil hadisnya dari siapa jamaah? Al-Ahnaf bin Qais. Dari Umar, dari Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar, Al-Abbas, Ibnu Mas'ud, Utsman dan lain-lain. Jadi ini nama besar. Ini nama besar. Tapi begitu tadi, ingin menunjukkan kepada kita

Kalau Al-Ahnaf bin Qais merasa kesulitan, ya masa kita gampang dapetinnya, ibu? Masa kita dengan mudah mendapatkannya? Itu baik.

Olá, tá, missão. Que da boca, se você tá na Java? Se um galão brigando, tô fica para aqui, tá? O salão da sala, mano, não vira, Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, para ulama. Semoga Allah merahmati dan memberikan keberkahan pada Ustadz, keluarga, dan tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Abal amin. Izin bertanya, Ustadz, saya wanita yang saat ini sedang mengalami masalah cukup pelik. Sekitar 2 tahun lalu, saya resign dari pekerjaan saya dikarenakan ada problem dan konflik dengan atasan saya. Saat ini, saya mencoba melamar pekerjaan namun belum diterima dikarenakan faktor background pendidikan, dan sulit sekali saya mencari pekerjaan. Sebenarnya banyak tawaran kerja di bidang tertentu, tapi saya sudah berapa kali bekerja sebagai di bidang itu, dan banyak hal yang menurut saya berat menjalankan tugas. Dengan kondisi keuangan yang terus menipis, saya harus membiayai kehidupan saya sendiri di Jakarta, sewa kos, kebutuhan lain, dan saya bingung harus bagaimana. Saya ada rencana mau buka usaha, namun terkendala modal dan khawatir ada konsekuensi kerugian. Karena mental saya nggak sekuat pengusaha. Saya tidak ingin pulang kampung dikarenakan sedang ada masalah dengan orang tua saya. Sampai saat ini saya pun putus komunikasi dengan ibu, sudah berapa kali saya pindah kerjaan namun tidak ada yang lama. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya bingung. Kos cuma tinggal beberapa minggu saja, dan saya ingin sekali bekerja atau berpenghasilan agar tidak merepotkan siapapun. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan wa iyyakum. Ya, pertama semoga Allah memudahkan penanya dalam mengurai masalah. Yang kedua kan ada tawaran, tapi katanya tadi apa? Berat menjalankan tugas. Ada tawaran tapi berat menjalankan tugas. Lalu mau usaha tapi khawatir ada keuangan rugi. Jadi solusinya apa dong, hadirin? Ya paling nikah itu. Tapi berat juga jadi istri. Jadi opsi kan cuma dua, mau jadi employee, mau jadi pegawai profesional atau bab ijaroh, atau mau jadi pengusaha. Ya dua-duanya pasti ada sih. Jadi gini loh, semua keputusan kita hadirin, pasti ada resiko. Pasti ada yang gak enaknya, itulah dunia. Dunia tuh gak ada hal yang cuma satu sisi doang yang enak tok gitu, gak bisa. Ketika kita memilih sesuatu, kita harus siap dengan dua sisi. Sisi positif, jelas itu sudah. Dan sisi negatifnya. Maka pertama banyak istighfar dan tobat dulu lah kepada Allah. Yang kedua minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga minta maaf ke ibu. Bangun komunikasi lagi dengan orang tua, khususnya ibu, itu pengaruh ke rezeki loh. Beneran deh. Kan kata Nabi SAW, man ahabba an yubsatallahu fi rizki wa yunsa'allahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, maka sambung tali silaturahim. Dan silaturahim tertinggi adalah birrul walidain, kata para ulama. Jadi udah minta maaf sama ibu, bangun komunikasi baik sama ibu. Pasti ada perubahan besar dalam hidup kita. Yakin kita. Lalu berikutnya, bicara jangka panjang. Saran saya, kita harus belajar lagi dan sekolah lagi kalau kondisi depenannya. Dan sekolah di sini bukan berarti harus pendidikan formal, enggak. Intinya kita harus belajar sehingga ilmu kita, terus skill kita, baik itu hard skill maupun soft skill, itu bertambah baik dan berkualitas. Itu penting. Jadi apa namanya, bagaimana caranya? Ya belajar, bisa apa, bisa gratisan atau bisa yang nggak bayar, free charge misalnya, ikut kajian, itu kan dampaknya besar.
Dan kita tahu apa banyak sekali values atau nilai-nilai besar, nilai-nilai yang sangat tinggi dan karakter-karakter orang sukses itu dikaji dalam buku-buku para ulama. Kita harus ikut kajian seperti itu. Atau yang mau menambah ilmu yang gratis apa? Ya, Ibu, selain ikut kajian, kalau seminar gratis nggak? Ah, ya udah cari yang gratis. Kalau kalian nggak punya uang, apalagi yang gratis? Ah, apa? Iya, lihat di sosial media. Tapi bayar ininya, kuota. Ya ke tempat yang wifi gratis. Iya, ada banyak tempat public public area wifi gratis, ke sana nonton aja screen time-nya panjang tapi bermanfaat gitu loh, bawa buku catatan ikutin itu loh, cari wifi gratis. Terus apa lagi? Ini kita sering jarang deh kita lakukan, ke perpustakaan baca buku. Itu ada banyak buku bagus gratis. Masih ada ya? Banyak. Kok masih ada ya? Ini. Aduh ibu-ibu. Masih ada ya permukaan di permukaan, masih ada perpustakaan di permukaan bumi ini. Ya banyak perpustakaan itu loh. Iya. Perpustakaan kalau di Indonesia, Jakarta, di Taman Ismail Marzuki, itu udah apa? Udah banyak renovasi dan cozy banget kita ke duduk di situ baca. Perpustakaan Nasional itu buku puas kita baca. Jadi harus nambah gitu. Tapi memang baca tuh nggak bisa random dan suka-suka, apalagi minta arahan gitu. Di bidang kita, apa sih bidang yang kita ini kan? Saya minta arahan dan itu bisa apa buku yang direkomendasikan? Kan bisa dicek di sosial media. Jadi semua ya kalau nggak mau bayar ya, yang gratisan juga di gue banyak sekarang itu. Kita ini hidup di apa era of data kan gitu. Data tuh banyak banget. Tinggal kita mau ambil atau enggak. Jadi ada banyak, banyak banget gitu loh. Kalau mau yang berbayar, karena mungkin aku tuh perlu disuapin dalam tanda kutip ya, perlu diarahkan. Tapi ya udah, berarti kita harus kerja dulu. Kerja apa aja deh. Yang penting halal, lalu disisihkan untuk belajar, untuk ikut kursus, untuk ikut ini, ikut itu, atau untuk sekolah lagi. Jadi harus ada. Jadi bukan hanya sekedar kerja untuk menyambung hidup, bukan. Kita kerja. Jadi kalau misalnya kalau mau usahakan berarti ada kemungkinan rugi. Nah, kalau kita ingin mengupgrade diri kita, mungkin itu nanti dulu lah. Kita jadi employee aja dulu, jadi pegawai dulu. Sehingga clear kita dapat berapa, lalu gunakan seminimalis mungkin, lalu sisa uang ditabung untuk sekolah, atau ikut kursus, atau belajar, atau ikut program yang mengasah skill, ada banyak hal. Nanti kalau kita naik kelas, otomatis kita akan diapresiasi lebih. Terus gitu. Jadi tapi yang pertama banyak istighfar, taubat, minta tolong sama Allah, sholat jangan lupa, terus minta maaf sama orang tua, itu penting. Minta doa restu. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Qayyim serta ulama dan menjaga usaha beserta keluarga dan juga seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana jika seorang wanita saat ini masih terngiang-ngiang diingatannya atas masa lalunya? Sebelum berhijrah, dia pernah pacaran selama 4 tahun dan berzina dengan pacarnya berkali-kali. Saat ini masih selewat-selewat terngiang perbuatan hinanya tersebut. Alhamdulillah, dia sudah bertaubat, sudah hijrah selama 5 tahun dan meninggalkan jejak lamanya seperti pindah lingkungan. Allah saat ini Allah beri dia lingkungan yang sangat baik. Dia bergabung di komunitas dakwah. Dia sedih karena perbuatan hinanya tersebut masih terlintas di pikirannya. Karena itu menjijikkan.
Apakah ini salah satu hukuman Allah kepada dia atas perbuatannya tersebut? Karena setiap maksiat memiliki efek samping. Apakah ini tanda taubat dia belum diterima? Dan apakah walaupun sudah bertaubat, kelak di hari hisab, aib tersebut tetap bisa terlihat dan mendapatkan azab? Apa yang harus dilakukan dan mohon nasihatnya? Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah di afana wa ibtala habi wa fadlana ala kathir mimman khalla tafdila. Yang pertama bahwa kita harus taubat, taubatan nasuha, atau harus taubat dari perbuatan zina tersebut, dan semoga dari arahnya penanya sudah berusaha melakukan itu. Dan semoga taubat kita dan taubat penanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Lalu ketika penanya merasa jijik dengan zina yang dulu dilakukan, semoga justru ini adalah tanda kualitas iman dari penanya. Karena Nabi SAW ketika membahas tentang manisnya iman, sifat yang ketiga apa? An yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yukdafa finnar. Dia membenci kembali lagi ke dalam kekufuran atau dosa yang dia lakukan setelah Allah selamatkan dia. Jadi setelah Allah selamatkan dia dari dosa itu, dia benci sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ketika Allah selamatkan kita dari sebuah dosa, apalagi dari sebuah kekufuran, kita bukan hanya diminta untuk meninggalkan dosa dan atau bukan hanya diminta

pentingnya benci, gak suka. Itu poin. Adapun mengingat dosa, apakah itu opsi yang tepat atau tidak, itu dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim bahwa tergantung kondisi. Kalau seseorang merasa diri bersuci, lalu atau bukan merasa ada potensi merasa diri suci, merasa diri paling bertakwa dan seterusnya, lalu dengan mengingat dosa dia kembali teringat betapa rendahnya dia di hadapan Allah, betapa kotornya dia di hadapan Allah, betapa hinanya di hadapan Allah, maka pada saat itu mengingat dosa adalah sebuah hal yang terpuji. Tapi tidak setiap pihak atau tidak setiap kondisi demikian. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kondisi yang lain, apabila seseorang itu sudah menikmati atau sedang menikmati zikirnya atau menikmati saat ia merasa disayang sama Allah, lalu gembira dengan nikmat Allah saat ini, lalu bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada dia saat ini, dan apabila dia ingat dosanya jadi buyar, ya gak sih? Ada orang gitu, lagi pokoknya lagi bersyukur, lagi senang banget, ingat masa lalunya, itu bisa mengganggu zikirnya kepada Allah. Maka kata Ibnu Qayyim dan para ulama, jangan ingat dosa pada saat itu. Orang itu beda-beda. Atau bahkan orang yang sama aja ada kondisi yang berbeda. Jadi harus didudukan, ditafsil, diperinci. Jadi itu poin. Karena makanya nggak semua ada sebagian dosa itu kalau diingat kontraproduktif. Sangat kontraproduktif. Misalnya contoh, ada seseorang wanita, misalnya dia membuka aurat, misalnya suatu hari dia keluar rumah membuka aurat, itu dosa atau tidak? Dosa. Lalu di hari tersebut ketika dia buka aurat, dia mengalami pelecehan karena penampilannya tersebut. Itu bisa jadi kalau dia ingat-ingat terus hari itu bisa bahaya buat psikisnya. Bisa bahaya buat psikisnya. Atau ada orang misalnya dulu apa qadarullah ma syafa'a jatuh ke dalam LGBT. Kalau dia ingat-ingat hal itu bisa balik lagi loh. Jadi enggak makanya diperinci. Intinya adalah apa yang paling memudahkan kita mendekat, mengingat dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Dan orang berbeda-beda. Orang berbeda-beda. Dan sekali lagi benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya di antara hadis dalam masalah ini adalah hadis at-taibu min dzam kaman la dzanbala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang enggak pernah berbuat dosa. Hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama, tapi sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan. Al-Hafidz dalam Fathah mengatakan hadisnya hasan. Syalbani juga mensahihkan dalam Sahih Jami. Jadi orang yang berdosa, orang bertobat dari dosa seakan-akan dia enggak berdosa. Itu poin. Dan yang berikutnya, walaupun nanti ada perincian, apakah dosa seseorang yang sudah ini akan ditampilkan di akhirat atau tidak,

0: Karena kita tahu keterangan para ulama akan ditampilkan, setelah ditampilkan dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa namanya? Itu keterangan sebagaimana yang kita pelajari dalam buku-buku akidah tentang iman kepada hari kiamat. Jadi semangat, jangan berkecil hati, optimis, dan kalau ternyata mengingat dosa tersebut membuat kita kontraproduktif, ya udah lupakan dan ganti dengan mengingat nikmat Allah kepada kita. Selama kita tidak ujub nantinya, selama kita nggak merasa diri apa paling suci dan udah suci dan seterusnya. Allah taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim dan seluruh para ulama, ustadz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Oh ya, kum. Ustadz, saya anak kedua saya berusia 2,5 tahun. Anak kedua saya berusia 2,5 tahun, ketika umur 1,5 tahun ia terkena bronkopneumonia akut yang berujung harus dirawat di PICU. Ketika itu anak saya kondisinya sudah memburuk sejak siang, tapi suami saya sedang dinas di luar kota. Jadi saya update lewat video dan foto bahwa saya sepertinya perlu ke rumah sakit. Tapi kata suami tidak perlu. Saat itu kami tidak tahu bahwa anak kami ternyata sedang kesulitan bernafas. Akhirnya saya paksa bawa pada malam hari setelah suami mengiyakan. Itu pun ia masih bilang kalau nggak perlu ke rumah sakit nggak usahlah, nanti juga sembuh. Ketika sampai di UGD, kondisi anak saya sudah kritis. Saturasi 80. 80, so. Iya, bahaya. Tarikan nafas 60 per menit. Bunyi ngik-ngik. Ada indikasi pasang ventilator. Saya telat bawa ke rumah sakitnya. Walaupun alhamdulillah anak saya Allah selamatkan. Tapi I carry a lot of guilt and a lot of anger toward my husband because of him. I wasn't allowed to bring in my child earlier to the hospital. Tapi kondisinya memang di situ. Kayak baca kayak lewat bedunia antar benua ini. Tapi kondisinya memang di situ, kami tidak tahu ilmunya kalau ini darurat. Setelah itu anak saya muncul lagi demam dan kesulitan bernafas hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali yang harus dibawa ke IGD. Setiap sampai IGD saturasinya di bawah 90. Iya ya, di bawah 90 itu serius. Tarikan nafas di atas 50 menandakan kondisi darurat. Selama 6 kali anak saya disuruh rawat inap oleh dokter. Tapi suami saya tidak mengizinkan, karena kami memang punya bayi di bawah 6 bulan yang masih menyusui. Sementara anak saya masih usia di bawah 2 tahun yang gak mau lepas dari ibunya. But I had even more resentment and anger toward my husband, karena tidak menginginkan rawat inap sehingga anak saya pengobatannya belum benar-benar tuntas. 2 bulan terakhir ini anak saya akhirnya dirawat inap 2 kali berturut-turut. Namun tipes selalu bronkopneumonia. Bahasanya gimana sih? Bronkopneumonia lagi. Itu pun selama 2 kali itu. Awalnya setelah ke IGD disuruh rawat inap. Suami saya maksa minta pulang. Akhirnya pulang, tapi malamnya kondisi darurat lagi. Anak saya sesak nafas lagi, demam sampai hampir 40. Sehingga kita larikan lagi ke IGD dan akhirnya nurut mau rawat inap. Ketika di IGD terakhir kali, saya akhirnya membantah suami saya dan bilang kalau saya mau anak saya dirawat inap. Tapi suami saya ngotot tetap pulang. Akhirnya saya nangis-nangis di IGD 3 jam, suami saya ajak saya ngomong, saya benar-benar tidak bisa berhenti nangis. Di otak saya saat itu, harusnya saya cuma mikir saya mau cerai supaya saya bisa bawa anak saya berobat tanpa izin-izin suami. Saya konsultasikan keadaan anak saya dengan dokter paru yang memarahi saya. Kenapa selama 6 kali sebelumnya disuruh rawat inap selalu menolak, minta pulang padahal kondisi anak darurat. Ini anaknya resiko gagal nafas. Bersyukur anaknya masih selamat. Dokternya sampai geregetan, akhirnya aku bilang kalau aku disuruh suami saya. Tapi karena itu jujur saya jadi trauma berat. Kadang saya suka sesak nafas, panic attack sendiri kalau keingat setiap anak saya sesak nafas di rumah. Saya jadi takut dan gelisah banget, nggak tenang. Saya takut banget terulang sakit lagi karena sebelumnya benar-benar hampir di setiap bulan terulang. I hold a lot of anger, resentment, even hard toward my husband. Karena menurut saya keputusannya seringkali membahayakan anak saya. Dan saya merasa juga beliau pelit karena apa-apa harus pakai BPJS. Giliran sekali bayar rumah sakit swasta mahal karena itu terdekat dari rumah kami waktu darurat, marah-marah. Katanya mahal banget, gak mau kesana lagi. Dan ketika saya mau konsul ke dokter paru, katanya minta rujukan BPJS dulu. Padahal I have my own money. Kalau dia keberatan, saya bisa pakai uang saya sendiri, tapi dia nggak mau. Kalau saya cerita saya trauma, suami saya selalu bilang, ya, ya berarti itu akidah kamu bermasalah. Muslim itu harusnya nggak khawatir, nggak sedih kayak kamu. Takdir anak kamu sudah ditulis. Kalau hidup, ya hidup. Ya. Saya merasa sebel banget dengernya. Rasanya saya mau bilang, lu tuh gara-garanya. Saya nggak pernah menyalahkan dia, tapi saya juga nggak cerita ke keluarga. Jadi yang disalahkan selalu saya, kenapa selalu telat bawanya, kenapa sakit terus, dan lain sebagainya. Jadi saya memendam semuanya sendiri, tapi jadinya saya kena mental, trauma, dan jadi benci sendiri. Bagaimana cara menenangkan hati saya supaya saya tidak trauma, tidak benci, tidak menyalahkan suami. Kalau kondisi darurat anak saya butuh rawat inap dan suami melarang, apakah saya boleh membantah? Suami saya selalu bilang, udah tugas kamu cuma nurut suami. Tapi saya jadi dibodoh-bodohin orang, membahayakan nyawa anak sendiri. Suami saya bilang, kalau anak kamu ditakdirkan hidup, ya bakal hidup. Saya sabar sekali. Mohon nasihatnya bisa jatuh khairan. Iya, terima kasih. Yang pertama kita bisa mengerti ya, berat kayak gini. Dan saya tahu ada salah satu apa sahabat atau teman itu struggle seperti ini dengan suaminya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada penanya. Ada beberapa hal yang saya tidak berani menjawab sekarang dan saya coba diskusikan dan saya coba angkat dan tanya ke masyayikh. Kalau saya dapat jawabannya pekan depan insya Allah saya akan sampaikan. Tapi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama, ibunya harus kuat lah, gitu. Ini berat tapi ibunya harus kuat. Karena kalau si penanya, apa penanya atau sang ibu apa drop atau kena mental illness karena kasus ini, beliau punya berarti belum punya lebih dari 2 anak kan, ini kan ini anak kedua, terus nanti punya anak satu lagi yang masih menyusui katanya, dan megang 3 anak tuh nggak tiga, kalau kita tahu artinya kalau kalau 3 anak ya, jika itu benar 3 anak itu susah sekali. Ibu harus kuat, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kekuatan, banyak istighfar, banyak taubat, wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat, dan insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan yang berikutnya, dalam kondisi darurat kaidah mengatakan ad-darura tubihul mahdura, kondisi darurat membolehkan hal yang hukum asalnya haram. Jadi tidak taat kepada suami misalnya haram selama tidak maksiat, tapi kalau udah darurat maka sama, misalnya ada suami bilang pokoknya jangan pernah keluar rumah dari pagi sampai maghrib, pokoknya kamu gak boleh keluar rumah. Jam 12 siang rumah kita kebakaran, kira-kira kita keluar rumah enggak? Apakah kita keluar rumah gara-gara enggak ini taat suami, nanti suami ini lebih baik saya jadi debu tapi nanti masuk surga daripada begini. Ya enggak, ini kondisi darurat keluar. Ad-darurat tubihul mahdura. Kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Dan saya bisa ngerti lah, berat sebagai seorang ibu, apalagi ibu yang penyayang, ngelihat itu benar-benar berat. Karena bagi seorang ibu lebih baik dirinya yang merasakan sakit dibanding melihat anaknya sakit dan dia nggak bisa buat apa-apa, itu menyakitkan loh. Kita ngelihat anak kita sakit, padahal kita sudah lakukan yang terbaik gitu loh. Terus misalnya seorang tua ngelihat anaknya di ICU atau di PICU atau di dengan segala semacam selang, oh itu batin itu menangis hadirin. Padahal kita udah lakukan yang terbaik. Padahal kita udah bayar mahal gitu. Di satu satu hari di ruangan tersebut mungkin habis puluhan juta dan kita nggak peduli. Dan lebih menyakitkan lagi ketika kita nggak lakukan apapun. Lalu kita lihat anak kita susah nafas di depan mata kita, itu sangat berat. Saya bisa apa saya bisa ngerti dan saya rasa saya apa yang saya ngerti jauh lebih apa yang dialami oleh beliau itu lebih sakit daripada empati kita atau apa yang kita bisa bisa mengerti. Jadi ini ujian berat, dan minta minta istighfar, kita minta pertolongan kepada Allah. Lalu nasihati suami, jangan pelit sama keluarga. Justru kehormatan, uang itu harus digunakan. Kita cari uang itu untuk digunakan. Uang itu bukan bukan barang koleksi. Uang itu baru bernilai kalau dijadikan alat transaksi. Kita punya uang 1 T, hanya kita simpan dan nggak pernah kita gunakan. Kita nggak pernah gunakan. Lalu nanti anak kita nggak pernah gunakan juga. Cucu kita nggak pernah gunakan. Apa gunanya? Apa fungsinya punya 1 T? Fungsi uang itu alat transaksi. Baru punya power, baru bermanfaat kalau digunakan. Dan menggunakan untuk istri dan anak itu sebuah amal soleh. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang Anda gunakan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu ala miskin. Dan 1 dinar yang kau gunakan untuk fakir miskin. 1 dinar yang kau berikan kepada budak. 1 dinar yang kau berikan kepada keluarga, kepada istri atau kepada anak. A'dhamuha ajra, yang paling besar pahalanya yang kau berikan kepada keluarga. Itu. Dan menafkahi anak. Sebagian ulama mengatakan mencakup mengobati mereka ketika sakit. Itu di antara keterangan para ulama dalam fikih di bab nafkah. Jadi apa namanya? Ini sebuah sebuah kesempatan bermaksud sebuah kehormatan bisa bisa mengobati keluarga dengan uang kita. Gak semua orang seberuntung itu. Jadi sampaikan dan berkah uang dipakai buat pengobatan istri, pengobatan anak, pengobatan orang tua, berkah tuh duit, berkah, yakin kita. Dan jangan sampai ketika pintu kebaikan depan mata kita, kita nggak masuk, akhirnya nanti pintu keburukan yang dibuka. Artinya, tadi Ibnu Qayyim dan para ulama mengatakan gini, opsi di dunia kan cuma 2, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Begitu Allah bukakan jalan menuju surga, kita nggak masuk. Nanti arahnya kita jalan menuju neraka. Ini ada anak sakit, kita nggak mau keluar uang. Itu kan jalan menuju surga. Nanti dia khawatirkan, uang kita gunakan untuk kemaksiatan. Na'udzubillah tuh, na'udzubillah. Bukan untuk kebaikan yang lebih tinggi, bukan. Tapi untuk kemaksiatan. Tapi bilang ke suami baik-baik. Lemah lembut. Buat apa kita? Apa? Ini kesempatan. Jangan disia-siakan. Uang akan ditanya. Min aina tasabau fi ma anfaqa. Itu kan pertanyaan Allah pada hari kiamat. Dari mana Anda dapatkan uang tersebut? Dan bagaimana Anda gunakan? Kalau misalnya kita habis 10 miliar untuk pengobatan anak kita, 10 miliar, maka di hari kiamat dengan bangganya kita katakan, ya Allah, saya habiskan 10 miliar untuk pengobatan anak saya. Bangga kita sebutkan. Karena itu manfaat, itu pahala, itu amal soleh. Gitu loh. Terus gimana kita pertahankan Allah misalnya kita punya 10 M, kita nggak gunakan, sedangkan anak kita sakit, so istri kita sakit, atau istri, dan kita bisa gunakan, tapi gak, kalau Allah tanya nanti jawabannya apa? Kalau alasannya, ya kalau takdir hidup, ya kenapa kerja? Ya kalau taknya kaya, ya kaya, nggak usah ikhtiar. Kan Allah mengatakan, tawakal itu harus dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan perjuangan, akhdul asbab, dan itu di semuanya. Kalau Nabi SAW cukup dengan tawakal dan berdoa dan berharap, tidak akan ada dakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Karena dia rasanya, ya kalau mau dapat hidayah aja kali, nggak perlu didakwahin. Terus nggak akan ada hijrah, nggak akan ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan seterusnya. Nggak akan ada Fathu Mekah. Itu semua menunjukkan harus ada usaha. Tapi jangan bertawakal dengan usaha kita. Bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik. Beberapa poin dari pertanyaan ini saya belum bisa jawab, dan saya akan, karena saya agak ragu jawabannya, dan saya akan tanyakan dan diskusikan dulu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika ayahku mengajariku membaca Al-Quran, di antara kita ada kalanya air mata mengalir begitu saja saat membaca kalamu.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu, yang bertakwa itu, orang-orang yang berbuat baik itu adalah mereka walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Ya. Dan yang datang membawa bisidq dengan kebenaran, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya. Ya, ini adalah tasdik. Nah, ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa yaitu yang membenarkan tasdik, ya, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian lam yartabu, mereka tidak ya memiliki sedikit pun keraguan, betul-betul yakin. Jadi keimanan itu tidak ya menerima adanya sedikit keraguan. Lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang betul-betul shadiq, jujur dalam keimanannya. Jadi iman itu ya membutuhkan at-tasdiq, keyakinan. Itu adalah qaulul qalbi, perkataan hati, itu keyakinan hati. Kemudian an-nutqu bil lisan, ya, perkataan qaulu al-lisan, perkataan lisan. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya orang-orang yang beriman untuk mengucapkan amantu billah. Naam. Amantu. Allah menjelaskan qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Katakanlah ya, jika Allah perintahkan untuk mengatakan itu bagian dari iman, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, wa Yaqub dan al-Asbaq, ya. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa dan kepada para nabi, ya, mir rabbihim, dari Rabb mereka. Dan kami tidak membedakan antara seorang pun ya dari para rasul dan nabi tersebut. dan kami hanya berserah diri kepada Allah dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Asy-Syura, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakanlah aku beriman kepada apa yang diturunkan atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah Al-Ahqaf Allah menjelaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang yang mengatakan. Jadi ada perkataan. Itulah keimanan. Ya, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Rabb yang kami taati, yang kami ibadati adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut. Melaksanakan amal saleh. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga mereka tidaklah akan bersedih. Dan Nabi SAW menjelaskan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Al-hadith. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bisyahadataini. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasul. Itulah an-nutqu bisyahadatain, amalul lisan. Kemudian amalul qalbi, ya, amalan hati, keikhlasan dan yang lain-lainnya, ya, banyak sekali dalam Al-Quran jelaskan tentang hal itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, melarang nabinya untuk mengusir orang-orang yang beribadah, kendati mereka dari kalangan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, ya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Jangan kau mengusir Muhammad orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya di pagi dan di petang hari. Yuriduna wajha, yang mereka itu hanya menginginkan, mengharapkan ridha Allah, wajah Allah. Hanya menginginkan Allah, pahala di sisi Allah. Ma 'alaika min hisabihim min syai. Kamu tidak akan bertanggung jawab untuk menghisab mereka, ya, membalas mereka. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai, dan juga mereka tidak bertanggung jawab atas, ya, kebaikanmu. Fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Kemudian bila kamu mengusir mereka, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Berarti di sini ada apa? Yuriduna wajah. Inilah keinginan, niat. Ya, menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Inilah keimanan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, amalan hati, takut, ya. Ada khasyah dalam hati kepada Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal. Orang yang beriman itu adalah mereka orang yang apabila dzukir Allah, disebut Allah, ya, maka bergemetar hati mereka, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, wajilat itu, ya, karena ada rasa takut, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Dan tawakal amalan hati. Itulah orang-orang yang beriman.

0: فائدة كاجية.
1: Rasulullah bersabda, yatsba'ul mayyit salasa. Jika anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji usnani, yang dua kembali. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya. Yarji'u ahlahu wa maluhu, hartanya kembali, keluarganya kembali. Wayabqa amalu, hanya satu yang menemaninya, amal. Pak, percaya sama saya. Sak soleh-soleh anakmu gak bakal mau nunggu 3 jam di kuburanmu. Mulih. Iku sing soleh lho, sing gak soleh gak usah dibahas. Anakmu sing paling soleh, kon sekolahno tinggi, jenengan kasih semua dunia, mobil kasih, rumah kasih, ya nikah di tepak-tepak nawang tua. Kamu mati, percayalah, dunia baik-baik saja tanpa dirimu. Kehidupan anakmu berlanjut tanpa mengingatmu. Dia enggak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu. Dia akan kepanasan dan pulang. Anakmu bersedih? Iya, bersedih. Tapi yakinlah, dia akan ketemu istrinya. Dia akan ketemu anaknya. Akan mengobati luka laranya. Kalau sudah mulai dilupakan. Sedih karena engkau ayahnya meninggal dunia. Sedih. Tapi yakinlah, enggak berlangsung lama. 1 bulan, kesedihan itu mulai sirna. Datang pekerjaan, datang promosi, naik jabatan, kau sudah mulai dilupakan. Dan kau sudah mulai tidak didoakan. Kau mati, istrimu sedih. Luar biasa sedihnya. Tapi yakinlah, kehidupan akan baik saja tanpa dirimu. Istrimu sedih. Tapi yakinlah, itu tidak berlangsung lama. Hari-hari akan menjadikan kau dilupakan. Sampai ketika masa iddah itu selesai, istrimu berpikir agar kehidupan terus berlanjut. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta warisan yang kau berikan kepadanya. Percayalah, kau akan sendirian di kuburanmu. Kau akan ditanya sendirian. Kau akan dihisab sendirian. Mana anakmu yang kau bangga-banggakan dulu itu? Lupa. Percayalah, kau akan dikhianati. Kalau kau mati, orang-orang yang mencintaimu di rumah tangga itu gak ingin namamu disebut di kakamu. Kamu mati, kartu kakak akan berubah. Namamu akan disingkirkan. Kehidupan akan berjalan. Kamu jadi direktur, mati, tenang. Perusahaan akan baik-baik saja. Jasamu akan dilupakan. Besok namamu dicoret, kau diganti di orang lain. Kamu jadi ustadz, mati, tenang. Khutbah Jumat akan jalan terus. Akan datang penggantimu. Kau akan ditanya sendirian. Jangan tertipu pujian manusia. Omong kosong semuanya. Mereka enggak bisa nolong engkau ya jamaah. Saya melihat, mengetahui ada ustadz kita terkenal, jasanya besar, banyak orang mengenal. Ketika wafat, grup-grup WA semuanya mendoakan, inna lillahi wa inna, semua nangis, semua mendoakan. Saya hitung, itu cuma 10 menit. 10 menit cukup. Setelah itu guyon akan terus guyon. Setelah itu WA yang aslinya bercanda mulai bercanda lagi, cuma 10 menit. Percayalah, mereka semuanya berkhianat. Kehidupan akan berjalan tanpa dirimu. Ada orang mati namanya Ahmad di rumah sakit. Kamu mati namamu Ahmad, orang langsung enggak sudi nyebut jenengmu. Orang akan berkata, gimana? Ya, ada orang mengatakan, Ahmad sudah dibawa pulang belum? Ngapunten sing jenengi Ahmad. Semoga panjang umur ini contoh cocok sedih. Ya, sedih juga sih. Ya. Sampaian wafat, jeneng sampaian Ahmad, wafat di rumah sakit. Orang enggak akan ngomong, "Eh, hey, gimana Ahmad wis dibawa pulang?" Enggak ada. Jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Ahmad mati, enggak ada orang ngomong, "Ahmad wis dimandikan tak?" Enggak ono. Kabeh wong ngomong jenazah wis dimandikan tak? Enggak ono wong ngomong Ahmad wis dikubur tak? Mboten wonten. Kabeh wong ngomong jenazah wis dikubur. Awakmu mati, namamu ilang. Kita sendirian di kuburan. Mana orang yang memujimu dulu itu? Mana anak yang kau sekolahkan tinggi-tinggi? Mana istrimu? Hilang. Khianat semua. Kamu akan ditanya sendirian. Dihisab sendirian. Mana hartamu yang banyak itu? Wallahi hartamu tidak bisa menyelamatkanmu dari bencana kematian. Demi Allah. Seandainya kita tahu betapa cepat manusia meninggalkan kita, melupakan kita setelah kematian kita. Kita hidup di dunia hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Gak usah gengsi, mereka gak bisa nolong kita. Hiduplah untuk Allah. Jangan hidup untuk manusia. Mereka akan mengkhianati kita. Hiduplah untuk Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a'u liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlihi.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: من أذكار المساء.

0: أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع.
1: Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang terputusnya wahyu dengan sabdanya. Pada suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba terdengar suatu suara dari langit, maka ku angkat pandanganku ke arah datangnya suara itu. Kulihat olehku malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu. Dia duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku terperanjat karenanya, lalu pulang. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Lalu Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, maka berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah berhala. Maka semenjak itu, wahyu turun berturut-turut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.

0: Cahaya Sunnah.
1: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.
2: Dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan bersamanya ada seorang wanita lain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Aisyah menjawab, si fulana. Lalu diceritakan tentang solatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah apa yang tidak kalian sanggupi. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan. Dan agama yang paling dicintainya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinu.
3: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
4: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
5: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringah, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad SAW.
3: Saksikan Rabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al Iman TV.

Agama kita itu sumbernya satu, Al-Quran, As-Sunnah. Nggih. Saya katakan satu ya karena Al-Quran datang dari Allah, As-Sunnah juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama wahyu. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu memunculkan hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama. Jadilah ijma. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu dikiaskan, disamakan hukum-hukum yang enggak ada ke hukum yang sudah ada. Muncullah kias. Dari keempat dasar hukum inilah ilmu Islam berkembang. Al-Quran sendiri muncul ilmu yang berkaitan dengan bacaannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan makna dan kandungannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ilmu yang berkaitan dengan bacaannya muncul ilmu tajwid, muncul ilmu rasm, muncul ilmu qira'ah sab'ah, qira'ah asyrah kubra, muncul ilmu tahsin, muncul ilmu berbagai macam ilmu-ilmu yang lain yang aneh ini nggak terlalu tahu. Kalau kita baca bahas tentang tafsir Al-Qur'anul Karim, maka kita akan tahu ada ilmu tafsir kiraya, ilmu tafsir riwaya. Ada yang tafsirnya itu perhatiannya pada titik ini, pada titik ini, pada titik ini, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Dan Al-Quran itu ada memunculkan ilmu lain, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ada yang berkaitan dengan akidah, ayat-ayat akidah. Ada yang berkaitan dengan fikih. Ada yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, raqa'iq zuhud. Ada yang berkaitan dengan adab akhlak. Ada yang berkaitan dengan muamalah dan macam-macam yang lainnya. Tak jauh dari itu ya akhi, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu juga memunculkan banyak disiplin ilmu. Ada ilmu riwayah. Ilmu riwayatul hadis memunculkan ilmu sanad. Ilmu sanad memunculkan ilmu jarh wa ta'dil. Dan itu ilmu yang lautan tanpa batas. Lah, di sisi dirayah, pemahamannya, ya kayak tadi Al-Quran. Ada yang pembahasan akidah, ada yang pembahasan ibadah, ada yang pembahasan ini, ada yang pembahasan itu, dan macam-macamnya. Ini kita masih bicara konteks dalam, belum kita bicara alat untuk memahami itu. Belum kita bicara alat untuk bisa sampai Al-Quran sing wujute koyok ngono. Itu bisa difahami menjadi, bisa dijadikan oleh para ulama. Oh, secara jadi ilmu fikih Al-Quran itu jadi ilmu akidah, jadi ilmu akhlak, jadi tazkiyatun nufus, jadi ini, jadi itu. Dari mana asal-usulnya? Akhirnya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sendiri ada nahwu, ada sorof, ada balaho. Ilmu alat-alat yang lain, kayak ilmu-ilmu alat yang lain lah. Ilmu khat, ilmu ini, dan macam-macamnya. Jadi ilmu Islam itu luas sekali, luas sekali. Nah, tidak ada satu ilmu yang lebih penting dibandingkan ilmu yang lainnya. Semuanya saling penting, semuanya saling mengingatkan. Hanya, tanpa harus diingkari, memang tingkat kepentingannya itu bertingkat-tingkat, berlevel. Semua ilmu agama penting. Sampai pun ilmu alatnya. Karena itu saling masuk, ya tadakhul, saling tadakhul. Saling masuk antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Enggak mungkin belajar akidah enggak masuk tafsir. Enggak mungkin belajar tafsir kalau enggak masuk fikih. Dan itu muter gitu, ilmu itu muter. Makanya sering saya sampaikan kepada para tulab,
Kalau mau ilmunya mapan, maka salah satu di antara kaidah belajar itu adalah ma'rifatul ba'd minal kul wa ma'rifatul kul minal ba'd. Mempelajari semua ilmu itu titik-titik. Semua yang ngerti titik-titik. Tapi ada satu dua ilmu yang dikuasai dengan mantap, mau mengetahui semua sisi dari sebagian sebagian ilmu. Nah, semua ilmu itu di level penting. Semua ilmu syar'i. Tapi titik pentingnya bertingkat-tingkat. Titik pentingnya itu bertingkat-tingkat. Lah, kalau kita sudah bahas mana lebih utama, mana yang kurang utama, itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, sisi umum. Sisi yang kedua, sisi kondisional. Dan ini kaidah umum dalam ilmu syar'i. Kalau bahas mana yang utama, mana yang kurang utama. Jangankan dalam perbandingan ilmu, perbandingan amaliyah syar'iyah saja jelas-jelas semacam itu hukumnya. Contoh, baca Quran, zikir, doa. Itu mana lebih utama? Ya, dilihat dari dua sisi tadi. Pandangan umum sama pandangan khusus kondisional. Kalau pandangan umum, saya katakan urut-urutannya adalah Al-Quran, lalu zikir, lalu doa. Kenapa? Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu keutamaannya per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin man qala'a kitabullah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa membaca kitabullah maka per hurufnya dapat satu kebaikan. Wal hasanah itu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu berbalas 10 kebajikan. Gitu ya. Tapi kalau zikir, zikir itu pahalanya hitungannya per zikir. Satu zikir, satu kebaikan. Makanya kalau kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, posisi Quran per huruf, posisi zikir per zikir. Dan zikir itu lebih utama dibandingkan dengan doa. Karena zikir itu puja dan puji kepada Allah, kehendaknya Allah, nyenang apa itu disenangi oleh Allah. Sedangkan di doa itu karpe sampean. Sampean yang ingin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sisi umum. Tapi hukum ini langsung berubah kalau kita sudah bicara kondisional. Di waktu tertentu kondisi itu berubah. Di zaman tertentu, di tempat tertentu, kondisi itu berubah. Gimana gambarannya? Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih utama, yang paling utama, maca Quran, zikir, doa. Yang paling utama itu maca, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu dah. Karena itu memang waktunya zikir. Di waktu itu, waktu khusus untuk zikir. Maka kekhususan itu mengalahkan keumuman. Lah, yang kayak begini nih seambrek. Roto-roto hukum syariat itu dibangun di atas itu. Lah, begitu juga dengan ilmu. Semua ilmu syariat itu penting. Karena sumbernya sama. Berawal dari titik yang sama. Tapi otomatis tingkatannya beda. Kita bicara mana lebih utama. Saya katakan akidah paling utama. Akidah paling utama. Karena akidah ini ibarat itu adalah kunci masuk. Ini uang itu akidah gak beres, kafir. Minimalnya sesat. Kalau kesalahan dalam hukum itu, ya salah. Ya salah, tapi tidak selevel yang pertama. Tapi tidak selevel yang pertama. Lah, tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi fikih lebih utama. Contoh, jenengan itu berada di satu tempat
yang masyarakat itu secara umum akidahnya wis bener, maka memperbanyak kajian-kajian di titik yang lain, ibadahnya ternyata gak beres, gitu ya. Sholatnya gak bener, maka memperbanyak di titik ini, di tempat itu lebih utama. Kondisional. Sangat kondisional. Begitu juga dengan kalau kita bicara takhususat ilmiah. Spesialisasi ilmu. Ada kuliah usuluddin, ada kuliah syariah, ada kuliah hadis, ada kuliah tafsir. Tatkala yang kita ajari itu adalah santri-santri yang kepingin untuk menjadi faqih, maka kajian fikih di tempat itu lebih dikedepankan dibandingkan kajian usuluddin. Kalau kita menghadapi santri-santri yang spesialisasinya ilmu tafsir, maka kajian-kajian tafsir yang berkaitan dengannya lebih utama dibandingkan, kalau lebih utama, lebih dikedepankan dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Dan itu kondisional. Tapi tatkala kita bicara tentang keutamaan, itu sama sekali jangan mengatakan ilmu yang lain itu gono fungsi ini. Ilmu yang lain itu nggak ada fungsinya. Ilmu yang lain itu nggak penting. Itu fatal banget. Fatal sekali. Kalau kemudian cara berpikir yang semacam semacam itu. Takhususat itu dari sejak zaman dahulu ada. Tapi bukan berarti sampai mengatakan ilmu itu gak penting, ilmu itu gak penting, ilmu itu gak penting. Kita boleh saja mengatakan dalam kondisi sekarang akidah lebih kita utamakan, manhaj lebih kita utamakan. Tapi jangan pernah mengatakan fikih gak penting. Anda itu bagaimana bisa sholat? Anda bagaimana kenal riba? Anda bagaimana bisa hukum jual beli? Anda bagaimana bisa memahami halal haram makanan? Halal haram pernikahan? Kalau kemudian fikih dianggap gak penting. Dan berbagai macam yang lainnya. Hati-hati memahami syariat. Beradalah di bawah bimbingan para ulama-ulama kita. Agar kita itu berada pada koridor syar'i min huluwin, min duni huluwin wala jafa. Tidak berlebihan dan tidak sembrono meremehkan dalam kondisi-kondisi dan para ulama dari zaman dahulu saling menghormati antara satu dengan yang lain. Antara satu takhusus dengan satu takhusus yang lain. Antara satu spesialisasi dengan satu spesialisasi yang lainnya. Agar ini tidak menjadi pemetaan-pemetaan yang seharusnya tidak dipetakan dengan hal-hal yang semacam semacam itu. Wallahu alam, ini bissawab.

0: Allah Ta'ala ndawakan wonten ing surat Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, Al-Quran. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah saat salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Al-Baghawi panjenenganipun nerangaken makna dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Nggih. Nulis saking dawuhipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an dan Ibnu Abbas. Fi salati manhiyun wa munzajirun. Nggih. Inna salata wa aqimis salah inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Panjenenganipun dawuh. Fi salati salat iku muntahin. Iso ngendek, iso ngerim. Wa munzajirun lan iso ngeker anil ma'an ma'asillah saking maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf wa lam tanhahu 'anil munkar lam yazad bi salatihi min Allah illa buta. Nggih. Sapane wong sing salate ora iso ngendhek piyambake saking mungkar lan ganti salate ora iso nambahi. Ya, kita ulang malih. Sapane wong sing salate ora iso mrintah ing piyambake dhateng makruf ora iso ngendhek saking mungkar. Nggih. Lam yazdad bi salatihi minallahi illa buta. Model tiyang niku wau. Model tiyang niku wau tiyang ingkang ora ana ganti salate kejaba semakin adoh. Dados hadis meniko, ayat menika terang menurut Abdullah bin Mas'ud pilih salat niku memang duweni kekuatan tersendiri. Nggih. Saking Allah Subhanahu wa taala ngendhek saking fahisyah lan mungkar. Ning inggih menika kanthi salat ingkang sak bener. Bab tiyang menika ngangen-ngangen surasane isine kandungane salate. Mulai saking Allahu Akbar, mulai saking wajah tuwa jalil ladzi fatara samawati wal ardo hanifa muslima. Lan sak piturutipun sedayane pengagungan dumateng Allah, sedayane tentang napa malih menawi piyambake betul-betul memahami daripun Allah Subhanahu wa taala iya kana bidua iya kana stain. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Tamtumipun salatipun bakal menghentikan piyambake saking fahisyah lan mungkar. Saking fahisyah lan mungkar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri uki Qatadah Ibn Tiamah Sadusi Al-Basri mereka kaula wa'af saking tafsir Al-Baghawi Al-Syafi'i dawuh man lam tanhahu salatuhu anil fakhsya'i wal munkar fa salatuhu wabalun alaih. Sapane wonge sing kanthi salate ndak iso ngendhek saking fahisyah lan munkar, salate petaka bahaya kanggene piyambake. Waruya An Anas kariwatakan ugi saking Anas kal panjenengan dawuh kana fatan minal ansar yusalli as-salawatil khams. Enek pemuda saking Ansar salat lima waktu genep ma'a Rasulullah sallallahu sartani Rasulullah sallam summa la yad'u sa'an minal fawahish illa raqibahu. Piyambake niki ora enek fahisyah coba dinyangi. Istilah bahasane awake dikira STMG nggih. Sekolah salate terus ning maksiate yo jalan. Fawusifa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiang niki dipun sebutaken dumateng Rasulullah halu keadaane, kenyataane Rasulullah nika lho, ngoten jenenge. Wis salate genep ning kabeh dinyangi elek-elek. STMJ nggih, sekolah salate terus maksiate yo cik jalan. Faqala mongkon jeneng Nabi dawuh, inna salatahu tanhahu yauman. Salate bakal suatu ketika ngendhek ing piyambake. Ya, falam yalbas boten dangu antaba tiang niku tobat wahasunahaluhu lan keadaane sae lan keadaane sae. Ya, kala Ibnu Aun dan tetes arti hadis arti ayat menika berarti berdasarkan dhewipun Qotadah lan kisah ingkang dipun sebetaken pilih salat menika bener-bener duweni kekuatan iso ngendhek dhateng saking maksiat kados dhewipun Rasulullah SAW ngenani tiang kala wau. Nggih, tentunipun salat ingkang leres, salat ingkang tumaknina, salat ingkang khusyuk, salat ingkang sesuai kalian sunah insyaallah lambat ralaun tiang niku bakal atau saking maksiat dumateng Allah Ta'ala. Ning sebagian saking ahli tafsir wonten ingkang dawuhaken ya. Nah. Wa qala Ibnu Aun, dawuh sapa Ibnu Aun, maknal ayah artosipun ayat ya, pikira artosipun ayat anna as-salata tanha sahibaha anil fakhsyai wal munkar madama fiha. Tiang niku lek nglakoni salat selagi ini dia ngelakoni sholat ngendek saking fahisah lan mungkar. Bab napa nggih kata sangat kaum muslim ini enten sing boten saged ngempet saking berbuat maksiat. Ning lek sholat ya mandek. Nggih. Maka kita ulang malih menika merupakan kelebihan sholat. Sing jelas nyatane wong niku lek sholat pas sholat boten mungkin berbuat maksiat. Nggih, lek sholate leres insyaallah lambat laun bakal mandek mak jegrek ngerim mak set hendrim digeret sampai muni mak trek sehingga ni iso ninggal ni maksiat. Monggo kaum muslimin kita nyuwun dumateng Allah mugia salat ingkang kita lakoni menika tulus krana Allah Ta'ala lan tumus menapa ingkang dipundhaaken dening Allah Ta'ala innas salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat kita nyoto-nyoto sakit ngendek kula telah panjenengan sami saking perbuatan fahisyah lan mungkar. Walaupun nyuwun sewu sebagian saking ahli tafsir kados dipun bektaken dening Imam Al-Baghawi wonten ing ayat menika panjenengan dawuhaken arada bis salati Al-Qur'an, maksudipun salat Qur'an. Kama qala ta'ala wala tajhar bis salatika, aja banter-banter kanthi wacana Al-Qur'anmu. Ai bi qira'atika, bacaan Al-Qur'anmu. Wa arada annahu yaqra'ul Qur'an fi shalah wal Qur'anu yanhahu 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudipun dawuh wong niku lek salat ya bakal maca Qur'an to. Sementara Qur'an niku bakal ngedohne piyambake saking fahisyah lan mungkar, saking fahisyah lan mungkar, saking fahisyah lan mungkar. Nah, bahkan dipun riwayataken wonten ing riwayat lintu nggih niki kula waos saking kitab tafsir Baghawi an Abi Sufyan an Jabirin qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan yaqra'ul qur'ana lail kullahu fa idza asbaqa saqaraqa la ilaha illallah. Ya Rasulullah enten tiyang niku salat malam sewengi medhetet ning lek esuk-esuk sadurunge ngimami salat subuh kira-kira nyolong jagung sik ning tanggane terus didol ning pasar. Nah, kala Nabi dawuh sa tanhahu qira'atuhu, bacaane Qur'ane bakal ngendhek piyambake saking perbuatan fahisyah lan mungkar niku. Wow. Nggih. Kadang nyuwun sewu memang sebagian saking kaum muslim nonton sing modele ngoten niku wau. Salate kenep ning arepe subuh malah nyolong jagung digoneng pasar. Utai nyolong pitik di kewoneng pasar. Habar oleh ke pasar dia si sholatnya. Ya muka-muka mergo dheweke maca Quran, muka-muka bacaan Al-Quran ini ngedek dheweke saking nggih menika maksiat niku wau. Wa fi riwayatin enten liwat rintu ya Rasulullah enten sahabat ingkang matur. Ya Rasul Duh Rasulullah, inna fulanan, fulan niku lho, yusalli bin nahar, lek awan salat waya siku bilail, lek bengi nyolong. Faqala jeng Nabi dawu, inna salatahu la turjiuhu, salate bakal ngendek dheweke. Nah, kok nah qauluhu azza wa jalla wala dzikruhi akbar ay dzikrullahi afdhalu ta'at ana pun dzikir kepada Allah taala merupakan sak gede-gede ini taat. Wallahu ta'ala alam. Menika ingkang saged kawula sampaikan saking jawaban, intinipun jawaban saking surat Al-Ankabut ayat nomor 29. Allah taala ndawuhaken wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fakhsyai wal munkar. Laksanana salat, saat temune salat iku iso ngendhek saking perbuatan fakhsyah lan munkar. Bab niki nyoto lan keporo nyoto. Sebagian saking tiang ingkang kesang zaman pun Rasulullah ngimbari ke para sahabat, enten sing lakuni tasih makatan, lajeng Rasulullah dawuhaken, insya Allah bakal tindek karo sholate. Nyoto, tindek kali sholate. Sebagian saking ulama dawuhaken maksudnya sholat, ngih meniko bacaan Al-Quran. Lan meniko ngih mutun bertentangan. Sebab wong sholat niku mesti moco Quran. Insya Allah kan di bulan bulan ini. Piyambak emojo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhalin. Bakal mandek saking sholati. Sehingga ini nyun sewu. Wong kok kadang berbuat maksiat. Lek didapuk ni dadi imam, ya aja mundur. Lani apa? Ora enek menungso sing ora ana cacate. Kita ulang malih, ora ana menungso sing ora ana cacate. Ben menungso lan kabeh menungso, iku mesti duweni cacat. Lek sing dadi imam, kudu genep jangkep blas ora tau nglakoni maksiat, ora bakal pernah terjadi salat berjamaah ing kaum muslimin. Sebab nopo? Sebab ora ana menungso sing genep tanpa maksiat. Wallahu ta'ala.
1: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program pembelajaran Bahasa Arab edisi hari Jumat tanggal 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 September tahun 2026 Masehi. Insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda dalam menyimak pembelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Nurholis MPD Hafidhahullah Ta'ala, yang Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita yaitu di studio Al-Iman TV. Sebelum kita mulai menyimak pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pada sore hari ini?
1: Bikhairin walhamdulillah.
0: Besok pada sore hari ini apa yang akan kita bahas bersama Ustaz?
1: Pada sore kali ini kita akan mentasrif fi'il sawa yusawi.
0: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita bahwasannya sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama pembahasan terkait tasrif dari sawa yusawi. Dan insyaallah nanti kami akan membuka sesi interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk berlatih mentasrif, bisa langsung nanti menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mencatat faedah dan juga materi yang akan kita dengarkan. Kepada Al-Ustaz Nurholis Hafidhahullah Ta'ala, kami persilahkan fa'alaihi falyatafaddal masykura wa ma'jur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قوم مسلمين والمسلمات para pemirsa Al-Iman TV serta para pendengar radio suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore kali ini kembali mempertemukan kita semua di dalam pembelajaran ilmu tasrif. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa pada sore kali ini kita akan mentasrif fi'il sawa yusawi. Ya. Kita masih pada fi'il lafif makrun, ya. Di mana pada pertemuan kemarin atau pekan kemarin kita mentasrif fi'il dawa yudawi. Dawa yudawi. Dan kita sekarang mentasrif fi'il sawa yusawi. Taib. Sawa yusawi berarti adala yu'adilu atau yaja'alu mutamathilain. Ya. Contoh. Sawa al-abu baina ibnaini, bainal ibnaini, ya. Seorang ayah menjadikan dua anak itu sama. Fi al-ata, maksudnya dalam pemberian, ya. Sawa al-abu, ya, baina ibnaihi, ya, fil ata'i. atau juga sawa itu menyepadankan, menyepadankan, tahu tahu ya artinya menyepadankan, jadi tidak sama tapi sepadan, seperti hada la yusawi dirhaman, hada la yusawi dirhaman, ini tidak sepadan dengan satu dirham, gitu loh. Ya. Ini arti dari sawa yusawi. Ya. Atau misalnya sawa al-abu baina Ahmad wa Ali fil ata. Sawa al-abu baina Ahmadi wa Ali, baina Ahmada wa Aliyin fil ata. Ya. Ayah menyamakan antara Ahmad dan Ali dalam hal pemberian. Artinya ja'alahu mutamatsilain, ja'alahuma mutamatsilain. Ini sawa yusawi. Kita tasrif sekarang secara lugawi fil sawa yusawi. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa, sawaya, sawau. Tuh lagi. Sawa, sawaya, sawau. Sawat, sawata, sawaina. Kita ulangi sawa, sawaya, sawau, sawat, sawata, sawaina. Kita ulangi ya. Sawa, sawaya, sawau, sawat, sawata, sawaina. Huwa, sawa, huma, sawaya, hum, sawau, hiya, sawat, huma, sawata, hunna, sawaina. Kita ulangi. Huwa, sawa, huma, sawaya, hum, sawau, hiya, sawat, huma, sawata, hunna, sawaina. Anta sawaita, antuma sawaituma, antum sawaitum, anti sawaiti, antuma sawaituma, antunna sawaitunna. Kita ulangi tanpa menyebutkan domer terlebih dahulu. Sawaita, sawaituma, sawaitum, sawaiti, sawaituma, sawaitunna. Kita ulangi. Sawaita, sawaituma, sawaitum, sawaiti, sawaituma, sawaitunna. Kita ulangi. Sawaita, sawaituma, sawaitum, sawaiti, sawaituma, sawaitunna. Kita ulangi. Sawa, sawaya, sawau, sawat, sawata, sawaina. Sawaita, sawaituma, sawaitum, sawaiti, sawaituma, sawaitunna. Dengan domirnya, huwa sawa, huma sawaya, hum sawau, hiya sawat, huma sawata, hunna sawaina. Anta sawaita, antuma sawaituma, antum sawaitum, anti sawaiti, antuma sawaituma, antunna sawaitunna. Sawaitu, sawaina, sawaitu, sawaina, ana sawaitu, nahnu sawaina, ana sawaitu, nahnu sawaina. Naam, ini fi'il sawa dalam bentuk mati, ya, tasrif dalam bentuk mati. Sekarang dalam bentuk mudhari, sawa yusawi, yusawi, yusawiyani, yusawuna, tusawi, tusawiyani, tusawina. Kita ulangi, yusawi yusawiyani yusawuna, tusawi tusawiyani yusawina. Ya, coba itu di ke bawah, dia ke atas kan ya. Ya, stop. Yusawi yusawiyani yusawuna, tusawi tusawiyani yusawina. Kita ulangi, yusawi yusawiyani yusawuna, tusawi tusawiyani yusawina. Huwa yusawi huma yusawiyani hum yusawuna, hiya tusawi huma tusawiyani hunna yusawina. Kita ulangi lagi, huwa yusawi huma yusawiyani hum yusawuna, hiya tusawi huma tusawiyani hunna yusawina. Kemudian yang mukhatab dan mukhatabah, ya, tusawi tusawiyani tusawuna. Kita ulangi, tusawi tusawiyani tusawuna. Kita ulangi, tusawi tusawiyani tusawuna, tusawi tusawiyani tusawuna, tusawina tusawiyani tusawina. Kita ulangi, tusawi tusawiyani tusawuna, tusawina tusawiyani tusawina. Anta tusawi antuma tusawiyani antum tusawuna, anti tusawina antuma tusawiyani antunna tusawina. Kita ulangi, anta tusawi antuma tusawiyani antum tusawuna, anti tusawina antuma tusawiyani antunna tusawina. Usawi nusawi ana usawi nahnu nusawi. Kemudian yang amar, sawi sawiya sawu, sawi sawiya sawina, sawi sawiya sawu, sawi sawiya sawina. Anta sawi antuma sawiya antum sawu, anti sawi antuma sawiya antunna sawina. Kita ulangi, anta sawi antuma sawiya antum sabu, anti sawi antuma sawiya antunna sawina. Kemudian kita tasrif secara istilahi untuk filsawa yusawi.

0: ya wazannya tetap fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun ya sawa yusawi musawatan siwa'an siwa'an ya, kalau misimanya yang sering kita dengar sawa'an ya sawa'an ya sawa yusawi musawatan siwaan siwaan musawin musawan fahuwa musawin wadhaka musawan sawi la tusawi musawan musawan. Baik, demikian tasrif secara lugawi maupun istilahi untuk fiil sawa yusawi. Naam. Tafadhol.
1: Alhamdulillah telah kita simak bersama pembahasan terkait fi'il tasrif dari fi'il sawa yusawi, yang mana kita tadi telah menyimak bersama tasrif istilahi dan juga tasrif lugawinya. Baik, kita berpindah pada sesi interaktif. Kami mengajak dan mengundang kepada para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sepertinya sudah ada satu penelpon masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Ani.
1: Bu Ani, silakan Ibu Ani.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ibu Ani, tafadhali.
2: Bismillah. Sawa. Sawanya. Sawamu. Sawat. Sawata. Sawaina. Sawaita. Sawaituma. Sawaitum. Sawaiti. Sawaituma. Sawaituna. Sawaitu. Sawaina. Uwa sawa. Uma sawaya. Win sawamu. Ya sahabat. Uma sawata. Una sawaina. Anta sawaita. Antum sawaitum, antum sawaitum, anti sawaiti, antum sawaitum, antuna sawaituna, ana sawaitu, nahnu sawaina.
0: Ahsant.
2: Yusawi, yusawiyani. Yusawuna. Usawi. Usawiyani. Yusawina. Usawi. Usawiyani. Usawuna. Usawina. Usawiyani. Usawina.
0: Ana apa?
2: Usawi. Nusawi.
0: Baik, ahsan. Ahsan.
2: Uwa yusawi. Uma yusawiyani. Um yusawuna. Iya tusawi. Uma tusawiyani. Una yusawina. Anta tusawi. Antuma Usawiyani antum usawuna anti usawina antuma usawiyani antuna usawina anak usawi nahnu nusawi
0: ahsan
2: sawi sawiya sawu sawi sawiya sawina anta sawi antuma sawiya antum sawu anti sawi antuma sawiya antuna sawina.
0: Toyib, apa arti sawa yusawi?
2: Menyapa dan kansa.
0: Iya, atau menyama, menyamakan. Saya telah menyepadankan.
2: Sawa itu.
0: Oh, nah, sahih. Nah, kalian banyak laki-laki, sepadankanlah.
2: Sawu.
0: Kamu satu perempuan sedang menyepadankan.
2: Usawina.
0: Naam. Dia satu orang perempuan telah menyamakan.
2: Sahabat.
0: Naam. Mereka banyak laki-laki sedang menyamakan.
2: Yusawuna.
0: Baik, Hasan. Kemudian antuna amr.
2: Sawina.
0: Naam. Huwa mudhari.
2: Yusawi.
0: Naam. Hunna mudhari.
2: Yusawina.
0: Naam. Anti madhi.
2: Sawaiti.
0: Naam. Anti amr.
2: Sawi.
0: Naam, ahsan. Sekarang yang istilahi Ibu Adi, tafadhali.
2: Sawa yusawi musawatan siwatan.
0: Siwaan.
2: Siwaan. Siwaan. Bahwa musawin. Bataka musawan. Sawi. Latu sawi. Musawan.
0: Tayyib, ahsan. Orang yang menyamakan.
2: Musawin.
0: Yang disamakan.
2: Musawan.
0: Janganlah kamu menyamakan.
2: Latu sawi.
0: Menyamakan.
2: Musawatan.
0: Naam. Waktu tempat menyamakan.
2: Musawan.
0: Tayyib. Sedang menyamakan.
2: Yusawi.
0: Tayyib. Naam. Tayyib. Sekarang tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Wahai,
2: insyaallah,
0: ya, wahai banyak laki-laki, janganlah kalian menyamakan antara hak dan batil, kebenaran dan kebatilan.
2: Wahai banyak laki-laki,
0: ya,
2: kalian jangan menyamakan
0: antara kebenaran dan kebatilan.
2: Antara kebenaran dan kebatilan.
0: Iya.
2: Ya,
0: apa? Ya, banyak laki-laki apa bahasa Arabnya?
2: Ya antum.
0: Ya, bukannya antum, ya rijalu.
2: Ya rijalu. Latu sawi.
0: Oh, kok tuh salah tuh sawi? Banyak kok.
2: Latu sawu.
0: Ulangi.
2: Jari dalu. Latu sawu. Baina.
0: Aisan, la ya rijalu la tusawu bainal haqqi wal batili. Nah, ada pertanyaan Ibu Ani?
2: Apa, Ustaz?
0: Apa ada pertanyaan?
2: Insya Allah belum, Ustaz.
0: Alhamdulillah, paham ya insya Allah ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiya kepada Ibu Ani yang telah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Baik, kami masih membuka sesi interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami, yaitu untuk mentas reveal dari Sawa Yusawi. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846 0873x04x846 atau nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baik, sepertinya masih belum ada telepon yang masuk. Selagi menunggu, kami izin untuk membacakan untuk tasrifnya. Pertama, fi'il madinya dari tasrif lugawi sawa, sawaya, sawau, sawat, sawata, sawaina, sawaita, sawaituma, sawaitum, sawaiti, sawaituma, sawaitunna, sawaitu, sawaina, huwa sawa, huma sawaya, hum sawau, hiya sawat, huma sawata, hunna sawaina, anta sawaita, antuma sawaituma, antum sawaitum, anti sawaiti, antuma sawaituma, antunna sawaitunna, ana sawaitu, nahnu sawaina. Kemudian untuk fi'il yang mudhari, yusawi, yusawiyani, yusawuna, tusawi, tusawiyani, yusawina, tusawi, tusawiyani, tusawuna, tusawina, tusawiyani, tusawina, usawi, nusawi. Kemudian dengan domirnya, huwa yusawi, huma yusawiyani, hum yusawuna, hiya tusawi, huma tusawiyani, hunna yusawina, anta tusawi, antuma tusawiyani, antum tusawuna, anti tusawina, antuma tusawiyani, antunna tusawina, ana usawi, nahnu nusawi. Baik, sepertinya sudah ada satu penelpon yang masuk. Mari kita angkat bersama. Halo,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Wabila Solo, Ustaz.
1: Insyaallah, silahkan Wabila.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Umma Abdillah. Tafadhali.
2: Ya Ustaz. Terlambat Ustaz. Aziz.
0: Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sawa, sawaya, sawau, sawat, sawata, sawaina, sawaita, sawaituma, sawaitum, sawaiti, sawaituma, sawaituna, sawaitu, sawaina, uwa sawa, uma sawaya, sawau, iya sawat, uma sawata, una sawaina, anta sawaita, antuma sawaituma, antum sawaitum, anti sawaiti, antuma sawaituma, antuna sawaituna, ana sawaitu, nahnu sawaina. Yusawi, Yusawiyani, Yusawuna. Yusawi, Yusawiyani, Yusawuna. Tusawi, Tusawiyani, Tusawuna. Iya, Tusawi, Uma, Tusawiyani, Um, Yusawina. Ayuh. Tusawi, Tusawiyani, Tusawuna. Tusawina, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Antum, Tusawina. Ant
0: طيب نحن مضارع.
2: نحن نساوي.
0: طيب انت امر.
2: ساوي.
0: هن ماضي.
2: هن ماضي. سوا سوينا.
0: نعم انتما مضارع.
2: انتما تساوياني.
0: نعم انت مضارع.
2: تساوينا.
0: نعم انت ماضي.
2: ساويتا.
0: انتن امر.
2: ساوينا.
0: طيب هم ماضي.
2: ساواو.
0: نعم احسن. طيب dia satu orang perempuan sedang menyamakan.
2: Tusawi.
0: Tayyib. Saya telah menyamakan.
2: Sawaitu, sawaitu.
0: Tayyib, kamu dua perempuan samakanlah.
2: Sawia.
0: Naam. Dia satu orang laki-laki telah menyamakan.
2: Dia sawa.
0: Apa?
2: Sawa, sawa.
0: Sawah ya.
2: Sawah.
0: Tayyib. Mereka banyak perempuan ya sedang menyamakan.
2: Mereka tusawina.
0: Mereka.
2: Yusawina.
0: Ayo ahsan ahsan. Tayyib sekarang yang istilahi. Ya Umar Abdillah tafadhali.
2: Sawi sawa. Yusawi. Musawatan.
0: Naam.
2: Siwaan. Siwaan. Fahuwa musawi.
0: Musawin.
2: Fahuwa musawin. Badaka musawan. sawi, latu sawi, musawan, musawan.
0: Ahsan, ahsan. Janganlah kau menyamakan.
2: Latu sawi.
0: Toye, waktu tempat menyamakan.
2: Musawan, musawan.
0: Naam. Penyamaan.
2: Musawatan.
0: Orang yang.
2: Naam.
0: Ahsan, ahsan. Yang orang yang menyamakan.
2: Musawin.
0: Yang disamakan.
2: Musawan.
0: Toye, ahsan. Sekarang coba. Wahai ayah, janganlah kamu menyamakan antara anak-anakmu.
2: Ya Abi, ya Abi ya.
0: Ya,
2: ya Abi saya. Ya, ya Abi.
0: Ah,
2: ya Bunaya. Ya Bunaya. Ya Abu ya. Ya Abu ya.
0: Ya Abu.
2: Ya, ya Abu. Ya Abu. Ya Abu. La tusawi baina auladu kum
0: au baina aula baina
2: baina auladukum ya
0: tu auladi
2: auladihi aku auladihi baina auladihi ya aku la tu sawi baina auladihi
0: kok audihi kan ya
2: aula
0: kok hi pemain yang tepat apa
2: auladuhu aulad auladuhu auladu
0: baina auladi
2: auladuhu.
0: Oh, auladi.
2: Tuka, auladuka, auladuka.
0: Auladi.
2: Auladuka.
0: Oh, kok auladi?
2: Aula. Baina auladika.
0: Aywa, aywa, aywa. Coba, coba. Ulangi lagi terjemahnya.
2: Ya, Abu. La tusawi baina auladika.
0: Aywa. Naam. Kalau ini. Al-ustadu yusawi bainat talibi wat talibati fil wajib.
2: Ustad menyamakan antara murid laki-laki dan perempuan di dalam kewajiban.
0: Iya.
2: Di dalam ya kewajiban.
0: Tugas ya, dalam tugas.
2: Dalam tugas.
0: Aiyah, naam. Tapi ada pertanyaan, Umar Abdillah?
2: Ya, sementara belum, Ustaz.
0: Masya Allah, Masya Allah.
2: Alhamdulillahnya. Jazakumullah khair.
0: Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.

0: Telepon masuk, mari kita angkat bersama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu Yati?
1: Nah, Ibu Yati.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali.
1: Enggak, Ustaz.
2: Tafadhali.
1: Sawaina, sawaita, sawaituma, sawaitum, sawaiti, sawaituma, sawaitunna, sawaitu, sawaina. Gua sawa, buma sawaya, um sawau. Iya sawat, buma sawata, unna sawaina. Anta sawaita, antuma sawaituma, antum sawaitum, anti sawaiti, antuma sawaituma, antunna sawaitunna, ana sawaitu, nahnu sawaina. Yusawi, yusawiyani, yusawuna, tusawi, tusawiyani, yusawina, tusawi, tusawiyani, Tusawi, Tusawina, Tusawi, Tusawina, Tusawi, Nusawi. Huma, huwa Yusawi, huwa Yusawiyani, hum Yusawuna. Ya Tusawi, huma Tusawiyani, hunna Yusawina. Anta tusawi, ankuma tusawiyani, antum tusawuna, anti tusawina, antuma tusawiyani, antunna tusawina, ana usawi, nahnu nusawi.
2: Baik, ahsan, ahsan.
1: Sawi, sawiya, sawu. Sawi, sawiya, sawina. Anta sawi, antuma sawiya, antum sawu, anti sawi, antuma sawiya, antunna sawina.
2: Baik, apa arti sawa yusawi?
1: Menyamakan, Ustaz.
2: Baik, ahsan. Antuna amr.
1: Antuna sawina.
2: Baik, anta madhi.
1: Anta mawi sawaita.
2: Baik, antum mudhari.
1: Sawu sa yusawuna tu sawuna.
2: Aywah, nahnu madhi.
1: Sawina.
2: Oh. Madhi.
1: Sawaina.
2: Anta amr.
1: Sawi.
2: Hunna mudore.
1: Yusawina.
2: Tayyib, antum madi.
1: Sawaitum.
2: Mereka banyak perempuan telah menyamakan.
1: Sawina.
2: Kok sawina? Mereka.
1: Sawaina.
2: Aiyah, kalau antun na'amar sawina. Tayyib, saya sedang menyamakan.
1: Sawaitu.
2: Sedang.
1: Usawi.
2: Tayyib, kalian banyak laki-laki sedang menyamakan. Kalian banyak laki-laki sedang.
1: Usawuna.
2: Kalian.
1: Tusawuna.
2: Tayyib, mereka. Banyak laki-laki telah menyamakan.
1: Sawau.
2: Tayyib, saya telah menyamakan.
1: Sawaitu.
2: Tayyib, kamu satu lah perempuan, samakanlah.
1: Sawi.
2: Ayo. Nah, sekarang istilahi Ibu Yati, tafadhali.
1: Sawa, yusawi. Yusawait, yusaw, yusaw,
2: Sawa, Yusa.
1: Sawa, Yusawi, Musa.

0: Sewatan, siwaan, siwaan, musawin, musawan, sawi, ratu sawi, musawan, musawan.
1: Ayo, Hasan, Hasan. Baik. Orang yang menyamakan.
0: Musawin.
1: Waktu menyamakan.
0: Musawan.
1: Penyamaan.
0: Musawatan.
1: Terus.
0: Siwaan.
1: Terus.
0: Siwaan.
1: Janganlah kau samakan.
0: Ratu sawi.
1: Taib. Sedang menyamakan.
0: Yusawi.
1: Taib. Hasan, Hasan. Taib. Sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Gitu loh. Saya sedang menyamakan antara orang yang menulis dan orang yang membaca.
0: Saya sedang menyamakan antara orang yang menulis dan orang yang membaca. Usawi. Baina. Baina katibi wa.
1: Ya, baina katibi wa.
0: Wa qari'in.
1: Ya, naam sahih. Ahsan, ahsan. Ada pertanyaan, Ibu Yati?
0: Sementara masih belum ada. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiyah kepada Ibu Yati yang telah bergabung bersama kami di sore hari ini. Baik, dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 5 kurang 1 menit, maka kami dengan berat hati menutup sesi interaktif di kesempatan kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Nurholis Hafidhahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan, bimbingan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan semoga kita juga diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemirsa dan pendengar sekalian atas partisipasi dan kebersamaannya di sore hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustadz Nurholis MPD Hafidhahullah Ta'ala di setiap hari Jumat jam 4 sore waktu Indonesia Barat, tentunya di Al-Iman TV dan juga Radio Suara Al-Iman. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Bagaimana keadaan ya di zaman Nabi Isa alaihi salam, di akhir zaman tersebut, ya tatkala sudah menumpas yaitu Dajjal, kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj, ya ternyata kehidupan di zaman Nabi Isa alaihi salam itu kehidupan yang amat sejahtera. Ya, amat sejahtera, amat bahagia, penuh dengan rasa aman. Sampai-sampai nanti ada penjelasannya dalam sebuah hadis, ya, bagaimana kesejahteraan yang ada pada zamannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tersebut. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kita pernah menjelaskan, tatkala Nabi Isa itu turun ke dunia, ya, menjadi hakim yang adil, maka Nabi menjelaskan wala tutrokannal qilas fala yas'a 'alaiha, sampai-sampai unta-unta yang masih muda itu ditinggalkan, dibiarkan, ya, wala yas'a 'alaiha, enggak ada yang memperhatikan. Unta-unta yang muda yang biasanya dicari-cari oleh orang itu dibiarkan, enggak ada yang ingin, enggak ada yang pengen. Ya dibiarkan. Wala tadhhabanna sahna wat tabaghut wat tahasud. Kemudian di zaman Nabi Isa tersebut, ya tidak ada namanya perselisihan. Tidak ada yang namanya percekcokan. Tidak ada yang namanya at-tabaghut, saling marah. Ya, bahkan tidak ada yang namanya hasad. Jadi pada saat zamannya Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang namanya hasad. Gak ada. Kalau kita sekarang kan ada teman kita yang punya atau mendapatkan kenikmatan sudah hasad. Tapi di zamannya Nabi Isa gak ada hasad. Hilang semuanya. Wala tadhhabanna tahasud wat tabaghut. Bahkan dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam wala yad'uwanna ilal mal fala yaqbaluhu ahad. Ada orang yang ya mengajak, ini loh harta, ini loh harta, nggak ada yang menerima, nggak ada yang menerima, saking cukupnya, saking sejahteranya, ya dikasih harta itu loh nggak ada yang menerima. Kalau sekarang dikasih apa itu sudah masya Allah sampai gesek-gesekan. Ayo, di zaman itu enggak ada hasad, enggak ada tabaghut, saling benci, enggak ada hasad yang lainnya. Ya. Kemudian Sampai-sampai dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim pula, ya, tatkala atau setelah kejadian Ya'juj dan Ma'juj tadi, ya, kan sudah dibersihkan semua itu permukaan bumi sehingga bersih. Setelah itu, ya, bumi ini bisa menumbuhkan pepohonan-pepohonan. Kemudian langit bisa, yaitu menurunkan air sampai-sampai harta di zaman tersebut berkah. Ya, susu unta yang mau melahirkan itu mencukupi satu kampung. Satu kampung ini lumayan besar ya. Kemudian susu sapi yang mau melahirkan itu mencukupi satu marga, satu kabilah. Ya, bagian dari kampung. Kemudian susu kambing yang mau melahirkan itu mencukupi karib kerabat. Saking berkahnya. Saking berkahnya. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, yang menjelaskan bagaimana keadaan di masa Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, dijelaskan di sini bahwasanya Nabi Isa tatkala sudah membunuh Dajjal, maka ya tersebar rasa aman di antara manusia sampai-sampai hatta tarta'al asad ya ma'al ibil, sampai-sampai yang namanya singa itu bermain-main dengan unta, maksudnya beriringan. Wan nimar ma'al baqara, dan macan itu bisa beriringan dengan sapi. Wan dhi'ab ma'al ghanam, dan serigala itu bisa beriringan dengan yaitu domba. Wayal absibyan bil hayyat wala tadurum, bahkan anak-anak kecil itu bisa mainan ular-ular. Bukan ular-ularan lo ya. Ular beneran. Wala tadurruhum, dan tidak membahayakan anak-anak kecil tadi. Saking amannya. Ya, kemudian juga ya dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, saking makmurnya apa? Ya, di sini dijelaskan bahwasanya seandainya kamu ya menanam benih di Bukit Shofa, ya, lau badarta habbaka ala sofa lanabata. Seandainya kamu menanam benih di Bukit Shofa, maka akan tumbuh. Ya, padahal kan bukit itu kan. Tapi tumbuh saking makmurnya. Hatta yamurur rajul alal asad falayadur. Sampai-sampai ada singa yang lewat di orang, itu enggak membahayakan. Enggak membahayakan.

Faedah Kajian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatukum, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian. Rakyat dan penguasa saling mencintai. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Masya Allah, indahnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin seperti ini kepada kita semuanya. Amin, ikhwan. Ya. Tapi sebaliknya, wa syiraru a'immatikum, seburuk-buruk penguasa kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk penguasa kalian adalah penguasa yang kalian benci, mereka juga benci kalian. Antum bayangkan, rakyatnya benci penguasanya, penguasanya benci rakyatnya. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Ya. La ilaha illallah. Tambah lagi, kalian laknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Waduh. Saling celah mencela. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah enggak meringin kita ini. Na'udzubillah. Ketika dalam tahap seperti ini, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya kita perangi mereka dengan pedang? Lawas, gak seneng kok. Caci maki kok. Ya perangi wae kan begitu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Ma aqamu fikum shalah. Selama mereka salat bersama kalian, kalian jangan berbuat seperti itu. Ya. Wa idza ra'aytum min wulatikum ma takrahunahu fakrahu amalahu. Kalau kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, bencilah perbuatannya. Tapi ingat, wala tanza' yadan an ta'atin. Jangan pernah kalian melepaskan diri dari ketaatan. Ya, selama perbuatannya baik kita taati. Kita benci simpan dalam hati. Kita enggak senang simpan dalam hati. Jangan umbar sana sini. Anu-anu. Yo. Simpan. Ya. Sujud kepada Allah. Minta ya Allah pemimpin yang baik. Bahkan sujud kepada Allah semoga Allah memberikan taufik kepadanya menjadi pemimpin yang baik. Kita enggak tahu hati manusia, masyarakat muslimin. Kita enggak tahu hatinya manusia. Anda lihat Fir'aun. Fir'aun itu unggul mengatakan saya Tuhan. Dukungan salah satunya siapa? Tukang sihir. Ketika datang Nabi Musa mendakwai Fir'aun agar tunduk kepada Allah Ta'ala, tidak mau. Ketika adu ilmu, ya tukang sihir nyalakan sihirnya, dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Apa yang terjadi? Tukang sihir langsung beriman semuanya. Hatinya berubah menjadi orang yang beriman. Saat itu, siapa yang nyangka Fir'aun yang menjadi target, ternyata yang dukung Fir'aun tobat. Mereka ketika tobat, Fir'aun mengancam, tak bunuh kau, tak potong tanganmu dan kakimu serasi silang. Ini tukang sihir loh ini. Kalau bisa Fir'aun dirubah. Betul enggak? Iya toh, apalagi mereka komplotan. Sikat. Habis Fir'aun. Haman tidak bisa apa-apa, walaupun pinter. Tidak bisa apa-apa, tapi apa yang dilakukan? Apakah tukang sihir membalas omongan Fir'aun dan mengancamnya dengan sihirnya? Tidak. Mereka sudah mengatakan, tobat, kami beriman kepada Allah, kami lepaskan ilmu ini. Apa yang mereka lakukan? Doa kepada Allah. Allahumma afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kesabaran pada kami, ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu dibelah oleh Fir'aun. Ya, wa tawaffana muslimin, matikan kami sebagai orang muslim. Siapa yang tahu? Doakan sudah, Gus. Ya. Tugas kita rakyat sabar mendoakan. Kalau ingin memperbaiki yang atas, kita dulu harus baik. Lawang nerima surat kanu amplope opo surat lagi. Barang enggak metu. Ini kepingin pemimpin yang baik. Lagi ente ngentit kok. Kepingin pemimpin yang tak ngentit. Ya. Ente hujan nyontek kok. Kepingin pemimpin yang jujur. Perbaiki diri kita sendiri. Ya. Ente sendiri naik tangga pakai NPWP. Nomor piro wani pi? Piro. Pemimpin yang adil. Ini sulit.
ya doa sudah Ustaz, cara kita ya sudah ngaji kita perbaiki dari awal satu persatu. Wallahi ikhwan, ana renungkan betul-betul masalah ini. Ana pernah mengalami masa seperti antum, futur, jengkel, dan tapi cara kita renungkan, ya Allah, tidak ada jalan kecuali kembali pada sunnah. Benar Allah mengatakan, ya, faruddu ila Allah wa rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dan Rasulnya? Sudah sabar kita. Dunia itu selalu berputar. Insya Allah ada masanya. Ya, kita mendengar masanya Nabi Sulaiman dengan kemakmurannya jadi sejarah. Kita mendengar masa sebaliknya, masa yang paling parah juga jadi sejarah. Sekarang kita adalah pelaku sejarah. Jangan sampai sejarah kita dikenang dengan sejarah yang buruk. Minimal besok di akhirat kita membuka sejarah kita baik. Masya Allah, api. Jangan sampai kemudian, lu abang yang jerentek, gara-gara ente ngomong kudeta, akhirnya semuanya orang itu. Berapa darah yang menjadi tanggung jawab ente?

banci itu, waria itu nggak ada. Jadi waria itu dalam fikih ada dua istilah. Ada khunsa, ada mukhannas. Khunsa itu orang yang Allah ciptakan dalam kondisi gak jelas statusnya. Apakah dia itu laki-laki ataukah dia itu perempuan. Statusnya gak jelas. Gambarnya pripun, siapa tahu? Kan laki-laki itu jelas ono ciri khas laki-laki. Perempuan itu jelas ono ciri khas perempuan. Laki-laki jelas, perempuan jelas. Ada makhluk yang ketiga yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-khunsa. Jadi makhluk yang gak jelas lanange, gak jelas wedoke. Gambarannya pripun? Coba tahu. Alat kelaminnya dua atau gak punya alat kelamin. Jadi punya alatnya laki-laki dan alatnya perempuan pada satu orang. Atau gak punya zakar, gak punya farji. Tapi yang duwe sesuatu bolongan ngone untuk pipis. Gak duwe pipis lah ya mati. Ini. Lah, makhluk jenis ini sementara gak laki-laki, gak perempuan. Tapi harus diproses untuk menjadi salah satunya. Cara yang disebutkan oleh para ulama, dan ini masyhur di kitab-kitab faraid, karena salah satu di antara sisi utama faraid itu kan jelas, ini anak lanang dapat sekian, anak wedok dapat sekian, lah anak wandu, itu kan gak jelas dapat siapa. Makanya distatuskan, ini jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan, jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan. Bagaimana caranya? Dilihat, bayi procot, kok kemudian ternyata kelaminnya dua. Yang dilihat itu pertama, lihat pipisnya dari mana. Engko ternyata nih pipisnya itu teko sing lanang, sing wedok ditutup, dilem alteko atau apa, ditutup. Atau dijahit atau piye kan. Pokoknya ditutup, dimatikan gitu. Kalau sudah begitu, berarti dia laki-laki. Sudah, enggak ada lagi khunsa. Khunsa sementara 1-2 jam. 1-2 hari, 1-2 pekan. Tapi kemudian setelah itu jadi laki-laki. Kalau ternyata pipis itu dari perempuan yang laki-laki enggak pipis, ya berarti ya yang dia yang diteruskan itu perempuannya, yang laki-laki dipotong. Ini dipotong pakai arit atau pakai apa? Dipotong, pokoknya dipotong. Akhirnya dia jadi perempuan. Akhirnya dia menjadi perempuan. Taib. Ternyata kok karo-karo ini pipis, Ustaz. Itu piye ngono. Nek karo-karo ini pipis, ini dilihat mana yang dahulu pipisnya. Maka yang belakangan, soalnya dia yang mburi. Yang belakangan dimatikan. Jadi kayak tadi lagi. Bareng, Ustaz. Ini bareng, ngono ya. Bareng, kalau sudah bareng semacam itu, porsi mana yang lebih banyak? Podo Ustaz. Iku kenemenanku bayi iku gak jelas. Ya wis seluruh, ya pipis karo-karone bareng podo gak jelas blas itu. Kalau sudah semacam itu dilihat korinah. Apa itu korinah? Korinah itu indikator penguat dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau pada zaman dahulu, di zaman para ulama-ulama pada zaman dahulu sebelum ilmu medis yang muncul di zaman sekarang, ditunggu sampai agak gede. Muncul tanda-tanda laki-laki ataukah muncul tanda-tanda perempuan. Kalau zaman sekarang, bayi sudah bisa pakai USG. Lihat aja, hormon di dalamnya, nyanyi kondisi di dalamnya, ada rahim atau tidak. Kalau ada rahim, ya berarti dia laki-laki. Laki-laki, berarti dia perempuan. Gak ada rahim, berarti dia laki-laki, gitu aja, ini itu aja. Lah, setelah itu sudah, gak ada lagi makhluk yang namanya waria. Dia itu menjadi laki-laki, menjadi perempuan. Itu namanya khunsa. Lah, khunsa ini tidak tercela, karena itu jibillah atau apa ya, bahasa Surabaya. Gawan bayi ini ngono. Jadi Allah ciptakan dia dalam kondisi semacam itu, hanya diproses dengan proses syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan khunsa,
tapi muhannas. Yang kedua itu bukan hunsa, tapi muhannas. Muhannas itu, dia itu jenis kelaminnya jelas. Dia itu laki-laki, tapi gayanya kayak wong wedok. Ya laki-laki terus bengesan, wedaan. Laki-laki tapi melakune gayanya kayak wong wedok, senengane kembang mawar. Dan macam-macamnya, pakai daster. Dia laki-laki, kalau kemudian dia itu nyeni alat-alat, yani kelaminnya dia itu laki-laki tapi gayanya koyo itu. Ini bukan hunsa. Ini namanya muhannas. Lah, muhannas inilah yang terlaknat.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
0: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa udkhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
3: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
3: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adhlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
3: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Doa dukhul masjid.
2: Doa masuk masjid.
3: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
3: Du'a'ul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
3: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: تلك
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati,
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
0: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Addu'a liman labisa thawban jadida.
0: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
0: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
0: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
0: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
0: Dengan menyebut nama Allah.
1: Du'a udkhulil khala'.
0: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
0: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruji minal khala.
0: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
0: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udall au azilla au uzal au aghlima au uzlam au ajhala au yujhala alay.
0: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna.

0: ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: دعاء دخول المسجد.
1: دعاء masuk masjid.
0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'a'ul khuruji minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikit pun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada Raja-Raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun, dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yathrib." Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut. Sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya, Tawud itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan Maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله وعشيرته لا تسامي عشيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Aliman dan juga Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program kajian Islam ilmiah dengan kitab Tafsir Jalalain edisi hari Jumat tanggal 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 September tahun 2026 Masehi. Insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda dalam menyimak kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafidhahullahu Ta'ala. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini sudah terhubung langsung bersama beliau di Gresik. Dan insya Allah tema yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu masih dengan tafsir Surah An-Nisa. Dan tentunya nanti apabila nanti para pemirsa dan juga pendengar memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mendapatkan faedah sebanyak-banyaknya dari materi kajian yang akan kita simak bersama. Kepada Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafidhahullahu Ta'ala kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura.

0: والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخواني وأخواتي في الدين para pemirsa Liman TV, para pemirsa Al Furqan TV, para pendengar suara Liman, para pendengar suara Al Furqan dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain. Kita sekarang di penghujung surat An-Nisa. Kita sekarang di penghujung surat ini An-Nisa. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yastaftunaka. Mereka 176 ya. Istaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu. Mereka bertanya kepadamu, minta keterangan, minta jawaban kepadamu. Dan ayat-ayat yang semacam ini itu dalam istilah tafsir itu adalah ayat-ayat sababiyah. Ayat-ayat yang turunnya itu karena ada sebab tertentu. Sebabnya adalah para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru turun ayat untuk menjawab pertanyaan mereka. Yastaftunaka fil kalalah. Mereka bertanya kepadamu tentang masalah kalalah, terutama tentang masalah warisan dari kalalah. Kul, katakanlah, Allahu yuftikum fil kalalah. Allah akan memperfatwa kepada kalian fil kalalati, tentang kalalah. Dan kalalah itu orang yang tatkala meninggal dunia gak ninggalkan anak, cucu, gak ninggalkan orang tua, kakek nenek. Jadi laisa lahu aslun wala faraun, tidak mempunyai kerabat jalur ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek ke atas. Wala fara, tidak memiliki fara. Fara itu kerabat jalur ke bawah, anak, laki-laki, perempuan, cucu, laki-laki, perempuan, terus ke bawah. Nah, jadi Allah kulillahu yuftikum fil kalalah. Allah itu memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah. Apa itu? Ini mur'un, jika ada orang. Marfu'un bi fi'lin. Jadi itu, in itu marfu' dengan fi'il. Yang yufassiru, yang ditafsirkan oleh lafadz setelahnya, yaitu halaka. Maknanya in, yani aslinya adalah in halakam ru'un. Itu aslinya. Tapi kemudian halaka dibuang, agar orang itu tahu kalau ternyata yang dibuang itu adalah halaka, maka dimunculkan sebagai tafsir. Kenapa kok ruwet-ruwet kayak begitu? Karena in itu tidak bisa masuk ke dalam isim. Yani in itu adalah huruf apa, syarat yang enggak bisa masuk ke dalam isim, harus masuk ke fiil. Jadi kalau memang ternyata di sini ada ini mru'un, in masuk ke isim, maka berarti ada fiil yang mahluf, fiil yang terbuang. Ini mru'un yani halaka, mata, meninggal dunia. Yani laisa lahu waladun, tidak memiliki anak. Walad itu mencakup anak laki-laki, anak perempuan, mencakup cucu laki-laki, cucu perempuan, terus ke bawah. Maksudnya adalah wala walid, anak enggak punya, orang tua juga enggak punya. Ini sekarang hidup enggak punya orang tua, sudah wafat orang tuanya. Tidak memiliki anak juga. Nah. Wa huwal kalalah, dan ini makna dari al-kalalah. Walau ukhtun, tapi orang ini tatkala wafat mempunyai saudari, min abawaini au ab, saudari sebapak, seibu, saudari kandung, au ab, atau saudari sebapak, sama bapak beda ibu. Ini sama bapak, ini beda beda ibu. Falaha an-nisf, falaha nisfu ma tarak, maka saudari itu berhak mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan. Falaha nisfu ma tarak. Dan dia maksudnya adalah al-akh kadzalik. Saudaranya, ini saudaranya itu demikian juga yarithuha akan mewarisi orang yang telah wafat tadi jami'a ma tarakat, semua yang dia tinggalkan setelah diambil oleh min ashabul furud. Illam yakun laha waladun, yani kalau memang dia tidak memiliki anak. Fa in kana laha waladun dzakar, apabila ternyata memiliki anak laki-laki, fala syai'a alaihi, maka saudara dan saudari itu enggak dapat apapun. Aunsa atau mempunyai anak perempuan, falahu nisfu falahu ma fadula min nasibiha, maka dia mendapatkan sisa dari bagiannya anak. Wala kanatil ukhtu awil akh min um, apabila saudara atau saudari itu seibu, fa farduhu sudus, maka dia mendapatkan seperenam. Kama taqaddama awal al-Baqarah, sebagaimana telah lewat pada awal al-Baqarah. Awalnya ini kama taqaddama awal surah, sebagaimana yang telah lewat di awal surat awal Nisa. Fa in kanata, apabila keduanya ay al-ukhtan, dua saudari itu, itsnataini, dua orang. Ay fasa'ida atau lebih, li'annaha nazalat fi Jabir, karena ayat ini turun berkaitan dengan Jabir. Waqat mata an akhwat, yani beliau meninggal dunia dari meninggalkan yani apa ya, beberapa saudari. Falahu mas-sulutsani mimma tarak, maka keduanya berhak mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Yani wa in kanu, apabila mereka itu ay al-waratsa, ahli waris itu, ikhwatan, ada saudari laki-laki, rijal wa nisa'a, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Falid dhakari mithlu hadzil unthayain, maka laki-laki mendapatkan yang dari 2 kali lipatnya yang perempuan. Yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian, yani syara'i'a dinikum, syariat yani agama kalian. Li'alla tadhillu, agar kalian itu tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa minhu al-mirats, dari antaranya adalah masalah waris. Rawsaikhun riwayatkan Bukhari Muslim adalah Bara' dari Bara' annaha akhiru ayatin nazalat, ini adalah ayat yang terakhir yang turun, ai minal faraid, yang berkaitan dengan masalah faraid. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini terkait dengan ayat waris. Ya, ayat itu kan ada beberapa. Mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mitsla dzakri unsayyin." Ayat setelahnya dan ayat setelahnya. Itu ayat tentang ayat waris. Kita kenalnya dengan ayat waris. Tapi dalam ayat waris itu masih ada satu yang kececer, yaitu tentang kalalah. Orang yang wafat kan ninggalkan anak, kak ninggalkan suami atau nyin istri, itu namanya kalalah. Lah, kemudian mereka menanyakannya kepada Rasulullah SAW, lalu jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jawaban yang ada dalam ayat-ayat ini. Intinya, orang yang meninggal dunia itu ada 2 kemungkinan, punya anak atau nggak punya anak. Punya anak, ini atau tidak punya anak. Jika ini apa ya, tidak punya anak. Tidak punya anak, tidak laki-laki, tidak perempuan, maka apa? Jika saudarinya itu 1 perempuan, dapat separuh. Jika 2 lebih, saudari dapat 2/3 dibagi rata. Jika ada laki-laki dan perempuan, maka kaidahnya adalah dzakari mitsul hadzil unthayain. Yang laki-laki mendapatkan 2 kali lipat yang ini perempuan. Dzakari mitslu yani hadzi al-unthayain, mendapatkan 2 kali lipat yani yang perempuan. Nah. Lah, kalau semuanya laki-laki gitu. Semuanya itu laki-laki, maka apa ya, jika mayit itu memiliki anak, nah laki-laki loh, maka saudara gugur. Apabila memiliki anak perempuan toh nggak ada anak laki-laki, maka kan yang ada. Jadi anak perempuan ngambil dulu, kemudian sisanya milik saudari, saudara. Ini milik, ini saudara. Gitu. Gambaran yang terkait dengan masalah ini, masalah itu adalah hukum tentang masalah waris. Adapun kalau kemudian anak itu, orang yang wafat itu memiliki anak laki-laki, maka semua saudara mahjub. Semua saudara itu tidak berhak mendapatkan waris apapun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan di akhir ayat, ini apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yubayyinullahu lakum an tadhillu." Allah itu meminta untuk menjelaskan kalian syariat agama kalian, yakni al tadhillu, jangan sampai tersesat. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Annaha akhiru ayatin nazalat, ini adalah ayat terakhir yang turun, maksudnya adalah minal faraid, yang berkaitan dengan masalah hukum waris. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hukum waris ya. Ini hukum waris yang berkaitan dengan fikih waris. Adapun perinciannya bisa dilihat pada awal surat An-Nisa yang terkait dengan masalah ini, masalah waris. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sini berarti selesailah pembacaan kita dengan ta'liq ringan dari surat An-Nisa. Kita lanjutkan sekarang pada surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah dinamakan dengan Maidah. Maidah itu menjemakan ya, karena ada kisah Nabiullah Isa ditantang oleh kaumnya untuk mendatangi hidangan dari langit. Ma'idatam minas sama, jadi ma'idatam minas sama itu permintaan mereka, hidangan makanan itu turun dari langit. Nah, makanya kemudian suratnya ini namanya surat Al-Ma'idah. Madaniyatun, surat ini Madaniyah, surat yang turun pasca hijrahnya Rasulullah SAW itu di kota Madinah. Pasca hijrahnya beliau ke kota Madinah, maka boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Baik. Madaniyatun, ayat ini itu ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah itu ayat yang turun pasca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya namanya Makkiyah, setelah hijrah namanya Madaniyah. Meskipun ayat itu, surat itu tidak turun di Mekah, tidak turun di Madinah. Bisa jadi ada surat itu turunnya di Mekah tapi Madaniyah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Itu ayat turunnya pada waktu Fathu Mekah, di kota Mekah. Tapi ayat itu namanya Madaniyah. Kenapa ke Madaniyah? Karena turunnya pas ke hijrahnya Rasulullah ini sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam. Nah. Madaniyatun wa ayatuha 120 ayat. Ayatnya itu berjumlah 120 ayat. Aw tsnatani aw tsalas, yani nazalat ba'da al-fath. Dua, yani atau tiga, aw tsnatani aw tsalas nazalat ba'da al-fath. Itu turunnya setelah Fathu Makkah. Turunnya itu setelah yani Fathu Makkah. Wallahu a'lam. Jadi intinya surat ini Madaniyah. Bahkan dalam surat ini ada ayat yang terakhir turun, yakni kepada Rasulullah SAW, al-yuma masalah itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis sayyidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, au Ufu bil ukud, penuhilah, laksanakan akad kalian. Al uhud al muakkadah allati bainakum wa bainallah wan nas. Yaitu adanya sumpah yang dikuatkan antara kalian dengan Allah dan manusia yang lain. Terus jelas. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kalian memiliki bahimatul an'am. Bahimatul an'am binatang ternak. Binatang ternak ya, kambing, sapi, unta itu. Nah. Al-uhud al-muakkadah, yang dikuatkan, allati bainakum, yang antara kalian, wa bainallah, dan dengan Allah Subhanahu wa taala wan nas, dengan sekalian manusia. Uhillat lakum bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu ibil, unta, wal bakar dan sapi, wal honam dan honam. Ba'da az-zabah. Jadi uhilat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk bahimatul an'am. Jadi akalan untuk dimakan ba'da az-zabah, setelah disembelih. Illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang dikan atas kalian, pada kalian. Illa ma yutla 'alaikum, jadi bacakan kepada kalian tahrimuhu, pengharamannya, fi telah firman Allah, harimat 'alaikumul maytah, haramkan kalian itu al-maytah, bangkai. Fal istisna munqati, istisna ini munqati. Wa yajuzu an yakuna muttasilan, boleh saja untuk istisna itu muttasil. Wa tahrim lima 'arada min al-mauti wa nahwihi, dan haraman itu karena kemati maupun yang semisalnya. Ghairu muhillis saydi, yang itu bukan karena sedang perjalanan ihram, said, larangan untuk berburu. Ai muharramun, diharamkan. Yani wa nasbu ghaira ala al-hal min dhamir lakum, untuk kalian. Innallaha yahkumu ma yurid, Allah Subhanahu wa taala menghukumi apa yang dia yani ke nakimin at-tahlil, kehalalan, ghairu dan yang lainnya, la tirada fi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Al-Maidah surat yang pertama, surat yang kelima dari ayat yang pertama. Ini ayat yang pertama. Yang mana kita ambil beberapa faedahnya tentang perintah untuk memenuhi perjanjian. Kita janji apa? Jadi maka itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi uqud. Uqud itu transaksi apapun antara kita dengan orang lain. Penuhi. Jangan sampai dibohongi, jangan sampai apa gitu. Itu yang pertama. Jadi ya 120-an lebih. Nah. Kemudian yang kedua, ayat ini berikan kepada kita apa ya? Orang yang mau berangkat haji sedang ihram, itu bisa jadi masih halal untuk berburu. Itu kalau pada zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu, tuknya itu semacam itu. Telah tabah. Jadi hukum asalnya dihalalkan untuk mereka bahimatul an'am semuanya, kecuali yang dibacakan atas kalian keharamannya diberi batasan dulu, yaitu binatang-binatang ternak ini semuanya hukum asalnya halal, kecuali yang Allah haramkan dalam itu. Jadi hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian itu meninggal dunia, dikalamkan atas kalian itu untuk makan bangkai darah babi dan yang semisalnya. Nah, para ibu dan asalnya Allah wa yakum, kecuali kalau sedang ihram mau berangkat. Kalau pada zaman dulu berangkat dari kota Madinah ke kota Mekah itu kan perjalanan kaki. Jalan kaki dan itu berat. Ya 450 kilo gitu. 450 kilo dengan medan yang terjal, dengan medan yang semisalnya itu, dan itu berat pada waktu itu. Nah makanya kemudian dihalalkan untuk kalian semua binatang ternak, kecuali yang dibacakan keharamannya. Ini bukan orang yang berburu. Kalau orang itu sedang ihram, maka enggak boleh. Ini maka enggak boleh untuk berburu, karena salah satu antara larangan ihram adalah berburu binatang. Kalau pada zaman dahulu itu sangat mungkin terjadi. Kalau zaman sekarang ya hampir mustahil orang itu berburu karena najis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, innallaha yahkumu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala menghukumi apa yang Allah Subhanahu wa taala nyanyi ke kehendak. Jadi kesimpulannya, ayat pertama dari Al-Maidah ini pertama perintah untuk aufu bil uqud, penuhi akad perjanjian. Yang kedua, binatang ternak itu kemasalnya halal kepada orang-orang Bani Israil dulu. Jadi dan bukan syarat. Yang ketiga, orang yang sedang ihram mau umrah mau haji maka dilarang. Ini untuk mau umrah mau haji maka terlarang untuk berburu binatang. Dan ini gambarannya sekarang hampir enggak ada. Ya. Kemudian Allah menutup firman-Nya innallaha yahkumu ma yurid, Allah menetapkan apa yang kehendaki. Nah, wallahu a'lam shallallahu subhanahu wa ta'ala, ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita pada ayat yang pertama insyaallah subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang akan datang kita baca pada ayat yang kedua insyaallah. Wallahu a'lam wa sallam wa barakan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakatuh fikum atas jawaban yang telah atau materi yang telah dijelaskan. Baik, kita berpindah pada sesi tanya jawab. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sudah ada satu pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah dianjurkan membaca doa Nabi Yunus ketika sedang ditimpa musibah? Barakallahu fikum Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Tapi Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam tatkala beliau meninggalkan daerah Nawa, padahal Allah merintahkan untuk berdoa di situ, untuk berdakwah di situ, beliau meninggalkannya. Bismillah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan terlemparkan ke laut dan dicaplok sama ikan paus gitu ya, yang gede, dan beliau tinggal di dalam perutnya rahim beberapa waktu. Tatkala di dalam rahim itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akhirnya kemudian Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus dengan menyelamatkan Nabi Allah Yunus setelah lama di dalam perut ikan. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita disyariatkan untuk berdoa dengan doa Nabi Yunus itu, jawabnya ya, jika menginginkan. Jadi harus, tidak harus semacam itu persis gitu, tidak harus dengan cara itu, tapi yang penting doa itu tatkala kita berdoa maka salah satu di antara adabnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyatakan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Dan itu adalah salah satu di antara adab dalam berdoa. Jadi kalau memang ada orang mau berdoa sebelum doa itu lalu menyampaikan apa yang dikatakan Nabi Allah Yunus tatkala diperhatikan, maka itu adalah satu amal kebaikan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Semoga dapat dipahami khususnya bagi penanya dan dapat menjadi faedah bagi kita semua. Baik, kita berpindah pada satu pertanyaan, dan mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Bismillah, Afonset izin bertanya, apakah perempuan wajib menggunakan pakaian yang berwarna hitam ketika keluar rumah? Mohon jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Baik. Apakah perempuan itu wajib untuk berpakaian hitam? Hitam gitu ya. Jawabannya enggak. Tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk berpakaian dengan pakaian warna hitam. Jadi pakaian dalam syariat itu ada dua standar. Standar yang pertama, standar wajib. Standar wajib itu ya yang harus begitu. Kalau nggak begitu maka berarti melanggar aturan. Yang kedua itu standar etika, estetika, gitu, standar kepantasan. Standar wajib itu jadi yang laki-laki nutup aurat, yang perempuan nutup aurat dengan aturan tertentu, nutup aurat dengan aturan-aturan tertentu. Nah, itu standar wajib, gitu, itu standar wajib. Nah, itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah standar kepantasan. Standar apa ya? Aturan bukan fikihnya. Standar kepantasan. Standar estetika gitu. Standar ini statusnya adalah sunnah, mengikuti pada uruf yang berkembang di tengah dari masyarakat. Nah, dari dua standar itu, maka standar yang pertama jelas enggak? Standar yang pertama itu enggak, karena standar syar'i itu nutup aurat dengan kaidah-kaidah ini, dan hitam tidak termasuk di antara syarat untuk pakaian seorang wanita muslimah. Hanya kalau kita lanjutkan dengan standar muru'ah, standar adab, standar uruf, maka ada satu hal bahwa pakaiannya wanita itu kalau bisa pakaian yang tidak mencolok, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, tidak melanggar aturan. Itu tentang masalah pakaian warna selain hitam dia. Maka dan itu hitam itu ya enggak wajib juga enggak itu, hanya warna itu memang yang terlarang adalah warna yang kalau dipakai itu mengandung fitnah, mengundang fitnah, menambah kecantikan, gitu. Mengundang fitnah. Dan ditambah lagi, pakaian-pakaian wanita di zaman Rasulullah SAW itu nggak harus warna hitam, nggak harus berwarna hitam. Bisa dengan warna-warna yang lainnya, asalkan tidak mengandung fitnah. Wallahu a'lam, yani bissawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita sampai di penghujung dari acara ini. Alhamdulillah, jadi intinya yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini itu ujung surat An-Nisa dan awal surat Al-Ma'idah. Itu dua yang berbeda, hukum-hukum yang kita ambil darinya. Pertama, hukum waris. Waris bagi laki-laki, bagi orang yang wafat kalalatan, laki-laki maupun perempuan, dengan perincian-perincian yang ada di hukum waris. Kemudian yang kedua, awal dari surat Al-Maidah ada beberapa inti dari yang perlu kita kan, yaitu mengenai beberapa masalah yang sudah kita nyanyi bahas tadi. Insyaallah, wallahu alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita pelajari, semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan, dan juga begitu juga dengan jawaban yang telah diberikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya di malam hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Al-Furqan TV. Akhirul kalam, saya Torik selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung magu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Wassaffati saffan, fazzajirati zajran, fattaliyati dhikran, inna ilahakum lawahid.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yukata liman, para pemirsa atau para pendengar Radio Suara Liman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program atau radio kesayangan kita, Radio Suara Liman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Jumat tanggal 25 September 2026, insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan dalam mengikuti Rembulan, program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format, RQ, spasi nama, spasi alamat, dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918am. Dan bagi Anda yang mendengarkan lewat Clubhouse, bisa juga mengirimkan requestnya via melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, selagi menunggu request yang masuk di kami, mari kita buka bersama request kita pada malam hari ini dengan surah Al-Muzammil yang disampaikan atau yang dibacakan oleh Qori Ustadz Abu Usama. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk murotal pembuka kita di malam hari ini. Baik, kami mengundang kembali kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang di request dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan via chat WhatsApp, yaitu di nomor yang tadi 0873x04x846, atau request via Telegram di channel @livesuara5918am. Baik, selagi menunggu request yang masuk, ada satu pepatah atau dua pepatah, satu kalimat yang sudah diterbitkan atau diupload di sosmednya Aliman ID. Mari kita baca bersama. Kok rezeki terasa seret ya? Coba cek dosamu. Maksiat dapat menyumbat pintu mata pencaharian, dan sungguh seorang hamba benar-benar bisa terhalangi mendapatkan rezeki lantaran dosa yang ia kerjakan. Kalimat ini dinukil dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid halaman 51. Kemudian di bawahnya ada tambahan, kadang kita sibuk mencari sebab kenapa rezeki terasa sempit, tapi lupa bermuhasabah terhadap dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maksiat bisa menjadi salah satu sebab terhalangnya rezeki, maka perbanyak istighfar, tinggalkan maksiat, dan kembali kepada Allah. Bukan hanya mengejar rezeki, tapi juga mengejar keberkahan. Baik, itu dia satu dua kata kalimat pembuka di malam hari ini. Baik, selagi menunggu request yang masuk, mari kita putarkan untuk request yang sudah kami siapkan, yaitu ada beberapa request murotal Al-Quran dan juga Munas. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
1: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
0: Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam, menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.
2: Suratul Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: khusr.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab utama yang menjadikan manusia terhalang dari segala kebaikan, sebab utama yang menjadikan manusia terkungkung dalam kesalahan, dalam keburukan adalah dua: karena mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, dan karena mereka terbiasa untuk selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dua sebab inilah yang menjadikan seseorang sulit untuk mencapai kebaikan dan menjadikannya selalu terbelenggu dalam keburukan-keburukan yang tidak akan dia lepas darinya. Oleh karena itulah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam sebuah ucapannya yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas, beliau pernah mengatakan, Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-maksuru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Terpenjara hatinya dari mengenal tauhid, mengenal keimanan yang benar, mengenal cara berkeyakinan, cara bersikap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Yang kedua, wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terbelenggu, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Maka dua hal ini, jika kita tidak usahakan untuk segera kita benahi dalam diri kita, maka selama-lamanya kita tidak akan mencapai kebaikan dalam hidup kita, terlebih-lebih di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui cara beriman kepadanya, tidak mengetahui tauhid yang benar kepadanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada tujuan hidupnya, lupa kepada segala sesuatu yang membawa kemuliaan dan kebaikan untuk hidupnya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita untuk selalu kembali kepada petunjuknya dalam upaya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki keburukan-keburukan dalam hawa nafsu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini

meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, 'Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.' Utsman berkata, 'Demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan Nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam, telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr, sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mencarinya dalam deretan ahli ibadah, niscaya Anda akan menemukannya sebagai orang yang bertakwa lagi soleh, menjaga salat malam dengan membaca beberapa juz Al-Quran. Jika Anda mencarinya di antara deretan para pahlawan, maka Anda akan menemukannya sebagai seorang petarung yang handal, yang gemar terjun ke medan perang demi menjunjung tinggi kalimat Allah. Dan jika Anda mencarinya di antara para gubernur, niscaya Anda akan mendapatkan seorang laki-laki yang kuat lagi amanah atas tugas-tugas yang dibebankan oleh kaum muslimin. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang dirinya dan dua orang sahabatnya dari kaumnya, "Tiga orang dari Ansor yang tidak seorang pun mengungguli kemuliaan mereka, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan Abbad bin Bishr." Abbad bin Bishr al-Ashali, pada saat cahaya pertama dari cahaya-cahaya hidayah bersinar di ufuk Yathrib, adalah seorang anak muda yang berada dalam puncak usia remaja dengan kekuatan akalnya yang sempurna. Dari wajahnya terbesit keindahan sikap menahan diri dan kesucian. Dari tindak tanduknya tercermin kematangan akal orang dewasa. Sekalipun saat itu dia belum melewati 25 tahun dari umurnya yang berbahagia. Abbad mendatangi kepada da'i Makkah, yaitu Mus'ab bin Umair, tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengikat hati keduanya dengan ikatan-ikatan iman, keluhuran budi perkerti, dan kemuliaan akhlak menyatukan keduanya dalam Islam. Abbad menyimak bacaan Mus'ab bin Umair yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu dengan teduh. Getarannya yang tenang lagi menggugah, membuat Abbad tertarik kepada firman Allah dan mencintainya. Maka dia membuka ruangan selebar-lebarnya di dalam merlung hatinya untuk Al-Quran, menjadikannya sebagai kesibukan utamanya. Dia mengulang-ulang di malam dan siang hari, pada saat tinggal di rumah dan pada saat safar, sehingga di kalangan para sahabat dia dikenal dengan Al-Imam dan kawan Al-Quran. Suatu malam Rasulullah SAW sedang bertahajud di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang bersebelahan dengan masjid. Beliau mendengar suara Abbad bin Bishr yang sedang membaca Al-Quran dengan lembut dan merdu, laksana Jibril membawanya turun kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, apakah ini adalah suara Abbad bin Bishr?" Aisyah menjawab, "Benar Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, ampunilah dia." Abbad bin Bishr ikut serta dalam seluruh peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah SAW. Dalam setiap peperangan tersebut, dia menunjukkan sikap yang sejalan dengan dirinya sebagai pembawa Al-Quran. Salah satunya adalah apa yang terjadi manakala Rasulullah SAW baru pulang dari perang Dzatur Riqa. Saat itu kaum muslimin sedang singgah untuk beristirahat malam di sebuah bukit. Salah seorang tentara muslimin berkecamuk saat perang, menjadikan seorang wanita dari wanita-wanita musyrikin yang sedang ditinggal suaminya sebagai tawanan. Manakala suami wanita tersebut pulang, dia tidak menemukan istrinya. Maka dia bersumpah demi Lata dan Uzza akan memburu Muhammad dan kawan-kawannya dan tidak akan kembali sebelum menumpahkan darah dari mereka. Begitu kaum muslimin mengistirahatkan kendaraan-kendaraan mereka, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menjaga kita malam ini?" Maka Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir bangkit dan berkata, "Kami wahai Rasulullah." Nabi SAW mempersaudarakan dua orang ini manakala orang-orang muhajirin datang ke Madinah. Keduanya berjalan menuju ujung bukit. Abbad bin Bishr berkata kepada saudaranya Ammar bin Yasir, "Mana yang kamu pilih, untuk tidur di awal malam atau akhirnya?" Ammar menjawab, "Awalnya." Maka Ammar tidur tidak jauh darinya. Malam itu alam raya sangat terang, damai nan tentram penuh keheningan. Bintang, pohon dan batu bertasbih memuji Rabbnya dan menyucikannya. Maka jiwa Abbad bin Bishr rindu kepada ibadah. Hatinya rindu kepada Al-Quran. Al-Quran yang paling terasa manis baginya adalah manakala dia membacanya di dalam sholat. Kenikmatan sholat menyatu dengan kenikmatan tilawah. Abbad menghadap kiblat dan memulai sholat. Dia mulai membaca surat Al-Kahfi dengan suaranya yang sahdu dan lembut. Manakala dia sedang tenggelam dalam cahaya ilahi yang memberi kedamaian batin tersebut. Tenggelam dalam kemilau sinarnya, tiba-tiba laki-laki suami yang ditawan itu datang mengendap-endap. Dia melihat sosok laki-laki yang berdiri di mulut jalan. Dia mengetahui bahwa laki-laki itu adalah penjaga kawan-kawannya yang sedang istirahat. Dia merogoh kantong anak panahnya, mencabut sebuah anak panah, dan memasangnya di busurnya. Lalu anak panah itu melesat kencang ke arah Abbad yang sedang berdiri. Abbad langsung mencabutnya dari tubuhnya. Sholatnya tidak terpengaruh. Dia tetap membaca dan tenggelam dalam sholatnya. Laki-laki itu mengirim anak panah yang kedua. Tepat dan tidak meleset. Abbad melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Mencabutnya dan terus tenggelam dalam apa yang dia lakukan. Panah ketiga pun dilepaskan. Dan dia pun mencabutnya seperti mencabut dua saudaranya sebelumnya. Abbad menyudahi sholatnya dan melangkah tersiok-siok menuju kawannya yang sedang tidur tidak jauh darinya. Dia membangunkan kawannya, "Bangunlah, luka-luka di tubuhku telah melemahkan kekuatanku." Laki-laki pelepas tiga anak panah tersebut melihat dua laki-laki di depannya. Dia segera mengambil langkah seribu. Ammar yang baru bangun dari tidur sangat terkejut melihat sahabatnya yang tadi berjaga berlumuran darah. Darah merembes dari tiga lubang tubuhnya bekas tusukan anak panah. Dia berkata, "Subhanallah, mengapa kamu tidak membangunkanku ketika anak panah pertama melukaimu?" Abbad menjawab, "Aku sedang sholat dan membaca sebuah surat. Aku tidak ingin memotongnya sebelum aku menyelesaikannya. Demi Allah, kalau aku tidak takut melalaikan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, niscaya kematianku lebih aku sukai daripada aku memutus sebuah surat yang sedang aku baca." Manakala perang Riddah berkecamuk di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menyiapkan pasukan besar untuk menumpas kekuatan Musailamah Al-Kadzdzab, menundukkan orang-orang murtad yang membantunya, dan mengembalikan mereka ke dalam lingkaran Islam. Abbad bin Bishr berada di dalam pasukan tersebut. Abbad yang melihat melalui pengamatannya menyimpulkan bahwa peperangan kali ini tidak menghasilkan kemenangan berarti bagi kaum muslimin, disebabkan karena orang-orang Ansor terlalu bersandar kepada orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Muhajirin terlalu menggantungkan diri kepada orang-orang Ansor. Hal ini membuat dadanya dipenuhi oleh rasa sedih dan prihatin. Abbad mendengar cemoohan sebagian tentara kepada sebagian yang lain yang membuat api semakin membara dan duri semakin meruncing. Maka Abbad yakin bahwa kaum muslimin tidak akan pernah menang dalam perang yang dahsyat ini, kecuali jika masing-masing kubu dipisah dengan yang lain, sehingga masing-masing kelompok merasa memikul tugasnya sendiri-sendiri, dan orang-orang yang sabar di medan jihad dalam arti yang sebenarnya bisa diketahui. Di malam sebelum perang yang menentukan itu terjadi, Abbad bin Bishr bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat langit yang terbuka untuknya. Manakala dia masuk ke dalamnya, maka langit itu menyatu dan menutup pintunya atasnya. Pagi pun tiba. Abbad menceritakan mimpinya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dia berkata, "Demi Allah, itu adalah syahadah, wahai Abu Sa'id." Pagi tiba dan perang dilanjutkan. Abbad mengambil tempat di tanah yang paling tinggi. Dia berteriak, "Wahai orang-orang Ansor, tunjukkanlah keistimewaan kalian. Patahkan sarung pedang dan jangan membiarkan Islam kalah karena kalian." Abba terus mengulang-ulang seruan tersebut sehingga dia dikelilingi oleh kurang lebih 400 orang dari Ansor yang dipelopori oleh Thabit bin Qais, Al-Bara bin Malik, dan Abu Dujanah pemegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abba dan orang-orang tersebut maju membelah barisan musuh dengan pedangnya, menyongsong kematian dengan dadanya, sehingga kekuatan Musailamah Al-Kadzab dan bala tentaranya terpukul mundur dan mereka masuk berlindung di benteng kematian. Di sana, di dinding benteng, Abbad bin Bishr gugur sebagai syahid dengan darahnya yang melumuri jasadnya. Tubuhnya penuh luka, tebasan pedang, tusukan tombak, dan tancapan anak panah. Para sahabat sampai-sampai tidak mengenalinya kecuali dengan sebuah tanda di tubuhnya.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ma yaquluhu fi ar-ruku'.
4: Doa ruku'.

atau berkata, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung, segala puji hanya baginya. Maha Suci Rabbku yang Maha Agung, segala puji hanya baginya. Maha Suci Rabbku yang Maha Agung, segala puji hanya baginya.

0: atau berkata, "Ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku beriman, kepadamu aku menyerah, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, dan apa yang berdiri di atas dua telapak kakiku telah merunduk dengan kekhusyuan kepadamu."
1: Wa yaqul subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh,
0: atau berkata, "Engkau Rabb yang maha suci dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaranmu, maha agung Rabb malaikat dan Jibril."
1: At-tashahhudu fi shalah,
0: doa tashahud.
1: At-

0: Majid.
1: Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Muhammad, wahai Nabi. Begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang hak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung.
2: ما يقوله إذا ركب دابته.
1: Doa bepergian.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian, dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Kalau seandainya manusia ini tidak berbusana muslimah, tidak berjilbab, maka manusia ini akan rusak dan hancur, akan binasa. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah. Ya.

0: يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون الله خبير بما تعملون.
1: Hampir tiap Jumatan orang selalu mendengarkan takwa, takwa, takwa.
2: Kami mewasiatkan kepada setiap orang yang mendengarkan khutbah ini, terutama kepada diri kami, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
1: Tapi takwa itu apa?
2: Takwa itu apa?
3: Ayyu ta'a fala yu'sa. Ayyu ta'a fala yu'sa. Wa yudhkara fala yunsa. ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.
1: Tapi takwa itu apa?
0: Yaitu tatkala Allah ditaati dan tidak dimaksiati, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Dan ketakwaan adalah mensyukuri Allah dan tidak mendurhakainya. Ini diantara definisi yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud tentang ketakwaan.
3: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر ويشكر فلا يكفر.
4: Semenit manfaat.
5: Tabiat manusia, tabiat diri ini, dia senang bermalas-malasan. Itu tabiat manusia. Asyik duduk di sofa, dengar azan, aduh berat. Karena memang jiwa mana inna nafsal amaratun bisu. Karena jiwa manusia selalu memerintahkan pada yang buruk. Maka ini harus dilawan. Ya. Tidak bisa kita membiarkan diri kita ini bermalas-malasan. Tidak. Harus segera. Aku waktunya tinggal, kita tidak tahu. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70, 70 tahun. Nah kalau orang sudah lebih dari 70, alhamdulillah. Sudah ada bonus banyak. Ada yang 70, 80, 90. Itu sudah dapat bonus yang banyak. Maka ketika kita menginjak 60 tahun, itu lampu merah. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Sudah harus merubah. Kalau perlu sebelumnya, jangan tunggu lampu merahnya. Ada lampu kuning. Siap-siap. Kepala 5. Ya. Kepala 4, kepala 5. Jadi harus ada perubahan dalam diri. Ini bagian dari fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah.
4: Semenit manfaat.
6: Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan antum siapa? Orang tua. Bapak, ibu antum. Jangan sampai ini orang-orang yang berduit, sukses, bapaknya dari kampung, dipanggil bapaknya ke kota untuk jadi supir di rumah, untuk mengantarkan anak-anak, ibunya dipanggil untuk ngerawat anak-anak. Subhanallah. Ibu antum sudah capek ngerawat antum, sekarang suruh ngerawat anak antum, suruh gendong anak antum. Mungkin dulu mampu punggungnya untuk menggendong anak antum, dia sudah tua. Senangkan ibu, senangkan bapak. Ini banyak yang lupa kadang-kadang orang-orang yang sukses dengan kedua orang tuanya. Gimana kalau ibu kita sudah tua gendong cucunya? Kadang kala sambil nyapu dia gendong cucunya. Sambil masak.

0: قال قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
1: داري ابن عباس رضي الله تعالى عنهما داري نبي صلى الله عليه وسلم tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya Tabaraka wa Ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan kejelekan lalu menjelaskannya. Oleh karena itu, barang siapa berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kebaikan tetapi tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya 1 kebaikan yang sempurna untuknya. Dan jika dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kebaikan lalu benar-benar mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat banyaknya. Jika ia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan kejelekan tetapi tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya 1 kebaikan yang sempurna untuknya. Dan jika ia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kejelekan lalu dia benar-benar mengerjakannya, maka Allah hanya akan menulis 1 kejelekan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam 2 kitab sahih mereka dengan lafal ini.
0: من الأحاديث الصحيحة النبوية التجاوز عن المخطئ والناس والمكره.
1: Berbuat dosa karena kesalahan, kelupaan dan dipaksa terampuni.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما.
1: داري عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan maaf kepada umatku karena kesalahan, kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya.

0: Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Mainan lato-lato kembali digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Tentu ini adalah momen positif untuk mempertahankan dan melestarikan permainan tradisional. Selain bisa membentuk karakter yang positif, menurut founder Kampung Dolanan, Mustafa Sam, permainan tradisional juga sangat diminati anak-anak. Akan tetapi, justru banyak orang tua yang menganggap permainan tradisional sebagai permainan kuno yang tidak mungkin disukai generasi sekarang.
2: Permainan di era 70-80-an itu masih diminati sama anak-anak kok ternyata. Buktinya sekarang dengan pemanfaatan teknologi berupa sosial media gitu ya, yang viral lewat TikTok terus kemudian berkembang sampai akhirnya semua provinsi bermain. Artinya mainan itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ketika anak-anak dikasih apa, mereka akan memainkan itu. Dan itu dikasih layangan, main layangan, dikasih HP juga akan main HP. Jadi sebetulnya bukan persepsi yang muncul di awal-awal dulu itu kan banyak kan anak-anak tidak tertarik dengan permainan tradisional gitu kan, tapi itu adalah persepsi yang salah. Bagaimana caranya mereka tertarik tapi tidak ada yang mengenalkan dan mengedukasi permainan tradisional.

0: kepada mereka. Sehingga yang perlu dilakukan yang paling mendasar adalah mengedukasi dan mengenalkan mereka tentang permainan tradisional.
1: Dianggapan yang bahwa mengatakan permainan latu itu sebagai mainan yang jadul, yang lama gitu, bukan di era yang sekarang itu tapi yang mengatakan itu adalah orang-orang lama. Kenapa orang lama? Ya karena mereka sudah memainkan itu, terus kemudian dia masih hidup di era yang sekarang, terus kemudian menyampaikan bahwa itu mainanku zaman dahulu. Tapi kalau di anak-anak itu menjadi permainan yang baru di eranya mereka, karena mereka tidak merasakan usia di tahun 70 yang lalu, sehingga nggak ada sesuatu yang namanya lama, nggak ada sesuatu yang namanya baru. Lama itu bagi mereka yang sudah merasakan itu di tahun 70, baru bagi mereka yang baru merasakan di era 2022.
2: Founder Kampung Dolanan, Mustafa Sam, juga mengingatkan pemerintah, bukti latu-latu bisa kembali digemari, harusnya permainan tradisional yang lain juga bisa mengikuti jejak yang sama.
0: Dengan pendidikan yang ada di sekolah, agar misalkan berupa masukkan kurikulum berbasis permainan tradisional di seluruh aktivitas pembelajaran di sekolah misalkan. Untuk lingkup yang di tempat-tempat umum, saya rasa sekarang semakin banyak tempat-tempat atau public space yang menaruh permainan di sana. Cuman mainan-mainan yang modern, mungkin dengan ajang latu-latu yang sangat viral ini, itu bisa membuat kebijakan di masing-masing tempat umum agar ada permainan yang berbasis Nusantara bisa diterapkan di sana, hingga akhirnya anak-anak ini sejak kecil akan menjadi yang benar-benar manusia di masa yang akan datang. Karena di era yang sekarang, ketika teman-teman atau anak-anak ini dikasih HP, ya mereka akan menjadi manusia perantara, bukan manusia yang sesungguhnya. Ini kalau untuk yang orang tua sekarang atau manusia yang dewasa gitu, itu masa-masa peralihan dari konvensional ke teknologi kan. Ketika mengenal HP, internet, mengenal komputer, terus kemudian dicoba gitu lah. Ketika dicoba itu anak dikasih HP, oh langsung diem. Akhirnya itu dianggap sebagai sesuatu yang menyelesaikan terhadap anak. Ini momentum yang sangat baik ketika kita melihat fenomena leto-leto yang sangat viral di era yang sekarang. Banyak orang juga yang menyepelekan tentang permainan tradisional, nggak mungkin bisa viral, nggak mungkin bisa ramai dimainkan oleh anak-anak. Dan lato-lato menjadi bukti bahwa itu bisa. Maka tidak ada kemungkinan bahwa yang lain itu juga bisa menjadi sesuatu yang disenangi dan digemari oleh anak-anak.
2: Permainan tradisional bukan sekadar dolanan tempo dulu. Banyak kebaikan dari permainan tradisional ini. Selain membentuk karakter anak, juga mengembalikan fungsi sosial budaya asli Indonesia yang tergerus oleh dunia teknologi.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Berikut ini sebuah cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Ansar. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya di timur dan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Dan cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Dipilihnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau, agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Kemudian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu. Sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya. Membawa perlengkapan beliau di depannya seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi SAW dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba, Rasulullah SAW beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah SAW di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah SAW? Apakah kita berada di antara Nabi SAW dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah SAW tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi hari pun tiba. Abu Ayyub berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi SAW bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi SAW bersabda, "Jangan pikirkan wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah SAW, namun di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah SAW. Di pagi hari aku menemui Rasulullah SAW dan aku berkata kepada beliau, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku.' Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menjanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi SAW berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi SAW tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah SAW sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah SAW juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya, hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, "Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini?' Abu Bakar menjawab, 'Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku.' Umar berkata, 'Sama dengan diriku. Aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat.' Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi SAW keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, 'Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?' Keduanya menjawab, 'Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku." Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, "Selamat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang." Nabi menjawab, "Kamu benar." Lalu Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja?" Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan menyembelih hewan perahan." Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya." Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya, dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, "Wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya." Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang." Tiba-tiba kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah, 'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.' Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah.'" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah kepada kami besok." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, "Nabi sallallahu alaihi wasallam memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub." Maka Abu Ayyub berkata, "Aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Besoknya Abu Ayyub datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya seorang hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbaik-baiklah kepadanya, wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami." Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, "Milik siapa dia, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Milik kita." hadiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Istrinya berkata, hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia. Abu Ayyub berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintaku untuk berbuat baik kepadanya. Ummu Ayyub bertanya, apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain memerdekakannya. Ummu Ayyub berkata, kamu telah dibimbing kepada kebenaran, kamu telah diberi taufik. Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid berkata, apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin, membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel. Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: Info sehat hari ini.
2: 5 penyakit yang sering muncul saat musim hujan. Musim hujan harus kita waspadai dengan munculnya beberapa penyakit yang sering muncul. Musim hujan yang dingin, banjir, kehujanan, dan berbagai macam faktor bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Berikut beberapa penyakit yang mungkin sering muncul ketika musim hujan. Pertama, batuk, pilek, dan influenza. Tidak sedikit yang terkena penyakit ini ketika musim hujan. Bahkan rata-rata sudah pernah terkena penyakit ini ketika musim hujan, baik sebentar atau kambuh-kambuhan dalam waktu yang lama. Jika terkena, gunakan masker dan banyak minum air putih, serta tetap jaga tubuh agar tetap hangat. Segera periksakan. Jika demam tubuh sudah sangat tinggi dan batuk pilek tidak sembuh-sembuh dalam waktu 3 hari lebih, walaupun sudah mendapatkan obat seperti parasetamol untuk meredakan demam. Kedua, penyakit kulit, herpes, kutu, dan jamur. Penyakit kulit herpes simplex cukup banyak terjadi ketika musim hujan. Gejalanya lebih ke arah nyeri daripada gatal dan muncul seperti perintil-perintil dalam ruam, kemerahan dalam tubuh. Sedangkan kutu umumnya kutu air pada sela-sela jari tangan atau kaki. Bila terasa gatal, nyeri dan terkadang berbau serta cukup mengganggu. Sedangkan infeksi jamur kulit umumnya terjadi pada lipatan-lipatan tubuh, semisal selangkangan dan payudara. Segera periksakan. Semakin awal Anda periksakan dan mendapat terapi, semakin baik. Karena perlu didiagnosa dengan tepat apa penyebabnya. Salah memberi terapi salep malah membuat penyakit semakin parah. Misalnya memberikan salep anti radang pada penyakit infeksi kulit karena jamur. Ketiga, diare. Cukup banyak juga yang terkena diare karena memang sanitasi ketika musim hujan kurang baik. Patogen penyebab diare mudah menyebar serta disertai penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan. Segera periksakan jika diare hebat dan disertai mual muntah yang sering sehingga mengalami dehidrasi. Keempat, demam berdarah dan chikungunya. Dua penyakit ini adalah saudara sepupu, hanya saja demam berdarah lebih bisa menyebabkan kematian. Keduanya disebabkan oleh nyamuk yang memang berkembang biak pesat di saat musim hujan. Segera periksakan, jika demam tinggi lebih dari 3 hari, muncul bintik-bintik merah serta sendi sakit. Kelima, leptospirosis, terkenal juga dengan penyakit kencing tikus. Karena memang disebabkan oleh bakteri Leptospira dengan media penularan melalui tikus. Bakteri ini mudah berkembang di lingkungan yang kotor dan berlumpur. Bisa jadi air kencing tikus terbawa oleh aliran air ketika musim hujan. Segera periksakan jika terasa nyeri hebat di tenggorokan, batuk, nyeri kepala, nyeri pada otot dan mukosa kulit berwarna kuning. Penyusun Dr. Rehanul Bahrain. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Faktor risiko kanker yang perlu Anda tahu. Tingginya kasus baru kanker dan sekitar 40% dari kematian akibat kanker berkaitan erat dengan faktor risiko kanker yang seharusnya dapat dicegah. Faktor risiko kanker yang terdiri dari faktor risiko perilaku dan pola makan diantaranya adalah indeks massa tubuh tinggi, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, penggunaan rokok, konsumsi alkohol berlebihan. Faktor risiko kanker lainnya adalah akibat paparan karsinogen fisik seperti ultraviolet dan radiasi ion, karsinogen kimiawi seperti formalin dan aflatoksin atau kontaminan makanan dan serat contohnya asbes, karsinogen biologis seperti infeksi virus, bakteri, dan parasit. Intervensi terhadap faktor risiko kanker tidak hanya bertujuan untuk menurunkan kasus baru kanker, namun juga menurunkan kemungkinan penyakit lainnya yang disebabkan faktor risiko tersebut. Di antara faktor risiko penting penyakit kanker yang dapat dimodifikasi adalah merokok, yang menyebabkan terjadinya sekitar 1,5 juta kematian akibat kanker setiap tahunnya. 60% kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah menengah, kelebihan berat badan, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan 274.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Konsumsi alkohol berlebihan dan menyebabkan sekitar 351.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Penularan human papilloma virus melalui hubungan seksual yang menyebabkan sekitar 235.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Polusi udara di luar maupun di dalam ruangan, yang menyebabkan sekitar 71.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Karsinogen di lingkungan kerja, yang menyebabkan setidaknya 152.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Faktor risiko terbanyak yang menyebabkan kematian akibat kanker berbeda pada negara-negara di dunia. Faktor risiko penyebab kematian akibat kanker berbeda pada penduduk di negara berpenghasilan rendah menengah dan negara berpenghasilan tinggi. Merokok merupakan faktor risiko terbesar penyebab kematian akibat kanker di dunia, negara berpenghasilan rendah menengah maupun negara berpenghasilan tinggi. Pada penduduk di negara berpenghasilan rendah menengah, konsumsi alkohol, rendahnya konsumsi buah dan sayur, serta infeksi virus human papilloma menyebabkan lebih banyak kematian akibat kanker dibandingkan pada penduduk di negara berpenghasilan tinggi. Namun, merokok serta kelebihan berat badan dan obesitas merupakan faktor risiko yang lebih dominan pada penduduk di negara berpenghasilan tinggi. Sumber Buletin Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2015.
1: Info Sehat Hari Ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan, mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
2: Ya nggak tiap hari, tapi ya cukup sering lah kalau untuk ke warung-warung kopi, ke kafe, untuk kerja. Kalau sehari itu, kalau minum 20-30, kalau tambah sedikit itu bisa sampai 50-60. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
1: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
3: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kayak bentuk lagi-lagi, tanda kutip, kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
1: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
4: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
4: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut. Ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
0: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. 31.500.000.

0: 6 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku para penuntut ilmu, saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan juga Anda semuanya bahwa menuntut ilmu adalah wazifah yang mulia. Menuntut ilmu adalah tugas yang suci. Karena barang siapa yang ingin mengabdikan dirinya untuk menjadi penuntut ilmu, berarti dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak mewariskan harta, dinar, rupiah, dirham, dolar, tidak. Tetapi yang diwariskan Rasulullah adalah hadis-hadisnya, ajarannya, syariatnya. Maka kalau kita sudah berniat menjadi seorang penuntut ilmu, berarti kita sedang mempersiapkan diri kita menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu ini warisan Rasulullah, maka untuk mencapai ilmu kita memerlukan hal-hal yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita harus ikhlas ketika menuntut ilmu. Maka dari itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Saking tingginya menuntut ilmu, tidak ada yang mampu menandingi ilmu. Liman shahhat niyyatuhu, bagi orang yang benar niatnya ketika mencari ilmu. Kemudian Imam Ahmad ditanya, wa kaifa tasihun niyya? Wahai Imam Ahmad, bagaimana agar niat kami ikhlas dalam menuntut ilmu? Imam Ahmad menjawab, kalau dalam dirimu ada dua niat. Niat yang pertama, tanwi raf'al jahli anin nafsi. Kau niatkan dari dirimu mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Dan yang kedua, diniatkan mengangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitar kita. Kelima, pentingnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ikhlas, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang harus menuntut ilmu kepada pemiliknya yang benar. Tidak boleh kita menuntut ilmu dari sembarang orang. Kita menuntut ilmu kepada orang yang memiliki ilmu yang utuh, yang sesuai syariat, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah para ulama dari dulu sampai sekarang selalu meriwayatkan pesan dari seorang ulama yang terkenal, seorang tabi'in, Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, ya, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana engkau mengambil agamamu. Maka dari itulah harus berhati-hati, ya, ambillah guru ke guru atau mengambillah ilmu dari guru yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan jangan engkau mengambil dari semua orang. Kemudian ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah kita harus mengambil kebenaran dari siapa saja? Kalau ada kebenaran, bukankah kita harus terima meskipun dari siapa saja?

0: kami katakan, bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kita harus bisa membedakan ya. Al-haqqu yuqbal min kulli ahad. Kebenaran itu harus diterima dari siapapun. Walakinnal haqqa la yutlab min kulli ahad. Tetapi kebenaran tidak boleh dicari, diambil dari siapa saja. Kebenaran diterima dari siapa saja, tapi kebenaran tidak boleh diambil dari siapa saja. Harus kepada orang yang memiliki keahlian di dalam. Kemudian ikhwatal iman, yang harus dilakukan bagi penuntut ilmu adalah hati-hati ya. Jauhkanlah sikap at-tasaddur qabla ta'ahul. Memajukan diri, memberanikan diri sebelum memiliki kecakapan. Berani berfatwa, berani menjawab pertanyaan padahal dia tidak memiliki ilmu tentang apa yang ditanyakan, maka ini tidak diperbolehkan. Maka hendaklah hati-hati, jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu memerlukan waktu, tulus zaman, memerlukan waktu yang panjang. Dan para ulama sudah mengatakan ya, ada sebuah kaidah, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi khirmanihi. Barang siapa tergesa-gesa ingin melihat hasil, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Ada orang yang belajar tidak sabar, ingin segera berfatwa. Padahal kita harus banyak-banyak belajar, mutola'ah, dan seterusnya. Jangan tertipu dengan retorika seseorang. Tapi carilah ahli ilmu yang di sana dia mengajarkan ilmu yang benar. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud, ya, mengajarkan kepada kita dan menerangkan kepada kita. Beliau berkata pada waktu itu, Nahnu fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Wasayati alaikum zaman kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Kata beliau, beliau hidup di zaman terbaik, hidup di zaman sahabat. Beliau mengatakan kita hidup di zaman yang banyak ulama'nya, sedikit ahli pidatonya. Dan nanti akan datang zaman banyak ahli pidatonya, sedikit ulama'nya. Maka adalah kita hati-hati, kita menuntut ilmu, ya, saya adalah penuntut ilmu, Anda juga penuntut ilmu, mari kita sama-sama belajar kepada orang yang memiliki ilmu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat. Aku lupa uli
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ba'du. Ikhwana fiddin, azanallahu wa iyyakum. Ketika kita terlahir ke dunia ini, ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadir ke dunia ini bukanlah sia-sia. Namun ada tujuan dari penciptaan kita. Ketika Allah menciptakan kehidupan kita dan kematian kita. Oleh karena itu, di antara hal yang perlu kita ketahui adalah untuk apa kita lahir ke dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita untuk terlahir ke dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amal ibadah kita hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai di situ, kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Nabi SAW ditanya, amalan apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban yang menjadi kaidah yang agung bagi kita sekalian dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah. Beliau menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling rutin, paling kontinu, meskipun hanya sedikit saja. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya adalah yang paling rutin, kontinu, meskipun hanya sedikit dari semua amalan apa saja. Oleh karena itu, senantiasa ketika kita beramal, berusahalah untuk merutinkan amalan tersebut, ya. Karena setiap segala sesuatu yang rutin, meskipun hanya sedikit, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang besar namun hanya insidental saja, ya. Dan di antara kenapa kita berusaha untuk merutinkan amalan kita adalah karena pahala semisal dengan amalan-amalan apa yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan mukim, ketika dalam keadaan sehat. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak tahu tiba-tiba kita sakit, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba kita harus ada tugas keluar kota sehingga kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan rutin kita. Maka pahala Allah, ya, Allah siapkan sesuai dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak merugi di dunia, agar kita tidak sia-sia. Bisa jadi kita sakit, ada dua orang yang sama-sama sakit, yang satu, ya, di rumah sakit yang sama, di kelas yang sama, bahkan kasurnya mungkin bersebelahan, atau dua orang yang sama-sama bepergian, bisnya sama, tujuannya sama, duduknya bersebelahan, namun yang satu dia mendapatkan pahala demi pahala karena dia melakukan atau biasa melakukan amalan-amalan rutin, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan lelah dan sakit saja. Oleh karena itu, marilah kita cek di dalam amalan-amalan kita, apakah kita punya amalan-amalan rutin, apakah kita punya baca Al-Quran yang rutin kita lakukan, meskipun itu hanya ya satu juz atau setengah juz atau satu lembar atau satu ayat setiap harinya kita baca, ataukah kita punya sedekah yang rutin, ataukah kita punya sholat-sholat sunnah yang rutin dan lain sebagainya. Sebelum datang masa sakit kita, sebelum datang kita tidak bisa melakukannya lagi, maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat. Mari kita lakukan amalan-amalan rutin meskipun sedikit. Wassallallahu nabiyina Muhammad wassallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
3: Adab-adab qiyamul lail. Salat tahajud atau salat qiyamul lail merupakan ibadah yang paling agung dan paling mulia, serta merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Salat tahajud dapat menerangi kubur dan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai kemuliaan bagi seorang mukmin. Salat tahajud memiliki keutamaan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan salat qiyamul lail atau salat tahajud adalah, yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang melaksanakan salat tahajud hendaknya hanya mengharapkan keridhaan Allah dan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab salat tahajud merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah. Maka dari itu, seyogianya setiap muslim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Berdiri di hadapannya dan bermohon kepadanya melalui ibadah yang sangat Allah cintai ini, yaitu salat qiyamul lail atau salat tahajud. Adab yang kedua, tidak mengkhususkan malam Jumat dalam melaksanakan salat tahajud. Pengkhususan seperti ini tidak terdapat dalam syariat Islam. Meskipun demikian, ada beberapa orang melakukan salat tahajud hanya pada malam Jumat, sementara pada malam yang lain ia tidur nyenyak. Perbuatan seperti ini termasuk hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini dalam sabdanya, "La takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali,

yang artinya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk melaksanakan sholat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maksud larangan tersebut ialah agar kaum muslimin tidak menyerupai ahlul kitab yang mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah. Hal ini juga merupakan bukti bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menyelisihi mereka yang memiliki syariat batil. Adab yang ketiga, bersiwak ketika bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Bersiwak berfungsi untuk menghilangkan bau mulut dan mengikuti sunnah, serta sebagai realisasi sabda Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum yusalli minal laili falyastak, fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu ala fihi, wa la yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famal malaki." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian bangkit untuk melaksanakan sholat malam, maka bersiwaklah. Sungguhnya, jika salah seorang dari kalian membaca Al-Quran dalam sholatnya, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut orang tersebut, kecuali langsung masuk ke mulut malaikat tadi. Dalam hadis sahih juga tercantum bahwasanya apabila hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas merupakan bukti betapa Rasulullah SAW sangat menjaga mulut agar senantiasa wangi. Beginilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim, yaitu tetap menjaga kebersihan di segala sisi, baik lahir maupun batin. Adab yang keempat, membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Apabila seorang bangun untuk melaksanakan sholat malam, maka dianjurkan juga membangunkan istrinya atau keluarganya untuk ikut melaksanakan sholat. Jika perlu, ia boleh memercikkan sedikit air di wajahnya. Jangan menyiramkan air ke wajahnya, karena yang demikian itu dapat menyakitkannya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri dianjurkan untuk melakukan hal yang sama kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla, wa aiqadha imra'atahu fasallat, fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a, wa rahimallahu imra'atan qamat minal layli fasallat, wa aiqadat zawjaha fasalla, fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'a." Yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam, lalu membangunkan istrinya untuk sholat bersama. Apabila istrinya enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah istrinya supaya ia bangun. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam, lalu membangunkan suaminya untuk mengerjakan sholat bersamanya. Apabila suami itu enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah suaminya supaya ia bangun. Ini adalah salah satu sunnah yang telah ditinggalkan, sehingga sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Adab yang kelima, salat dua rakaat bersama istri. Salat bersama istri merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW telah menganjurkan untuk melakukan amalan ini. Beliau SAW bersabda, "Man istaiqadha minal laili wa aiqadha imra'atahu fa shallaya raka'ataini jami'an kutiba lailata idzin min dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat." Yang artinya, barang siapa bangun pada malam hari lalu ia membangunkan istrinya dan melaksanakan salat dua rakaat berjamaah, maka keduanya akan dicatat sebagai bagian dari kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada pasangan suami istri yang melaksanakan amalan tersebut. Ibadah ini merupakan penyebab dijauhkannya mereka dari tipu daya setan, serta dihindarkannya dari berbagai hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dan kedengkian. Amalan ini juga akan memperdalam rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Adab yang keenam, melaksanakan sholat dua rakaat dua rakaat. Jika seseorang ingin melaksanakan sholat malam, hendaklah ia mengerjakannya dua rakaat dan diwitirkan atau diganjilkan pada

0: akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili matna matna, fa idza khasiya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Yang artinya, salat malam itu dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka salatlah satu rakaat untuk mengganjilkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain tercantum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dengan cara yang lain. Namun cara yang terbaik adalah melaksanakan sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis di atas. Adab yang ketujuh, lama berdiri. Lama berdiri dilakukan bagi yang mampu dan yang sanggup mengerjakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati tulul qunuti." Yang artinya, sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Qunut di sini artinya adalah berdiri." Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan salat malam hingga kedua kakinya beliau bengkak. Lantas dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukannya sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Yang artinya, "Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang melakukan hal ini, maka bagaimana dengan kita yang sehari-hari berkelimang dengan dosa dan maksiat? Bahkan kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Apakah termasuk orang yang bahagia ataukah termasuk kelompok orang yang celaka? Menurut riwayat sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebutkan bahwa perbuatan yang paling agung adalah berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Riwayat ini mendorong kita untuk melakukannya ketika salat malam. Berdiri seperti ini menunjukkan kekhusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan meneringankan berdirinya pada hari berdirinya seluruh umat manusia di hadapan Rabb semesta alam, yakni pada hari kiamat kelak. Ya Allah, ringankanlah kami dari berdiri lama pada hari kiamat kelak. Adab yang ke-8. Bervariasi dalam membaca bacaan antara suara jahr yang dikeraskan dan suara pelan. Variasi dalam membaca berfungsi untuk menjauhkan perasaan bosan dan menumbuhkan semangat baru dalam mengerjakan salat malam. Sesungguhnya jiwa manusia suka akan variasi bacaan. Misalnya, terkadang seseorang menjaharkan suaranya yang cukup terdengar oleh dirinya sendiri dan terkadang membacanya dengan suara yang lirih. Demikianlah amalan yang dilakukan Nabi SAW ketika melaksanakan salat malam dalam keadaan sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau SAW terkadang membaca dengan suara keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Adab yang ke-9. Tidur jika terasa sangat mengantuk. Apabila orang yang sedang mengerjakan salat malam terasa mengantuk, maka sebaiknya ia beristirahat dan tidur. Sebab bisa jadi ia tidak lagi memahami apa yang dibaca jika ia melaksanakannya. Bahkan konsentrasinya akan sirna sehingga ia tidak lagi mengetahui apa yang telah diucapkannya. Padahal tidaklah Allah Subhanahu wa taala membagi seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'anu 'ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji'." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun melaksanakan salat malam hingga tidak menentu bacaan Al-Qur'annya dan tidak paham lagi apa yang diucapkan, maka hendaklah ia tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sudah sepantasnya melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini agar jangan sampai seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak sanggup ia melaksanakannya. Adab yang ke-10. Menutup salat malam dengan salat witir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witron." yang artinya, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, hendaklah seorang mengerjakan sholat witir pada akhir sholat malam. Adab yang ke-11. Suka dan gemar melaksanakan sholat witir. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik dalam perjalanan maupun tidak. Bahkan, beliau SAW melaksanakan sholat witir di atas untanya, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, seyogyanya seorang muslim tidak meninggalkan sholat witir dan benar-benar menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan diri kita agar suka dan gemar melaksanakan sholat witir. Adab yang ke-12, tidak melakukan sholat witir lebih dari sekali dalam satu malam. Rasulullah SAW bersabda, "La witroni fi lailatin," yang artinya, tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Dengan demikian, maka sholat witir dilakukan pada akhir sholat malam dan dikerjakan sekali saja. Sekelompok ulama berpendapat, apabila seorang sudah melaksanakan sholat witir lantas tidur, kemudian ia bangun dari tidurnya, ia boleh melaksanakan sholat satu rakaat untuk menggenapkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Setelah itu, ia boleh melanjutkan sholat malam sesanggupnya, baru kemudian ia akhiri sholatnya dengan sholat witir. Pendapat yang lain mengatakan, bahwasanya tidak mengapa seorang melaksanakan sholat malam, walaupun setelah sholat witir. Kelompok ini menyebutkan bahwa perintah menjadikan sholat witir sebagai sholat yang terakhir menunjukkan hukum istihbab, yaitu anjuran. Wallahu ta'ala a'lam. Adab yang ke-13. Boleh melaksanakan sholat witir pada awal, tengah, atau akhir malam. Seorang muslim tidak harus melaksanakan sholat witir pada akhir malam, kecuali jika ia yakin akan bangun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mampu tetap terjaga walaupun tidak sampai akhir malam. Sholat witir pada akhir malam bukanlah suatu hal yang wajib, tetapi seorang boleh melakukan sholat itu kapanpun ia mau, asalkan dilakukan pada malam hari, yakni setelah sholat isya. Dan Nabi SAW terkadang melaksanakan sholat witir pada awal, pertengahan, ataupun akhir malam, bagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adab yang ke-14, mengkodok sholat witir jika terluputkan. Apabila seseorang terbiasa mengerjakan sholat malam, namun suatu waktu sholat witirnya terluput karena tertidur, sakit, atau sebab lainnya, maka ia boleh mengkodoknya pada waktu duha. Hanya saja, ia mengerjakannya dengan jumlah rokaat yang genap. Maksudnya yaitu, melihat dahulu berapa jumlah rokaat yang biasa ia kerjakan pada malam hari. Lantas, ia menambahkan satu rokaat agar jumlahnya menjadi genap. Dalilnya adalah apabila Nabi SAW tertidur pada malam hari atau karena sakit, maka pada siang harinya beliau mengkodok sholat sebanyak 12 rokaat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal yang demikian karena biasanya pada malam harinya beliau Rasulullah SAW melaksanakan sholat sebanyak 11 rokaat. Maka pada siangnya beliau genapkan sehingga jumlahnya menjadi 12 rokaat. Adab yang ke-15. Tidak berhenti melaksanakan sholat malam setelah ia terbiasa melaksanakannya. Sholat malam merupakan sholat yang sangat agung, sehingga tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang terbiasa melaksanakannya. Sebab, sikap seperti itu termasuk perkara yang tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan perkara yang pernah diingatkan Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili," yang artinya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu janganlah seperti fulan yang dahulu biasa melaksanakan sholat malam, lantas ia meninggalkannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim berusaha untuk senantiasa melaksanakan segala kebaikan dan tidak menganggap remeh satupun dari amalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan dan menjaga amalan ibadah salat qiyamul lail. Demikianlah adab-adab yang berkenaan dengan adab qiyamul lail atau adab salat tahajud. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: آداب إسلامية
3: Adab penghafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam yang paling mulia dan paling agung. Para penghafalnya adalah semulia-mulia manusia. Mereka adalah pemimpin umat manusia, terutama jika mereka beradab dengan adab Al-Quran dan berusaha menjadi ahli Al-Quran. Mereka adalah ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nasi, qila, man hum ya Rasulullah?" Qala, "Hum ahlul Qur'ani, ahlullah wa khasatuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wali-wali dari golongan manusia. Rasulullah ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penghafal Al-Qur'an mereka adalah wali Allah dan orang-orang terdekatnya." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Akan tetapi, yang berhak menyandang kedudukan yang agung ini adalah orang-orang yang beradab dengan adab-adab penghafal Al-Qur'an. Di antara adab-adab tersebut adalah pertama, niat yang saleh. Hendaknya tujuan seseorang menghafal Al-Qur'an mengajarkannya kepada manusia serta membacakannya kepada mereka adalah semata-mata untuk mengharap wajah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak menghendaki materi dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini merupakan dalil bahwa semua amalan yang disyariatkan harus memiliki niat yang saleh. Tidak pantas seorang penghafal Al-Qur'an yang mengajarkan kepada manusia, membacakannya kepada mereka dan menghafalkannya bertujuan untuk meraih kedudukan di tengah-tengah manusia dan untuk mendapatkan tempat di depan atau tujuan-tujuan duniawi lainnya. Semuanya itu haram dan tidak dibolehkan. Di samping ini termasuk perbuatan riya dalam beramal. Kedua, berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Hendaknya seorang berakhlak dengan akhlak yang telah disuruhkan dan diperintahkan oleh Al-Qur'an. Ahli Al-Quran adalah manusia yang paling dituntut untuk berakhlak dengan akhlak yang paling mulia dan adab-adab yang tinggi, seperti kedermawanan, pemurah, tangan yang terulur, wajah yang bersahabat, memuliakan tamu, menolong orang yang membutuhkan, menahan gangguan, menundukkan pandangan, penyantun, penyabar, berwibawa, dan lain-lain. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, "Akhlak beliau adalah Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya adalah beramal dengannya, memperhatikan batasan-batasannya, mengambil iktibar atau pelajaran dari tamsil-tamsil atau perumpamaan dan kisah-kisahnya, mentadabburinya, membacanya dengan tilawah yang baik dan benar, dan sebagainya. Ketiga, berusaha membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Membaca dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain termasuk sebaik-baik amal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu. Penghafal Al-Qur'an sebaiknya berusaha untuk membacakan dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, sebab sesungguhnya mereka akan memperoleh pahala atau balasan yang sangat besar dan mereka pun berhak menjadi umat yang terbaik. Hendaklah para penghafal mendorong manusia untuk mempelajari Al-Qur'an, menasihati mereka dengan Al-Qur'an, berlaku lemah lembut terhadap mereka, membuat mereka cinta kepada kitab Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kemampuan masing-masing dan bersikap tawadu terhadap mereka, serta jangan membanggakan diri di atas mereka. Keempat, memelihara adab-adab membaca Al-Qur'an. Hal ini telah dibahas secara terperinci di dalam pasal adab-adab membaca Al-Qur'an. Para penghafal Al-Qur'an adalah orang yang paling dituntut untuk beradab dengan adab ini. Di antara adab membaca Al-Qur'an adalah bersuci, khusyuk, tadabbur, tartil, membaguskan suara, menghadap kiblat, menangis ketika membaca, dan adab-adab yang lainnya. Kelima, sungguh-sungguh dalam mengerjakan qiyamul lail. Tidak pantas bagi penghafal Al-Qur'an untuk tidur memejamkan matanya sepanjang malam. Akan tetapi, hendaklah ia berusaha mengerjakan qiyamul lail atau salat malam. Sebab, ia tahu akan keutamaan qiyamul lail dan kemuliaan orang-orang yang mengerjakannya. Demikian juga ia menghafal firman Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Adz-Dzariyat 17-18. Dia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa taala. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya? Az-Zumar ayat 9. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang penghafal Al-Qur'an hendaklah dikenal dengan malamnya ketika manusia tidur, dengan puasa siangnya ketika manusia bangun tidak berpuasa, dengan sedihnya ketika manusia gembira, dengan tangisnya ketika manusia tertawa, dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau, dan dengan tawadhu'nya ketika manusia berbangga-bangga. Mukhtasar Qiyamul Lail, karya Al-Marwazi. Keenam, banyak berpuasa. Memperbanyak puasa dilakukan selama tidak membuat seseorang lemah untuk mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan amal-amal lainnya. Sebab, sesungguhnya penghafal Al-Quran adalah manusia atau seorang yang paling utama berusaha melembutkan hati dan melatih dirinya untuk melakukan qiyamul lail. Adapun puasa adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati jiwa dan sebagai sarana dalam membiasakannya melakukan hal itu. Sebagaimana puasa juga merupakan amal taqarrub atau mendekatkan diri yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya seorang penghafal Al-Qur'an dikenali dengan siangnya ketika manusia berbuka atau tidak berpuasa. Ketujuh, banyak bersedih. Dasar atau dalil banyak bersedih adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu. Dapat dikenali dengan kesedihannya ketika manusia bergembira. Hal itu disebabkan dia lebih mengetahui hari berbangkit dan hari akhirat, surga dan neraka yang tidak diketahui oleh selainnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selalu terpampang di hadapannya sehingga ia senantiasa mengingatnya dan tidak akan hilang bayangan akhirat dari dalam benaknya. Oleh karena itu, ia tidak merasa santai di dunia, bahkan hampir-hampir ia tidak bergembira ketika mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Kedelapan, banyak menangis. Para penghafal Al-Quran menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang penghafal Al-Quran senantiasa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya karena ayat-ayat yang senantiasa dihafalnya tentang hal itu. Ia menangis karena dosa-dosanya disebabkan pengetahuannya terhadap akibat perbuatan dosa dan maksiat. Dia mengetahui mudarat banyak tertawa dan pahala menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia adalah orang yang paling pantas untuk menangis. Telah disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Qur'an dikenal dengan tangisnya ketika manusia tertawa. Kesembilan, banyak diam. Para penghafal Al-Qur'an tidak banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang penghafal Al-Qur'an menghafal ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk berzikir, mengetahui keutamaan yang sangat besar yang akan diperolehnya, dan mengetahui bahayanya lisan. Tentunya, ia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang mukmin yang beruntung. Walladzinahum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Oleh karena itu, ia menahan lisannya dari kata-kata yang tidak berguna dan lebih memilih diam daripada berkata-kata. Telah berlalu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Quran dikenal dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau. Fudhal bin Iyad berkata, penghafal Al-Quran adalah pembawa panji Islam, maka tidak pantas ia bermain-main bersama orang yang bermain-main, lupa bersama orang yang lupa, dan lalai bersama dengan orang yang lalai, sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Al-Quran. At-Tibyan An-Nawawi. Ke-10. Tawadhu. Janganlah seorang penghafal Al-Quran menyombongkan diri, takabur atau sombong, dan bangga dengan dirinya sendiri atau dengan dunia dan materinya yang fana. Sebab tentunya ia menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharamkan hal itu dan menjelaskan akibat buruk orang-orang yang sombong dari kalangan orang-orang terdahulu serta yang lainnya. Selain itu, juga menjelaskan pujian terhadap orang-orang yang tawadhu karena di dalam hatinya terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran juga memiliki pengetahuan tentang tujuan penciptaan manusia dan mengenali takdirnya. Telah disebutkan pula dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu, dan dikenal dengan tawadhu'nya ketika manusia berbangga-bangga. Ke-11. Tidak bergantung kepada manusia. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Quran meminta-minta kepada manusia. Tidak pantas pula ia merendahkan dirinya kepada mereka. Janganlah ia menggantungkan hajatnya kepada mereka. Namun, hendaklah mencukupkan diri dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengagungan, penghormatan serta pemuliaan terhadap kitab Allah. Fudhal bin Iyad berkata, seharusnya penghafal Al-Quran tidak menggantungkan hajatnya kepada penguasa dan orang-orang di bawahnya. Ke-12. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai lahan mencari makan. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai tempat mencari makan. Namun, hendaklah ia memiliki usaha yang lain sebagai sumber rezeki dan usahanya. Kemudian, silakan ia membaca dan mengajarkan semata-mata untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia diberikan sesuatu dari membaca dan mengajarkan Al-Quran, sesungguhnya sebagian ulama melarang hal tersebut dan sebagian lain membolehkannya jika ia tidak mensyaratkannya. Sebagian ulama lagi membolehkannya, meskipun ia mensyaratkan sebagai ganti waktu yang telah dihabiskannya. Allahu a'lam. Meskipun demikian, tidak pantas baginya bergantung kepada manusia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai para pembaca Al-Quran, angkatlah kepala kalian. Telah jelas jalan bagi kalian, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Janganlah kalian menjadi beban bagi manusia." At-Tibyan An-Nawawi. Ke-13. Memperbanyak tilawah Al-Quran dan mengulang-ulangnya. Hendaklah seorang penghafal Al-Quran menjadi orang yang paling banyak membaca Al-Quran karena ia mengetahui tentang keutamanya. Di samping itu, pengagungannya terhadap kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersimpan dalam rongga hatinya sangat besar. Oleh sebab itu, ia harus banyak membaca Al-Quran terus-menerus setiap waktu, terutama pada malam hari, karena ia mengetahui besarnya pahala orang yang bangun membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui anjuran dan dorongan tentang amalan tersebut. Semua itu demi mengharapkan pahala dan balasan dan untuk mempertahankan atau menjaga hafalan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya. Telah ada perintah untuk mengulang-ulang dan mengkaji ulang Al-Quran supaya tidak lupa dan hilang. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadul Qur'ana fa walladhi nafsi biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha." Ulang-ulangilah Al-Quran demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang terlepas dari talinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qama sahibul Qur'ani faqra'ahu bil laili wan nahari dzakarahu fa in lam yaqum bihi nasiyahu." Jika seorang penghafal Al-Quran bangun lalu membaca Al-Quran pada malam hari dan siang hari, niscaya dia akan selalu mengingatnya. Adapun jika ia tidak mengulang-ulangnya, niscaya dia akan melupakannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Nasr dalam Qiyamul Lail dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dimaklumi, membaca Al-Quran berulang-ulang dan membawakannya di dalam sholat merupakan amal soleh yang paling agung yang patut orang lain merasa iri terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnataini, rajulun ataahu Allahul Qur'ana, fahuwa yaqum bihi ana al-laili wa ana an-nahar." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, yaitu seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya dan dia membacanya pada waktu malam dan siang hari. Ke-14. Mengagungkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang penghafal Al-Quran adalah orang yang paling dituntut untuk mengagungkannya pada saat kebanyakan orang-orang melalaikannya. Mereka berbicara atau tertawa ketika dibacakan Al-Quran atau sejenisnya, namun hendaklah ia diam dan menyimak ketika sedang mendengarkannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-A'raf ayat 204. Sebaliknya, jika ia sedang membacanya, maka janganlah memutus bacaan tanpa sebab darurat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau membaca Al-Quran, tidak akan berbicara hingga selesai membacanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Nafi'. Ke-15. Menghiasi diri dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran pasti membaca ayat-ayat tentang takwa, dan perintah untuk bertakwa di dalam Al-Quran sangat banyak. Dia tentu mengetahui hal itu lebih daripada yang diketahui orang lain. Maka dari itu, merekalah orang yang paling dituntut untuk memelihara ketakwaan, yaitu mentaati Allah dalam segala perkara yang diperintahkan atau dilarangnya dengan rasa cinta, takut, muraqabah, dan ketundukan. Mereka tentunya membutuhkan takwa dalam segala kondisi, di saat sendiri ataupun di tengah keramaian, lebih daripada orang lain. Hal itu tercakup di dalam adab-adab tersebut. Dengan demikian, selayaknya mereka menghiasi diri dengan takwa, memelihara ketakwaan dan merasakannya dalam setiap kondisi dan keadaan, yaitu dengan segera mengerjakan kewajiban-kewajiban dan amal-amal yang dianjurkan. Selain itu, hendaklah mereka menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan haram, sebab di hadapan mereka terpampang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya mereka mengetahui ancaman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang mendurhakai perintahnya dan melakukan apa yang diharamkannya. Alhasil, mereka akan menjadi orang yang paling cepat bertaubat dari hal tersebut jika mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan tentang adab-adab penghafal Al-Quran, yang jumlahnya ada 15 adab. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: qurrata ayun hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzauna al ghurfata bima sabaru ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Ayat-ayat yang telah kita bacakan ini menerangkan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, merekalah yang berjalan di atas permukaan bumi ini haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Akan tapi mereka melakukan penengahan di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan, dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga, pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penyujuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa-doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta. Maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
2: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amal

berbincang dengan Allah Azza wa Jal dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk kundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Faza ila shalah, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Sholatnya ditunda, diperpendek sholatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa sholat menyita waktu kita, sholat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, sholat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kekhusyuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, sholatlah letak kebahagiaan. Di sholatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan sholat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghairu dzalik? Tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah. Itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghairu dzalik? Sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah. Itulah permintaanku. Itulah satu-satunya harapanku. Menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian, kenyataannya khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usruha. Namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10. Illa tusu'uha, kecuali 1/9. Illa thumunuha, kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi, kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma'aqalta minha. Sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu. Sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu.

0: Karena ikhwan wahibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep mancur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat maka fasholli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika salat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk, karena kita mengingat dunia di dalam salat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika salat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam salatnya, maka dia insyaallah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna 'alallahi al-amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, "Shalli salata muwaddi'in," salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wahibai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir, bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hattal qais wal az, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pinta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubaib, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat. Sholat 2 rakaat. 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak lagi sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini, sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang, sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tentram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menjambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id
persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpanjang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebelah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kekhilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia, dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu, dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu, yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu, Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Mereka menulis dalam sebuah lembaran,
Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, "Siapa Sa'id bin Amir?" Mereka menjawab, "Gubernur kami." Umar menegaskan, "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu." Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, "Apa yang terjadi wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat?" Sa'id menjawab, "Lebih besar dari itu." Istrinya bertanya, "Apa yang lebih besar itu?" Sa'id menjawab, "Dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku." Istrinya berkata, "Engkau harus berlepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut." Sa'id bertanya, "Kamu bersedia membantuku?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Quwaifah, yaitu bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana dengan gubernur kalian?" Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Sa'id sebagai gubernur mereka dalam sebuah majlis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, 'Apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik.' Aku berkata, 'Apa jawabanmu wahai Sa'id?' Sa'id diam sesaat kemudian berkata, 'Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat." Umar berkata, "Aku pun berkata kepada mereka, 'Apa yang kalian keluhkan darinya juga?' Mereka menjawab, 'Dia tidak menerima seorang pun di malam hari.' Aku bertanya kepada Sa'id, 'Apa jawabanmu wahai Sa'id?' Sa'id berkata, 'Demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka
Sedangkan malam, maka aku memberikannya kepada Allah Azza wa Jal. Aku bertanya, apalagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, dia tidak keluar kepada kami satu hari dalam sebulan. Aku bertanya, apa ini wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku tidak mempunyai pelayan wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam satu bulan. Aku menunggunya sampai kering. Kemudian aku keluar di sore hari. Kemudian aku bertanya, apa lagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, terkadang dia jatuh pingsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya. Aku bertanya, apa ini wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku menyaksikan kematian Khubaib bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini? Lalu dia menjawab, demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan. Saat itu Umar berkata, segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan 1.000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya, dia pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan. Sa'id berkata kepadanya, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu? Istrinya balik bertanya, apa itu? Sa'id berkata, kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu. Istrinya bertanya, apa maksudmu? Sa'id menjawab, kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik. Istrinya berkata, setuju dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sa'id tidak meninggalkan majelisnya itu, sehingga dia membagi-bagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, berikanlah ini kepada janda fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim fulan, berikanlah ini kepada keluarga fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga fulan. Semoga Allah meridhoi Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya, sekalipun dia sendiri memerlukan.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: تتقون. الله سبحانه وتعالى berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilihi, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah.
1: Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula.

0: demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, beliau bersabda, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Aku telah meninggalkan kalian berada di atas jalan yang putih, yang mana malamnya ibarat siangnya. Tiada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang binasa. A'adzanallah minal halak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kebinasaan. Karena kebinasaan yang hakiki adalah jauhnya seorang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Kebinasaan yang hakiki adalah menyimpangnya seorang dari aqidah Al-Quran, dari aqidah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan aqidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Binasanya seseorang adalah tatkala dia menyimpang dari tuntunan yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wahai jiwa, bagaimana mungkin engkau tidak bertaubat? Sedangkan maut suatu saat pasti akan menjemputmu. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wahai jiwa, dimanapun kamu berada, berlindung di benteng manapun yang kokoh, kematian akan datang menjemputmu.
1: Al-Imam Al-Qurtubi menasihatkan kepada kita tentang kematian. Wahai orang-orang yang tertipu, renungilah kematian dan sekaratnya. Kemudian betapa sulit dan pahit prosesnya. Duhai, betapa kematian adalah janji yang tidak akan meleset. Hakim yang paling adil, cukuplah kematian itu untuk menjadikan jiwa itu takut dan menjadikan mata berlinang air mata, mencerai-beraikan segala yang menyatu, menghancurkan segala kelezatan, dan memutuskan

0: Wahai anak Adam, apakah engkau pernah memikirkan hari kematianmu dan hari berpindahmu dari dunia ini, yaitu ketika engkau dipindahkan dari tempat yang luas menuju tempat yang sempit, dan engkau dikhianati oleh teman-teman dan sahabat karib, engkau dikucilkan oleh saudara dan kerabat, engkau diangkat dari tempat tidur dan selimutmu menuju liang lahat. Mereka mengganti selimutmu yang lembut dengan tanah dan papan. Maka wahai pengumpul harta nan rakus, memperindah bangunan, demi Allah, pada hari ini engkau tidak memiliki harta sedikit pun kecuali kain-kain kafan. Itu pun akan segera hancur dan musnah, serta badanmu akan lenyap dan lebur. Maka di manakah harta yang selama ini engkau kumpul-kumpulkan? Apakah bisa menyelamatkan dari bencana ini? Tidak, sungguh tidak. Bahkan itu semua engkau tinggalkan untuk orang-orang yang tidak memujimu, sedangkan engkau akan datang membawa dosa-dosamu menemui sesuatu yang tidak memberimu uzur.
1: Semenit manfaat.
2: Lalu beliau mengatakan, faman roiba'an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golonganku. Lah hadis ini bapak dan ibu jelas sekali melarang kita itu menambah-nambah ibadah, melarang pula mengurangi ibadah. Mengurangi ibadah contohnya enggak pernah siam sama sekali. Mengurangi ibadah waktu tidur enggak bangun untuk sholat malamnya. Melarang kita berlebih-lebihan waktunya tidur digunakan untuk sholat terus. Punya istri tidak dikumpuli. Nah ini termasuk berlebih-lebihan. Nah inilah bapak dan ibu perlu kita pahami. Mari kita ibadah supaya tidak berat. Maka kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, wudu beliau, ya, puasa beliau, bagaimana beliau dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Ini harus kita pelajari supaya kita mudah mengerjakan ibadah ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
3: Maka amal ibadah itu jangan ditunda-tunda. Segera, taubat, segera bertaubat. Jadi Allah hanya memerintahkan demikian. Menyuruh supaya segera, jangan menunda-nunda. Untuk mendapat ampunan Allah, mendapat surga Allah. Karena kehidupan manusia hanya sebentar hidupnya. Kadang-kadang seorang berniat sesuatu. Nanti besok saya akan begini, tahun depan saya akan begini, tahun depan saya akan begitu, dan seterusnya. Tahu-tahunya mati. Tahu-tahunya meninggal. Tak tahu kita. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah, kita segera. Jangan menunda-nunda. Makanya Allah menyebutkan tentang para nabi, para orang-orang yang soleh. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya, ayat yang ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bahwa mereka dahulu orang-orang yang soleh itu, termasuk para nabi, para rasul, dahulu mereka itu bersegera dalam berbuat baik. Tidak menunda-nunda berbuat baik. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka selalu berdoa minta pada Allah, selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah. Wa kanu lana khashi'un, dan mereka adalah khusyuk kepada kami.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Dudu, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Aliman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
8: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
8: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
11: Info sehat hari ini.
12: Kenali bahaya penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Banjir kerap terjadi ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat tubuh rentan terkena berbagai penyakit yang sering muncul saat banjir. Oleh karena itu, penting untuk mengenal lebih jauh penyakit-penyakit tersebut agar Anda tetap sehat. Dan langkah pencegahan pun dapat dilakukan sejak dini. Berikut ini adalah berbagai jenis penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Yang pertama, diare. Diare bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri atau virus atau parasit. Sebagian besar kasus diare bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, diare terkadang bisa cukup parah dan tidak sembuh setelah berminggu-minggu. Diare yang tidak diobati dengan baik juga akan menimbulkan dehidrasi dan shock karena kekurangan cairan tubuh. Yang kedua adalah flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan dapat menyebar melalui dahak, ingus atau air liur yang dapat dikeluarkan saat penderita flu, batuk, atau bersin. Seseorang yang terkena flu biasanya akan menunjukkan beberapa gejala seperti demam, batuk, pegal-pegal, dan sakit tenggorokan. Flu seringkali bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi virus influenza terkadang bisa menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Yang ketiga, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini mudah berkembang biak di genangan air, terutama wadah atau tempat penampungan air. Hal inilah yang menyebabkan kasus DBD seringkali terjadi selama musim penghujan. Penderita DBD dapat merasakan gejala berupa nyeri otot, demam, sakit kepala, serta muncul bintik merah di kulit. Jika tidak segera ditangani, penyakit yang sering muncul di saat banjir ini berisiko menimbulkan komplikasi seperti shock dan perdarahan. Yang keempat, malaria. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sama seperti nyamuk Aedes aegypti, jenis nyamuk ini juga mudah berkembang selama musim hujan. Inilah yang membuat malaria menjadi endemik di daerah dengan curah hujan tinggi, termasuk Indonesia. Penyakit malaria dapat menyebabkan seseorang mengalami demam, nyeri tulang dan otot, menggigil, serta lemas. Pada kasus tertentu, malaria bisa menyerang otak dan menyebabkan malaria serebral yang bisa mengancam nyawa penderitanya. Selain berbagai penyakit tersebut, ada pula penyakit lain yang sering muncul ketika musim hujan tiba, yaitu serangan asma. Cuaca dingin di musim hujan kerap menjadi faktor pencetus kambuhnya gejala asma pada sebagian penderitanya. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
11: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: I, atau duduk terlalu lama, kekurangan nutrisi, cedera, hingga gejala penyakit serius. Nyeri pada otot maupun tubuh seringkali mengganggu dan menghambat aktivitas. Ada cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meredakan nyeri otot. Pertama, istirahat. Mengistirahatkan tubuh menjadi cara sederhana meredakan nyeri otot. Istirahat yang dilakukan bisa berupa tidur, duduk, berbaring, maupun berhenti sejenak ketika beraktivitas. Selain memiliki banyak manfaat, istirahat juga bisa mengurangi rasa nyeri sekaligus pemulihan otot pada sendi. Kedua, hindari aktivitas yang terlalu berat. Aktivitas dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh banyak mengeluarkan keringat, meningkatkan frekuensi denyut jantung, hingga nafas tersengal-sengal. Biasanya, aktivitas berat berkaitan dengan fisik, seperti pekerjaan mengangkut beban berat, olahraga, dan mendaki gunung. Meski dianggap sepele, aktivitas terlalu berat cenderung memicu nyeri otot hingga cedera. Cukupi kebutuhan air dan luangkan waktu untuk istirahat setelah melakukan aktivitas berat agar tubuh kembali bugar. Ketiga, melakukan peregangan otot. Meski tidak sedang berolahraga, peregangan otot sangat dianjurkan setelah beraktivitas dalam waktu lama. Peregangan otot atau stretching merupakan gerakan pemanasan serta pendinginan ketika olahraga. Dengan rutin melakukan stretching, aliran darah ke otot seluruh tubuh menjadi lancar sehingga pemulihan akan lebih cepat setelah beraktivitas. Keempat, mengompres bagian yang terasa nyeri. Mengompres di bagian tubuh yang nyeri dapat mengurangi rasa sakit dan melancarkan aliran darah. Namun perlu diketahui, penggunaan kompres harus tepat agar bisa bekerja secara efektif. Untuk meredakan nyeri otot, gunakan kompres hangat di bagian nyeri. Suhu kompres hangat dianjurkan berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Selain meringankan rasa nyeri, mengompres juga bisa mengurangi pembengkakan. Kelima, minum obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri bisa jadi solusi kilat ketika nyeri melanda. Anti nyeri yang sering digunakan, seperti parasetamol maupun ibuprofen, bisa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan sampai menengah. Meski cukup efektif mengatasi nyeri, penggunaan obat-obatan tetap harus memperhatikan dosis dan efek samping yang ditimbulkan. Jika nyeri yang Anda rasakan tidak hilang meski sudah melakukan langkah-langkah tadi, segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dikutip dari halodoc.com. Ditinjau oleh Dr. Mary Dame Kristipane. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ba'du. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Ketika kita terlahir ke dunia ini, ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadir ke dunia ini bukanlah sia-sia. Namun ada tujuan dari penciptaan kita. Ketika Allah menciptakan kehidupan kita dan kematian kita. Oleh karena itu, di antara hal yang perlu kita ketahui adalah untuk apa kita lahir ke dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita Untuk terlahir ke dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,

0: mempersembahkan amal ibadah kita hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya sampai di situ, kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban yang menjadi kaidah yang agung bagi kita sekalian dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah. Beliau menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling rutin, paling kontinu, meskipun hanya sedikit saja. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaidahnya adalah yang paling rutin, kontinu, meskipun hanya sedikit dari semua amalan apa saja. Oleh karena itu, senantiasa ketika kita beramal, berusahalah untuk merutinkan amalan tersebut, ya. Karena setiap segala sesuatu yang rutin, meskipun hanya sedikit, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalan yang besar namun hanya insidental saja, ya. Dan di antara kenapa kita berusaha untuk merutinkan amalan kita adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan sebuah keutamaan yang sangat agung, yaitu di dalam sabda beliau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau pernah bersabda, "Idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedang bepergian jauh, maka akan ditulis baginya pahala semisal dengan amalan-amalan apa yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan mukim, ketika dalam keadaan sehat. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak tahu tiba-tiba kita sakit, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba kita harus ada tugas keluar kota, sehingga kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan rutin kita, maka pahala Allah, ya, Allah siapkan sesuai dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak merugi di dunia, agar kita tidak sia-sia, bisa jadi kita sakit, ada dua orang yang sama-sama sakit, yang satu, ya, di rumah sakit yang sama, di kelas yang sama, bahkan kasurnya mungkin bersebelahan, atau dua orang yang sama-sama bepergian, bisnya sama, tujuannya sama, duduknya bersebelahan, namun yang satu dia mendapatkan pahala demi pahala karena dia melakukan atau biasa melakukan amalan-amalan rutin, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan lelah dan sakit saja. Oleh karena itu, marilah kita cek di dalam amalan-amalan kita, apakah kita punya amalan-amalan rutin, apakah kita punya baca Al-Quran yang rutin kita lakukan, meskipun itu hanya ya satu juz atau setengah juz atau satu lembar atau satu ayat setiap harinya kita baca, ataukah kita punya sedekah yang rutin, ataukah kita punya sholat-sholat sunnah yang rutin, dan lain sebagainya. Sebelum datang masa sakit kita, sebelum datang kita tidak bisa melakukannya lagi. Maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat. Mari kita lakukan amalan-amalan rutin meskipun sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta iman, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benteng. Apa yang ada dalam benak kita tatkala kita berada dalam sebuah benteng? benteng yang kokoh, benteng yang akan menyelamatkan seorang dari serangan musuh, benteng yang menjanjikan keamanan dan ketentraman, dan seterusnya. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benteng. Tapi ingat, betapapun manusia tinggal di sebuah benteng yang kokoh, mustahil dia bisa lolos dari yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian pasti akan didapati, ditemui oleh kematian, walaupun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh. Pecintalah iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia, ketika dia memiliki harta, ketika dia memiliki istana, ketika dia memiliki penjaga-penjaga yang setia, dia lupa akan hakikat dirinya sebagai seorang manusia. Dia melampaui batas dalam ucapan, tindak tanduk, sikap, perangai, dan yang lainnya. Seakan-akan dia adalah raja dan dia akan hidup selamanya. Apa kata Allah tentang kehidupan manusia, siapapun mereka? Walaupun mereka memiliki pasukan, memiliki istana yang kokoh, memiliki harta yang banyak untuk menopang kehidupan yang diinginkan untuk abadi, serta selamat dari kematian, Allah katakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad pada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian selalu ingin lari darinya, berusaha untuk lari darinya, menyelamatkan diri darinya, dia pasti menemui kalian. Suatu saat pasti menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui rahasia kalian. Apa yang disembunyikan oleh kalian, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, apa yang tersembunyi dalam hati kalian, Allah akan membongkarnya. Kata Allah, "Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah akan memberitakan semua apa yang telah kalian lakukan. Maka jangan pernah, ketika kita dalam keadaan yang paling lapang, kita seakan-akan selamat dari segalanya. Betapa banyak kita saksikan raja-raja yang meninggal di dalam istananya, padahal pengawal-pengawal siap setia untuk membelanya. Berapa banyak orang-orang kaya terkujur dalam baringan kematiannya, padahal seluruh harta menopang segala bentuk alat medis termodern untuk menopang kehidupannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, bila kematian telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila telah datang kematian mereka, mereka tak akan mungkin bisa memujukannya barang sejenak atau menunda-nunda. Takkan mungkin. Semua sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan dikatakan, "Inna bana Adam wa in talat salamatuhu yawman ala alati al-hadba'i mahmulu." Sesungguhnya setiap anak manusia, walaupun usianya panjang, dia selamat dari berbagai macam musibah yang mengancam. Suatu hari dia akan terbaring di atas keranda, digotong ke tempat pemakamannya. Pecinta iman, semoga selalu dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita dengan kematian kita? Siapkah kita dengan kematian yang memutuskan seluruh angan-angan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakamkan sesosok jenazah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan dunia seperti ini. Dialah penutus angan-angan manusia. Dialah pemutus segala yang menjadi ambisi manusia. Makanya Allah mengatakan, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan sungguh kalian akan dibalas oleh Allah amalan-amalan kalian di akhirat kelak. "Faman zuhzi'a 'anil nar." Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka, "Wa udkhilal jannata faqad faz." Lalu kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, diselamatkan dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam surganya, "faqad faz." Sungguh dia adalah orang yang beruntung dengan sebenarnya. dia adalah orang yang selamat dalam kehidupan yang sebenarnya. Dan Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah yang namanya kehidupan dunia itu melainkan kenikmatan yang itu. Kenikmatan yang menipu, maka jangan tertipu dengan benteng yang kita miliki dan kekuatan yang kita miliki. Allah Maha Besar. Allah Maha Dahsyat kekuatannya. Kalau kita tak mampu melawan malaikat maut, maka jangan menyombongkan diri di dunia ini. Kematian pasti akan menjemput, maka bersiaplah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Azan adalah panggilan mulia yang kita dengar setiap hari. Namun dalam kesibukan, tidak sedikit yang hanya mendengarnya sekilas tanpa memperhatikan sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tetap berbicara, tetap bekerja, bahkan tidak merespon azan sama sekali. Padahal, di balik azan, terdapat banyak amalan ringan dengan pahala yang besar. Lalu, apa saja yang seharusnya kita lakukan ketika mendengar azan? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang 5 sunnah penting ketika mendengar azan.
3: Baik, dalam masalah menjawab azan ini, ada 5 poin penting atau sunnah berkaitan dengan azan. Ini banyak yang mungkin tidak mengetahuinya. Ada 5 sunnah bagi seorang yang mendengarkan azan. Ya, yang pertama, mendengarkan azan dan menjawab orang yang mengumandangkan azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya. Sampai pada ketika muadzin yang mengatakan, hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Dan seterusnya. Jadi yang pertama menjawab azan. Sunnah yang kedua, setelah kita menjawab azan dari orang dari muadzin itu, kita mengucapkan kalimat ini. Nah, ini hadis Abdullah bin Amr ibn al-As atau hadis Amr ibn al-As. Kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil islami dinan. Ya. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil islami dinan. Kita menjawab membaca itu. Kemudian yang ketiga, mengucapkan membaca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attahu. Titik sampai di situ. Kemudian yang kelima, yaitu seorang berdoa antara azan dan iqamah. Karena doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Ya, doa bainal ad-da'watu bainal azan wal iqamah la turad. Doa yang dibaca antara azan dan iqamah tidak ditolak. Nah, ini 5 sunnah berkaitan dengan dan azan. Jadi pertama menjawab azan ucapan-ucapan muadzin itu. Yang kedua mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan atau bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil islami dinan. Yang ketiga membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat membaca doa tadi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, salatil qa'imah dan seterusnya. Kemudian yang kelima yaitu ini lebih umum yang kelima itu. Mungkin kita salat sunnah. Ya, antara azan dan iqamah kita salat sunnah 2 rakaat. Doa itu termasuk doa di antara azan dan iqamah. Entah doa itu dibaca dalam salat ataupun dibaca sesudah salat atau sebelum salat sunnah. Kita berdoa boleh. Tidak mengapa. Ini tentang sunnah-sunnah berkaitan dengan azan. Hal ini disebut oleh Imam Asy-Syaukani di antaranya, ya, di antara dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin. Beliau sebutkan 5 poin ini. Wallahu taala alam.
2: Azan bukan sekedar penanda waktu sholat, tetapi panggilan dari Allah yang penuh dengan keberkahan. Jangan biarkan azan berlalu tanpa kita menjawabnya, karena di dalamnya terdapat peluang pahala yang sangat besar. Mari kita hidupkan sunnah mulai dari hal yang sederhana.
4: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a syariq al-awwal wa suratain Al-Fatihah wal-Baqarah. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
2: Ar-Rahmanirrahim.
0: Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Sad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya.

Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

0: maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanya pula Rasul-Rasul kami.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka.
1: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
0: Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
0: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.

0: طين.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab Iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah.
0: Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin.
1: Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina.
0: Qala anzirni ila yawmi yub'atsun.
1: Iblis menjawab, beri tanggulah saya sampai waktu mereka dibangkitkan.
0: Qala innaka minal munzirin.
1: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.
0: Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
1: Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus.

Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya.
1: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Abidin. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.

Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan."

Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ya,

0: pohon.
1: Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? قل أمر ربي بالقسط.

Fir'aun, katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah mukamu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pulalah kamu akan kembali kepadanya. Fariqa.

0: ويحسبون أنهم مهتدون.
1: Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.
0: Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
1: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
0: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

0: ta'lamun.
1: Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
0: Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq. والبغي بغير

0: ta'lamun.
1: Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
0: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
1: Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya.
0: Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati, faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
1: Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dosa terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauh Mahfud. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mengambil nyawanya, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu, datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui.

0: Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan."
1: Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan.

0: Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.
1: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Wa ila

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu."

0: Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu.
1: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
0: Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati.

amin. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

0: رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan.
0: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

0: له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.
0: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
1: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke satu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
1: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
0: Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
0: Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Wa ila

Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahatin walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu.

Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

0: munafiqin. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala

Ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu."

0: Salim. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.
0: Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat."
1: Walutan idh qala liqawmihi ata'tuna al-fahishata ma sabakakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?"

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.

0: Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.
1: Wa ila Madyana akhahum Shu'ayban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr.

Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."

0: فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
0: وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.

Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Berkata Syu'aib, dan apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak menyukainya?

0: Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut bagi kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
1: وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.

0: khasirin, yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi.
1: Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin.
0: Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka, bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

0: Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

0: Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
0: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun.
0: Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un.
0: Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami adab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

0: يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ.
1: Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir.

0: Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: Dan Musa berkata, Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam.
1: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
0: Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku.
1: Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin.
0: Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga, tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia mengeluarkan tangannya. Maka ketika itu juga, tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
0: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai.
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
0: Yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan?
1: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.

0: Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah jika kamilah yang menang? Fir'aun menjawab, ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku.
1: Qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu al-mulqin.
0: Ahli-ahli sihir berkata, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu ataukah kami yang akan melemparkan?
1: Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim.
0: Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar menakjubkan.
1: Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun.
0: Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.
1: Faghlibu hunalika wa anqalabu saghirin.
0: Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
1: Wa ulqiyas saharatu sajidina qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun.
0: Dan ahli-ahli sihir itu serta merta menyarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun.
1: Qala Fir'aun.

0: منها أهلها فسوف تعلمون.
1: Fir'aun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini.
0: لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya.
0: Qalu inna ila rabbina munqalibun.
1: Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.

0: dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu."
1: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
0: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka.

0: Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."
1: Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
0: Kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu."
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran.
1: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ

0: ta'lamun.
1: Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: وقالوا مهما جاءتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
1: Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

maka kami kirimkan kepada mereka taufan belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

0: Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
0: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.
0: Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat itu.
1: وأورثنا

dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka.

0: dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.
1: Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun."
0: Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
0: Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?"

0: Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengadab kamu dengan adab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu.
1: وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.
0: Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

0: إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.

Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: ربك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Luh-Luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Walamma suqit fi aydihim wara'u annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."

0: Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun. Sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim.
1: Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin.
0: Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.

Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu. Dan dalam tulisannya, terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

0: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: تهتدون.
1: Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.
0: Wa min qawmi Musa ummatun yahduna bilhaqi wa bihi ya'dilun.
1: Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.

0: المحسنين.
1: Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka, disebabkan mereka berlaku fasik.

0: mohon.
1: Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina.
0: وَإِذْ

0: rahim.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhan memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

mohon. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik, dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

0: Lebanon.
1: Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?

dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.

Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.

0: ghafilin.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.

0: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.

dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau

Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

0: Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
0: Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh.
1: Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnatin in huwa illa nadhirun mubin.
0: Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.
1: Awalam

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu?
1: Man yudlilillahu fala hadiya lah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Yes,

Pon. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

0: mohon. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong, tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun.
0: Karena itu nyatalah yang benar, dan batallah yang selalu mereka kerjakan.
1: Faghulibu hunalika wa anqalabu sabirin.
0: Maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
1: وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
0: Dan ahli-ahli sihir itu serta merta menyerapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun.
1: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
0: فرعون berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini.
1: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.
0: Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya.
1: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.
0: Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.
1: وما

0: dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu."
1: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
0: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki.

0: Dahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
1: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
0: Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.
1: Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun.
0: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran.
1: Fa'idha ja'athumul hasanatu qalu lana hadhi wa in

0: أكثرهم لا يعلمون.
1: Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
1: Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

maka kami kirimkan kepada mereka taufan belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

0: dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
0: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.
0: Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat itu.
1: وأورثنا

dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka.

0: Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.
1: Inna ha'ulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun."
0: Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
0: Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?"

Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengadab kamu dengan adab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

0: فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.

Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Loh-Loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا

0: Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."
1: Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوا

0: Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim.
1: Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin.
0: Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: مُفْتَرِينَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.

Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu. Dan dalam tulisannya, terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

0: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

0: تهتدون.
1: Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.
0: وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
1: Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya.

0: sinin.
1: Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
1: Falamma atau anna nuhu anhu kulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
0: Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina.

0: الرحيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik, dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

0: bangun.
1: Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?

Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.

0: yarfa'un.
1: Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
0: وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

0: ghafilin.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.

0: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
0: Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.

Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

0: Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
0: Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh.
1: Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin in huwa illa nadhirun mubin.
0: Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan. Awalam

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi, dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu?
1: Man yudlilillahu fala hadiya lah, wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Yes,

mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

mohon. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Akhirin. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya, seraya berkata, "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun.
0: Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedang berhala-berhala itu sendiri buatan orang.
1: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ.
0: Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan.

Dan jika kamu, hai orang-orang musyrik, menyeru berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka, ataupun kamu berdiam diri.

0: صادقين.
1: Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.
1: Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa tawallas salihin.
0: Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang soleh.
1: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ.
0: Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.
1: وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
0: Dan jika kamu sekalian menyeru berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu, padahal ia tidak melihat.
1: Khudil afwa wa umur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin.
0: Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
1: Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu samii'un 'aliim.
0: Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.
1: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
0: Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan.
1: وإذا

0: Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

0: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
4: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
4: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
4: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صاد

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-15 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Mutiara Subuh di pagi hari ini. Dan kajian insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Musta'in Syahri LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di Suria Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, ana bi khairin, antum kaifa?
0: Alhamdulillah bikhair.
1: Alhamdulillah barakallahu.
0: Pada perjumpaan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Kita akan melanjutkan kajian membahas tentang orang-orang yang tertipu karena ilmunya.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan pada pagi hari akan dibahas yaitu orang-orang yang tertipu dengan ilmunya. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya dan kepada Al-Ustaz Musta'in Syahri Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Fal yatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kita akan lanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, pembahasan tentang orang-orang yang tertipu karena ilmunya. Ini menunjukkan mereka ini adalah orang-orang yang terpandang, terutama mereka yang memiliki hal yang dapat membahayakannya,

dan selalu berhati-hati, bersungguh-sungguh, terus menuntut ilmu agar dapat mengenal apa-apa yang dapat membahayakannya, kemudian bersungguh-sungguh untuk menghindari dengan cara mengamalkan ilmunya. Dijelaskan pada pertemuan sebelumnya beberapa golongan orang-orang yang tertipu karena ilmunya. Di antaranya adalah orang yang memiliki ilmu, kuat ilmunya, tetapi dia juga banyak maksiatnya, tidak memaksa dirinya untuk taat, tidak memaksa dirinya untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Kemudian, golongan yang kedua, orang-orang yang berilmu, serta telah menghiasi dirinya dengan ketaatan, tetapi tidak memperhatikan amalan hatinya. Hatinya tidak dibersihkan dari kotoran, noda-noda, dan penyakit hati seperti sombong, ujub, hasad, riya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai tingkatan membolehkan untuk dirinya cinta kepada kedudukan, cinta kepada ketenaran, bahkan membolehkan dirinya itu melakukan hal-hal yang sombong, tanda-tanda kesombongan, dan mengklaim bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah demi kemuliaan agama, demi ketinggian ilmu, dan membuat orang-orang yang membenci agama dan membenci ilmu terhina. Ini semua di antara jenis-jenis orang-orang berilmu yang tertipu karena ilmunya. Berikut ini golongan yang lain dari ahlu ilmi, tapi dia tertipu karena ilmunya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa firqatun ukhra ahkamul ilma wa takharu jawarihahum wa zayyanuha bitta'at wa tafaqadu qulubahum بتشفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكايد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوها. Golongan ini adalah orang-orang yang berilmu, kuat ilmunya, dan dia telah membersihkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan dan menghiasinya dengan ketaatan-ketaatan, dan dia juga selalu mengontrol hatinya dan membersihkannya dari riya, hasad, dan sombong, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati. Tetapi masih ada di beberapa pojok hati hal-hal yang tersembunyi dari tipu daya syaitan, dari bisikan syaitan, dan tipu daya jiwanya. Hal yang sangat tersembunyi dan berada di pojok-pojok dari lung hatinya. Dia tidak memahaminya, dia tidak mengetahuinya, dan dia condong meremehkannya. Ini berarti hal yang sangat samar, sangat samar. Dan ini bukan menimpa orang awam, tapi menimpa ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Maka hati-hati, perhatikan wahai para thalabul ilmi. Bagaimana keadaan dia? Fatara ahadahum yushiru laylahu wa yunsibu naharahu fi jam'il ulumi wa tartibiha wa tahsini alfadhaha. Kau lihat dia tidak tidur semalaman. Di siang hari dia lelahkan dirinya untuk apa? Untuk mengumpulkan ilmu, untuk menyusun ilmu, memilih lafaz-lafaz yang bagus. Berarti ini orang-orang luar biasa dari si ilmu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang bisa menulis ilmu, membukukannya, membuat buku, menyusun kitab, dan merangkainya dengan lafaz-lafaz yang bagus, yang mudah dipahami dan menyentuh.
Wa yara anna ba'isahu ala dhalikal hirsu ala idhari dinillahi ta'ala. Dan kita dapati juga bahwasanya pendorongnya untuk melakukan semua ini adalah semangat untuk memenangkan agama Allah Azza wa Jal. Jadi secara umum sudah bagus semuanya. Sudah bagus semua. Masalahnya ada pada perkara yang sangat samar. Dan dia berada bukan di tempat-tempat yang dasar dan terbuka. Dia tersembunyi di pojok-pojok hati. Tersembunyi di ujung-ujung. Di pojok-pojok hati. Samar. Dan harus benar-benar ketat dalam memperhatikannya. Dalam mengontrolnya. Artinya seandainya kita seorang ahlu ilmi ini biasa-biasa saja tanpa memperhatikannya dengan detail, tidak akan ketemu. Tidak akan dia rasakan. Kata beliau, betul sudah niatnya juga sudah bersih untuk memenangkan agama Allah. وَرُبَّمَا كَانَ الْبَعِثْ لِذَلِكَ طَلَبُ الذِّكْرِ وَانْتِسَرُ السَّيْهِ. Tetapi bersamaan dengan itu bisa jadi di situ ada pendorong lain, niat lain, seperti ingin disebut-sebut oleh manusia, ingin namanya tersebar menjadi orang yang terkenal. Nauzubillah, hati-hati, khususnya di zaman ini. Di zaman begitu mudahnya media untuk menyebarkan, sehingga banyak orang bermuda. Tidak sedikit para pemula dalam dakwah, dia begitu tergesa-gesa, sedikit-sedikit apa-apa sudah diupload, ditambahkan nama dia, dikit-dikit namanya disebar. Bukan tidak boleh. Tapi periksalah hati kita. Periksa. Selalu periksa hati kita. Secara zahir, ya mungkin secara zahir betul. Ini demi memenangkan agama Allah. Menampakkan siar-siar agama Allah Ta'ala. Ini tidak masalah. Tapi selalu kita periksa di pojok-pojok hati kita. Jangan-jangan ada sedikit niat, tujuan, pendorong yang sangat samar, kecil. Keinginan untuk yang lain. Keinginan ingin terkenal. Keinginan untuk dipuji. Keinginan dan lain sebagainya. Maka harus kita selalu mengontrol diri kita. Wala'allahu la yakhlu fi tasnifihi minas sana ala nafsi. Kadang-kadang dalam tulisan-tulisan tersebut, kadang-kadang dalam tulisan-tulisan tersebut ada pujian-pujian untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Pujian-pujian untuk dirinya sendiri. Memuji diri sendiri dalam karyanya, dalam tulisannya. Kata beliau di sini, imma sarian bid'awat tawilal 'aridah wa imma dhimna bit-ta'ni fi ghairi lubayyana fi ta'ni fi ghairi anna afdal min dhalikal ghair. Dan itu kadang-kadang muncul dengan terang-terangan. Dia memuji panjang lebar dalam buku tulisannya tersebut, dalam kitab karyanya tersebut, pujian-pujian untuk dirinya. Pujian-pujian untuk dirinya. Atau sifatnya itu di dalam kitabnya dia tulis celaan-celaan, serangan-serangan terhadap musuh-musuhnya. Atau celaan-celaannya kepada orang lain, sesama alim, sesama penulis. Yang mana itu kadang-kadang termaksud dengan perbuatannya tersebut adalah untuk mengangkat dirinya. Karena orang untuk mencari pujian itu selain dengan cara menunjukkan sifat-sifatnya yang baik, sifat-sifat kesempurnaannya, juga dengan cara merendahkan orang lain, karena dengan begitu dia terangkat. Tulis dia serang alim-alim yang
yang sejajar dengan dia. Ya, sejajar dengan dia, dibantah semuanya, lain sebagainya. Bukannya masalah, tidak masalah kalau memang itu ilmiah benar. Khawatir, hanya khawatir ada di antara pendorong untuk melakukan itu adalah hal-hal yang lain. Di antaranya yang sangat mungkin adalah mencari pujian orang. Ya, mencari ketenaran, mencari kedudukan di hati manusia. Nas'alu wa salam wa afiyah. Wa'adhamu minhu ilman. Fahada wa amsaluhu min khafayil uyub. Allati la yufattinu laha illa al-qiyas. Wa la yatanazzahu minhu illa al-aqwiya. Sof, kata beliau. Jenis masalah seperti ini dan yang semisalnya, yang merupakan kekurangan-kekurangan yang sangat samar ini, tidak dipahami kecuali orang-orang yang cerdas. Dan tidak bisa selamat darinya kecuali orang-orang yang kuat. Tidak dipahami kecuali orang-orang yang cerdas. Artinya menelaah dia, bersabar dia, tidak tergesa-gesa. Ya, maka ini peringatan bagi kita. Ya, orang-orang yang baru belajar, punya ilmu sedikit. Baru belajar, baru hijrah. Apa-apa ditampakkan, dikit-dikit ditampakkan. Ustaz, untuk memberi contoh kepada orang. Tamam, benar ini, kayak ini benar. Enggak masalah, itu betul untuk menampakkan syariat Islam. Tapi periksa hati kita, pojok-pojoknya itu. Ya, bersihkan dari niat-niat yang tidak merusak keikhlasan kita. Niat-niat yang dapat merusak keikhlasan kita. Mengotori kemurnian, keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam berdakwah, dalam menyebarkan ilmu, bersihkan. Bersihkan. Maka kita dapati para masyayikh kita, para guru-guru kita, sebanyak ilmu, dengan luar biasa ilmu yang mereka miliki, jarang kita dapatkan mereka itu muncul. Tidak videonya, tidak tulisannya. Kecuali dimunculkan oleh orang lain. Bukan memunculkan dirinya sendiri. Maka kita harus berhati-hati. Nah, kita siapa? Kita masih muda, ilmu juga sedikit. Baru tahu ilmu hari ini sudah ditebar atas namanya lagi. Nas'alu wassalam wa afiyah. Enggak, hati-hati. Hati-hati. Wala matma'a fihi li amsalina min ad-du'afa, kata beliau. Itu tadi disebut yang dapat mengetahuinya ada orang-orang cerdas. Dan yang dapat selamat darinya orang-orang yang kuat. Dapat selamat darinya orang-orang yang kuat. Kadang-kadang sudah tahu tapi tidak kuat. Makanya disebutkan di sini. Dan berat selamat darinya orang-orang seperti kita yang lemah. Siapa yang bilang nih? Ibnu Qayyim. Karena kehati-hatiannya dia bilang kita lemah. Maka jangan bermudah-mudah. Makanya jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah. Bukan larangan. Bukan kita pastikan kalau orang yang mudah menebarkan dirinya sendiri di media, tulisannya dan sebagainya itu tidak seperti itu. Tidak kita pastikan. Tapi ini nasihat bagi kita semuanya agar berhati-hati dalam masalah niat. Kalau memang tidak kuat, jangan bermudah-mudah dalam hal-hal yang seperti ini. Illa anna aqalla darajat an ya'rif al-insanu yubanawsih wa yasil al-salih. Intinya kita itu harus tahu, ya, minimal kita tahu apa kekurangan kita, kemudian mari bersungguh-sungguh kita perbaiki kekurangan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, man sarrat huasanatuhu wa sa'at sayyiatuhu fahuwa marjuun amruhu bi khilafi man yuzakki nafsahu wa yadhunnu annahu min khairi khalqi. Maka barang siapa yang dia senang dengan hasanat, kebaikan-kebaikan yang dia miliki, yang dia kerjakan, dan membuat dia sedih keburukan-keburukan, dosa-dosa yang dia miliki dan yang telah dia kerjakan, makanya orang yang diharapkan
kebaikan darinya. Berbeda dengan orang yang mengkultuskan dirinya. Orang yang mensucikan dirinya sendiri dan dia mengira bahwasanya dia adalah orang yang baik, bahkan orang yang terbaik. Nas'alu wa salamafiyah. Yang benar itu kita lihat. Ada kebaikan, kita senang dengan kebaikan tersebut. Karena ini taufik dan anugerah dari Allah Azza wa Jal. Kita pertahankan, kita kembangkan. Dan kalau ada dosa, ada kesalahan, ada ketaatan, kewajiban yang dengan sengaja kita tinggalkan, ya kita sedih. Kemudian kita perbaiki. Ini hakikat yang benar. Kita belajar untuk beramal. Kita belajar untuk beramal. Kita belajar ilmu untuk mengetahui mana yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan. Dan mana yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jal, sehingga mentaatinya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Bukan semakin membuat kita pintar, berhilah. Ya, berhilah untuk meninggalkan ketaatan. Berhilah untuk menerjang kemaksiatan. Ya. Nas'alullah. Salama wal'afiyah. فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة. Ini terkait dengan apa? Orang-orang dengan ilmu-ilmu yang muhim, ilmu-ilmu penting dalam urusan agama yang harus diamalkan. Nah, ya ini mohon maaf, ini berkaitan dengan ilmu-ilmu secara umum, ilmu apapun saja. Dan bagaimana dengan ilmu agama? Bagaimana dengan ilmu agama. Faminhum, ya. Adapun orang-orang, sebagian orang yang tertipu dengan hanya sebagian ilmu saja, ilmu-ilmu alat. Nah, tentu ini lebih buruk lagi keadaannya. Lalu beliau memberikan beberapa contoh nih gambaran. Faminhum man iqtasar ala ilmi al-fatawa fil hukumati wal khusumat wa tafsil muamalat dunyawiyyah al jariyah bainal khalqi salah al ma'ayish. Di antara mereka ada orang yang hanya ahli dalam ilmu berfatwa-fatwa berkaitan dengan hukum-hukum dan kriminal, menguasai perincian-perincian tentang muamalat-muamalat duniawi, akad-akad duniawi, ya, yang sifatnya hanya antara makhluk dengan yang lainnya untuk kemaslahatan hidup mereka. Rubbama dayyahu al-a'mal adh-dhahirah wa irtaqabu ba'd al-ma'asi min al-ghibah wa an-nadhar ila ma la yahil wal masi ila ma la yajuz. Di mana bisa jadi dengan ini mereka sibuk sekali hanya dengan amal-amal yang tampak. Sangat ilmu yang tampak, meneliti ini, meneliti itu dengan urusan dunia, habis umurnya selama. Ditambah lagi dia tidak peduli dengan maksiat, dia terjang ghibah, melihat kepada yang tidak halal, berjalan ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Lam yahrisu quluba mail kibri wal hazad wa riya. Dia tidak memperhatikan lagi hati mereka untuk dibersihkan dari sombong, hasad, riya, dan semua yang dapat, dosa-dosa yang dapat binasakannya. Tentu ini lebih parah. Fahaulah magruru namin wajahin, karena mereka ini tertipu dengan ilmunya dari dua sisi. Aduhuma min haisul amal wal akhar min haisul ilmi. Yang pertama dari si amal, dia tidak ada amal. Dia tidak ada amal. Terjang dia maksiat. Ketaatan ditinggalkan. Nah, ada ilmu-ilmu umum yang dia miliki, yang kuasa ilmu umum. Dari sisi lain, dia tertipu karena ilmunya sendiri. Nah, ilmu yang dia kuasai, ilmu yang dia sibuk di sana, dia anggap dengan itu dia mulia. Tidak. Dari mana? Karena ilmu ini sama sekali tidak mengantar dia kepada ketaatan. Ilmu ini tidak menyingkap apa-apa untuk dia, sehingga dia lebih mengenal Allah,
semakin besar rasa takwa dan takutnya kepada Allah? Tidak sama sekali. Jadi dia tertipu dengan ilmu yang dia habiskan waktu untuknya, ditambah dia tertipu dalam urusan amal karena dia meninggalkan amal yang gampang-gampang. Maka ini menjadi perhatian bagi kita, bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dengan ilmu din, ilmu dunia, jangan dia lalai dengan ilmu agama. Dan yang lebih penting daripada itu semua adalah jangan lalaikan bahwa ilmu itu untuk amal. Ilmu itu bukan hanya maklumat, bukan hanya wawasan, tetapi untuk diamalkan. Wa misaluhum misalul marid idza ta'allama nuskhata ad-dawa wastaghalla bitikrari wa ta'limi. Ini perumpamaannya ya, seperti orang yang sakit enggak sembuh-sembuh. Padahal di samping itu, padahal dia itu telah membaca beberapa jilid buku tentang pengobatan. Dia baca, dia ulangi, berulang-ulang dia ulangi, dia baca, tapi tidak dia gunakan, maka dia tersakit. Sama dengan tadi, dia sibuk membaca ini, membaca itu, ilmu ini, dia analisis, digali, diteliti, dan sebagainya, tapi tidak dia amalkan, bahkan ilmu tersebut tidak mengarah kepada apa yang dia butuhkan, yaitu amalan-amalan akhirat. La bal misluhum mislaman bihi illatul birsim wa huwa musrifun alal halak fastaghalla bi ta'limid dawal sihadah. Ini perumpamaannya seperti seorang yang terkena penyakit diare yang membahayakan dia, bisa membuat dia mati, tetapi justru dia sibuk belajar tentang pengobatan darah istihadah, kata beliau. Dia sibuk di situ. Diulang-ulang mempelajarinya. Salah. Ini tidak. Ini persis sama dengan orang yang sibuk dengan ilmu dunia, habis umurnya, sehingga tidak ada ilmu, tidak ada amal. Tidak ada ilmu, tidak ada amal. Wadzalika ghayatul ghurur, ini adalah puncak orang tertipu. Wa sababu ghururihi ma sami'a fil naqli min ta'dhimil fiqh. Dan orang seperti ini, sebab tertipunya dia adalah nukilan yang dia dengar tentang pengagungan fiqh, pengagungan al-fiqh al-ilmu, tentang agungnya ilmu. Dan dia tidak tahu bahwasanya yang dimaksud ilmu yang dimuliakan itu adalah bukan semua ilmu, tetapi ilmu yang membuatnya mengenal Allah, mengetahui sifat-sifatnya, yang membuatnya takut dan berharap hanya kepada Allah, agar hatinya merasakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar. Tidak semua ilmu. Tidak semua ilmu yang kau dalami itu dapat menyelamatkanmu. Tidak semua ilmu yang kau dalami itu yang kau butuhkan. Kebutuhan kita, ilmu yang kita butuhkan, yang sifatnya fardu ain, adalah ilmu tentang din. Ilmu yang membuat kita semakin mengenal Rabb kita, yang menciptakan kita, yang memberikan kecerdasan untuk kita, yang membuat kita takut kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, yang membuat kita hanya menyembah dan beribadah hanya kepadanya, menjauhkan segala bentuk kesyirikan, dan bagaimana beribadah kepadanya dengan benar. Ini hajah semua manusia. Apapun, sedalam apapun ilmu yang kita kuasai,
tapi tidak membuat kita mengenal Allah sia-sia. Tidak membuat kita semakin takut kepada Allah sia-sia. Tidak ada kemuliaan baginya. Tidak ada kemuliaan baginya. Ilmu yang memuliakan seorang itu adalah ilmu ad-din. Ilmu yang membuatnya semakin mengenal Allah Azza wa Jal. Percuma banyak ilmu tapi tidak memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Apa konsekuensinya? Sia-sia semuanya. Kalau tanpa mengenal kalimat la ilaha illallah, tanpa ilmu yang membuat dia memahami, mengenali kalimat yang paling agung ini, kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa qad qala Allah ta'ala, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Sekiranya beberapa orang, sekiranya di antara mereka itu ada beberapa orang tidak ikut pergi perang, yaitu mereka tetap tinggal untuk mendalami ilmu agama. Jadi fiqh di sini, tafaqquh di sini, menuntut ilmu di sini maksudnya adalah ilmu fiddin, ilmu agama. Walladhi yahsul bihi al-indaru ghayra hadzal ilm, fa inna maqsud hadzal ilmi hifdzul amwal bi syurutil muamalat wa hifdzul abdan bil amwal wa daf'il qati wal jirahat. Ya, yaitu ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang dapat membuat seseorang itu terjaga, baik terjaga hartanya, terjaga dalam muamalatnya, menjaga badannya dengan hartanya, ya, dan mencegah dan menyelamatkan dirinya, jiwanya dari kematian dan luka. Ini hal-hal yang membantu, ini bagian, ini wasilah yang dapat menyampaikan untuk memahami agama. Ini masuk. Adapun yang tidak ada hubungannya, maka percuma ngapain? Kenapa? Kata beliau ini perkataan yang bagus. Al-malu fi tariqillahi ta'ala alah wal badanu murakkab wa innamal ilmul muhimmu ma'rifatu sulukit tariq wa kudu iqobatil qalbi allati hiya minas sifatil madhumumah fayal hijab bainal abdi wa bainal Allah ta'ala. Kata beliau, dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan, harta adalah alat. Harta adalah alat. Ya, harta adalah alat. Kemudian badan, jasad ini adalah tunggangannya. Adalah tunggangannya. Kemudian ilmu yang muhim, ilmu yang pokok dalam urusan agama itu ibarat apa? Ibarat mengetahui rute perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah mengetahui bagaimana menghilangkan penghalang-penghalang yang mengganggu selama dalam perjalanan, berupa sifat-sifat yang tercela, dosa-dosa dan sebagainya. Karena dialah penghalang antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selebihnya hanya alat. Harta hanya alat. Kekayaan adalah alat. Maka ketika tidak digunakan untuk melakukan perjalanan kepada Allah, sia-sia. Berikan badan kita, sesehat apapun badan kita, bila tidak kita tunggangi untuk berjalan menuju Allah SWT, juga percuma. Juga percuma. Begitu juga dengan ilmu.
Begitu dengan ilmu, sebanyak apapun ilmu kita, termasuk ilmu agama, apalagi ilmu selain agama, bila tidak kita lakukan, itu hanya ibarat rute perjalanan. Mengetahui rute perjalanan, inilah jalannya. Ini hambatan-hambatan nanti yang kau dapati. Caranya membuangnya begini, hindari, jauhi. Ini ilmu. Apakah hanya dengan mengetahui kita bisa sampai? Tidak, tidak bisa. Percuma kita tetap di rumah. Kita hanya tahu kalau mau ke Jakarta itu lewat ini, naik ini. Nanti di sini ada penghalang, maka hindari. Ini ada penghalang lagi, maka cukup dibuang dan sebagainya. Tahu dia. Tapi tetap di Surabaya bisa nyampe Jakarta? Tidak. Abadan tidak. Maka ilmu ketika itu enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Malah semakin membuat dia luka. Saya sebenarnya tahu tapi enggak bisa nyampe. Sebenarnya mendingnya tidak tahu sekalian. Orang yang tahu semakin tersiksa. Maka jangan terlalu kagum dengan ilmu, jangan tertipu dengan ilmu bila tidak membuahkan amal. Ilmu itu hanya pengetahuan tentang jalan untuk sampai kepada Allah. Maka tak ada ubahnya seperti harta yang merupakan alat, serta badan kita ini yang merupakan tunggangan. Maka ilmu itu mengetahui rute. Wa misalu man iktasara ala dalik. Perumpamaan orang yang hanya mencukupkan dengan itu tadi semuanya, seperti orang yang mencukupkan diri apa, mengetahui jalan menuju haji. Dia tahu jalan untuk sampai menjalankan ibadah haji secara rutenya dari orang-orang yang ahli perjalanan. Jadi orang-orang yang memang ada ahli yang menunjukkan jalan ini, bicara dahulu ya, enggak sekarang ya. Enggak di zaman ini yang sudah ada maskapai penerbangan laut ya, ala kulial. Jadi kalau di zaman ini mungkin maskapai penerbangannya menceritakan, atau ada travel yang menjelaskan untuk melaksanakan ibadah haji itu naik ini, naik itu, dan ini dan itu dan sebagainya. Kemudian nanti di sana menginap sekian hari, dia tahu. Tahu dia. Tapi tidak berangkat. Nah, sama dengan orang yang punya ilmu tidak diamalkan. Sama dengan orang yang tadi. Apakah dengan dia cuma diem di rumah, meskipun dia tahu semuanya, tapi diem di rumah, sudah dikatakan haji? Atau sudah dikatakan menjalankan haji? Jawabannya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Maka sama dengan orang berilmu. Apakah tidak cukup dia hanya mengetahui ini dan itu, fadilahnya, amal ini begini, bahayanya, maksiat ini, tahu dia semua, hafal hadis. Setelah dia baca berulang-ulang kitab ini, kitabu sitah, kitabu tis'ah, tapi tidak diamalkan, sia-sia. Justru jadi bumerang yang membahayakannya. Al-Quran hujjatun lakau alaikau, kama qala Nabi SAW. Quran itu bisa menjadi hujjah yang menolongmu, atau hujjah yang dapat membahayakan dirimu. Tidak perlu amal, saudaraku, diamalkan. Wa min haula man iktasara ala ilmi al-khilaf. Ini lebih rusak lagi nih. Di antara mereka ada yang hanya fokus pada ilmu dalam masalah debat. Jadi yang menyibukkan dia hanya bagaimana cara berdebat, ya, memenangkan, mengalahkan lawan demi membela yang hak. Demi membela yang hak, agar yang hak menang, misalnya gitu ya. Tapi dia sibuk di situ saja. Di situ saja dia kesibukannya.

itu semua bid'ah, tidak dikenal salaf, tidak dikenal oleh salaf. Ilmu yang mengajari untuk debat, dijelaskan secara detail, tidak pernah dilakukan oleh salaf, itu bid'ah. Dan ini buruk. Bagaimana orang ini ahli ilmu, ahli ilmu, dia hanya sibuk bagaimana membantah, bagaimana mengalahkan lawan. Di majelis ilmu, jamaahnya tidak diajarkan ilmu, tapi diajari bagaimana membantah. Lebih dahsyat lagi, ketika di depan jamaahnya, dia justru memamerkan kehebatannya, mengalahkan ini, mengalahkan itu. Nah, itu 1 jam, 2 jam habis tanpa menyampaikan ilmu. Hanya pamer, cari pujian, bahwasanya saya ini ustadz yang hebat dan sebagainya. Telah mengalahkan ini, telah mengalahkan itu. Rasulullah SAW tertipu dia. Tertipu dengan ilmunya. Ini bukan orang biasa, ini orang ilmu, ahli ilmu. Sampai derajat debat ini kuat. Kuat. Kuat ilmunya. Melebih hanya memahami untuk dirinya atau memahamkan untuk orang lain. Lebih daripada itu cara ilmu. Karena dia mampu membantah. Memberikan bantahan, memberikan sanggahan. Ini sudah kuat secara ilmu. Tapi lihat. Tapi lihat. Apa yang dia dapat dari ilmunya. Buah apa yang dia petik. Tidak ada. Yang ada karena banyak jidal, banyak debat. Berargumen untuk membantah mengalah orang. Hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi keras. Sulit diingatkan. Sulit menerima kekalahan. Sulit. Untuk dikoreksi, tidak terima dikoreksi orang, hatinya keras. Ada orang itu, ada banyak yang seperti ini. Nasehatullah, assalamualaikum. Makanya hati-hati. Sibukkan majlis ilmu dengan ilmu yang membuat kita semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah, berharap kita hanya kepada Allah, semakin bertawakal kepada Allah, semakin mengetahui hakikat kita sebagai makhluk yang lemah. Makhluk yang hina di hadapan Rabb-nya, bahwasanya kita ini hamba yang hanya bergantung kepada Allah, bahwasanya semua yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang harus disyukuri, sehingga kita menjadi hamba yang semakin syukur kepada Rabb-nya. Ketika diuji, semakin tahu bahwasanya ujian untuk kebaikannya, maka dia pun bersabar, ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ini ilmu, sibukkan kita dengan ilmu seperti ini, ilmu untuk kita amalkan, bukan jidal. Orang awam diajarkan jidal dari mana? Jidal itu apaan yang lain, dan tidak dilakukan oleh para ulama, kecuali benar-benar darurat. Cara lain. Makanya perlu jelaskan di sini. Amma adillatul ahkam. Adapun berkaitan dalil-dalil yang menunjukkan hukum-hukum, yang kita banyak dapati dalam buku-buku fikih, ya kan? Perbedaan pendapat, saling menyanggah dan lain sebagainya. Maka beliau jelaskan ini beda. Yang ini beda. Fayastamilu alaiha ilmul madhab, yang mencakup ilmu-ilmu dalam madhab fikih. Dan ilmu-ilmu madhab fikih ini semuanya bersumber dari kitabullah, sunnah Rasulullah. Dan isinya adalah kitabullah Rasulullah serta memahami makna dari sumber, dua sumber Islam tersebut, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini sah saja. Diskusi ini lebih kepada diskusi. Adapun metode dalam berdebat yang itu tujuannya untuk mematahkan, ya, untuk membalik atau untuk merusak susunan-susunan bahasa untuk yang dia letakkan. Ini majas, ini bukan hakikat tapi majas. Oh, ini perlu ditakwil. Dan sebagainya. Fa inna ma ubdiat, maka ilmu-ilmu yang seperti ini beda, ilmu yang seperti ini itu hal yang bid'ah. Ya. Karena tujuannya hanya untuk mengalahkan lawan, tidak seperti madzhab fikih yang itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan itu muncul ketika memahaminya, sehingga muncul pendapat ini, pendapat itu, pemahaman ini, pemahaman itu. Tapi semuanya sumbernya Al-Quran dan Sunnah.

0: Jadi tidak bid'ah. Lebih lagi kelompok yang lain, mereka sibuk mirip dengan yang pertama, sibuk dengan ilmu kalam, ilmu jidal dalam debat kusir dan sebagainya untuk mengalahkan lawan. Ya, orang yang seperti ini ada dua macam. Orang yang ahli ilmu, yang sibuk dengan ilmu kalam, ilmu dalam berdebat. Kata beliau di sini ada dua macam. Yang pertama sesat, yang kedua membela yang benar. Memang berada di atas hak, kan pasti. Ketika ada dua perselisihan antara halal haram, wajib wajib dan haram, misalkan wajib dan haram dan lain sebagainya, maka orang ada dua, ada yang salah, ada yang benar. Ada yang salah, ada yang benar. Adapun yang salah, yang sesat, tentu sudah tidak bisa dijelaskan, ya, karena dia menyeru kepada yang selain sunnah, menyeru kepada selain sunnah. Adapun yang benar, dia yang menyeru kepada sunnah. Nah, ingat. Tapi kita tidak benarkan dua-duanya. Maksudnya di sini adalah dalam debat itu ada yang sesat, ada yang benar. Yang sesat adalah yang mengajak kepada selain sunnah, yang di atas kebenaran adalah yang mengajak kepada sunnah. Tapi ingat, dalam masalah ini semuanya dua-duanya. Dua-duanya ini bisa mungkin tertipu. Kalau yang pertama jelas, karena dia sudah tersesat, dia tidak mengajak kepada sunnah, jelas tertipunya. Tapi untuk yang kedua, yang debatnya berada di atas kebenaran, karena mengajak kepada sunnah, seperti apa tertipunya dia? Kata beliau di sini. Amal muhiqqah faqtiraruha min haitsu innaha dhannat annal jidal ahammul umur. Ini yang pertama. Kenapa padahal dia berada di atas kebenaran, kenapa masih dikatakan dia mungkin bisa tertipu? Dari siapa? Di sisi karena dia mengira bahwa ilmu debat adalah ilmu yang paling penting bagi dia. Perkara yang paling penting bagi dia. Karena dia menganggap bahwasanya ilmu debat ini merupakan kurbah, ibadah yang paling dekat, yang paling afdal di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sampai dia mengklaim, mengira bahwasannya tidak sempurna agama seseorang bila dia tidak melakukan penelitian-penelitian, ini lebih dahsyat lagi. Wa anna man saddaqa wa rasulun min ghairi tahri dalil falaysa bikamil iman. Sampai apabila dia mengklaim bahwasanya tidak sempurna agama seseorang kalau dia tidak melakukan penelitian, dan bahwasanya barang siapa yang beriman kepada rasulnya tanpa melakukan analisis dalil, dia tidak sempurna imannya. Wallah, kata beliau, ini prasangka yang rusak. Dia benar-benar tertipu bagaimana dia habiskan umurnya dalam mempelajari ilmu jidal, ilmu debat, dan membahas, meneliti hanya pada kalimat-kalimat mantik. Kata-kata ini untuk mendebat ini, kata-kata ini benar. Habis, itulah yang terjadi pada ahlul kalam dahulu. Bahkan pada akhir hayatnya mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mereka menyesal, mereka habiskan waktunya hanya untuk ilmu kalam. Hanya untuk ilmu kalam. Nah, seandainya mereka habiskan ilmunya untuk ilmu-ilmu yang muhim, ilmu-ilmu agama yang inti, ya, menyucikan jiwa, mengokohkan akidah, iman, menjelaskan tentang masalah hak-hak Allah Azza wa Jalla, dalam rububiyahnya, dalam ubudiyahnya, maka itu lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Jadi ilmu kita itu sedikit, umur kita sedikit, ya kan? Maka gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengamalkannya sehingga bermanfaat bagi kita, dunia dan akhirat kita. Baik saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pertemuan kita hari ini dan kajian kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ikhwat liman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan pada kesempatan pagi hari ini yaitu melanjutkan tentang orang-orang yang tertipu karena ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari orang yang berilmu namun ilmunya namun kita tertipu karenanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat kepada kita di dunia hingga di hari akhirat kelak. Dan kini kita tiba di penghujung acara. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, kami harapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun nasihat kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, khususnya berkaitan dengan pembahasan yang disampaikan tadi. Silahkan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita menuntut ilmu dan menjanjikan kita pahala yang besar dan derajat yang tinggi karena ilmu. Dalam konteks ini tentu yang dimaksud dengan ilmu bukan ilmu yang hanya sekedar dijadikan pengawas wawasan dan pengetahuan semata, tapi maksudnya di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin mengenalnya, semakin takut kepadanya, semakin tawakal kepadanya, dan semakin besar rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan tertipu kita dengan ilmu kita ketika ilmu tersebut tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, ketika ilmu tersebut justru membuat kita bermudah-mudah dengan syariat Allah Azza wa Jalla, maka sungguhnya itu keadaan di mana sebenarnya kita tertipu. Maka segera kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, segera perbaiki diri kita, segera bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, noda-nodanya, penyakit-penyakitnya. Sebagaimana kita perhatikan anggota tubuh kita yang zahir, bersihkan juga dia dari kemaksiatan-kemaksiatan. Hiasi, perindah dia dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka dengan ini kita berharap Allah Azza wa Jal menambahkan kita ilmu yang bermanfaat terus dan memberikan kita taufik, memberikan kita rezeki dengan amal-amal soleh yang diridainya, yang menyelamatkan kita di dunia kita dan di akhirat kita. Shallallahu salam ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini yaitu dalam kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disampaikan oleh Ustaz Musta'in Syahri LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Dan terima kasih jazakumullah khairan kami sampaikan pada beliau atas kajian yang telah disampaikannya. Dan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mengikuti bahasan-bahasan berikutnya di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan akhirnya, saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Semenit manfaat.
3: Kemudian yang ketiga, iffah yang ketiga, jenis iffah yang ketiga adalah yaitu iffatul faraj. Menjaga kehormatan diri seorang dan menjaga kehormatan dan menjaga kemaluannya. Dia tidak berzina, dia tidak melakukan hal-hal yang haram. Ya, secara yang digunakan dengan kelaminnya. Ya, dia menjaga kehormatan dirinya. Tidak berzina, tidak liwat dan yang lain yang diharamkan oleh Islam. Jadi iffah, ya, bab al-afaf, yaitu al-iffah atau al-afaf, ada tiga macam. Iffatul lisan, menjaga lisan, menjaga kehormatan diri seorang, dan menjaga lisannya, menjaga perut dari makan yang haram. Ya, yang ketiga adalah menjaga kehormatan dirinya dengan tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Semenit manfaat.
4: Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati, menenteramkan jiwa? Dan hal ini pondasinya adalah ilmu syar'i. Dengan ilmu syar'i seorang bisa inabah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, tidak melakukan hal-hal yang tidak syariatkan dalam agama, melainkan pondasinya ilmu syar'i, ilmu agama, sehingga langkah yang dilakukannya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi atas dasar ilmu agama.
2: Semenit manfaat.
5: Diriwayatkan dari Imran bin Husain secara marfu', laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang bertatoyur, yang merasa sial, atau yang bertatoyur, atau yang diminta untuk melakukan tatoyur, ya, yang meminta atau yang melakukan tatoyur. Tatoyur itu merasa sial, yang 8 hari sudah kita jelaskan. Misalnya kalau ada burung gagak, khawatir sial, takut ada orang mati, ya. Itu seperti sebagian orang Jawa, masyarakat Jawa sebagian, gak semuanya, ada yang gak mau menikahkan putra-putrinya pada bulan Selo, Dzulqa'dah, karena menganggap itu bulan sial. Nah, itu gak boleh hukumnya.
6: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: inilah Spektrum Radio Jatim. Belakangan ini, aksi anak-anak muda yang dilabeli kelompok gangster makin meresahkan warga kota Surabaya dan sekitarnya. Sebagian dari mereka sudah diamankan dan diberi pembinaan pemerintah kota Pemkot Surabaya. Bahkan, tim gabungan dari kepolisian dan Pemkot terus melakukan patroli pengamanan dan memonitoring pergerakan mereka. Tetapi, mengapa kejadian ini masih saja terjadi seolah tidak ada habisnya? Malah pernah aksinya meluas, melibatkan kelompok remaja Surabaya dan Sidoarjo. Bahkan ditemukan pula, sebelum tawuran pecah, sebagian remaja ini mengkonsumsi miras, obat-obatan terlarang, bahkan narkoba. Reza, mantan admin medsos salah satu gangster di Surabaya dalam pengakuannya di channel YouTube Specials ID35, menyatakan bahwa memang kegiatan geng remaja ini adalah semata-mata ingin menunjukkan eksistensi saja.
1: Awal mula aku ikut gangster. Aku punya salah satu warkop. Nah, warkopku itu dipakai anak gangster, buat kumpulan anak gangster. Aku kan bukan mendiriin tim buku, tapi dengar-dengar dari yang udah-udah, dulu itu petongkrongan biasa, janjian dulu dari DM-DM-an dulu. Ikut anak-anak sebelah yang udah lama, yang terukat 16 itu. Ya, kalau bagiku buat ekstensi, dari dua kubu itu buat ekstensi. Resikonya pasti tahu. Dulu-dulunya enggak, malah senang, gila nama dulu. Kalau aku sendiri ya, kalau orang tua saya tahu pasti marah-marah. Ya itu kalau keluar ya jam 9, alasan tidur di rumah teman. Ya buat dulur-dulurku arek gangster, monggo dilereni. Saken SMS sampean, saken keluarga ae. Nggih aku gak munafik nggih sampean konten-konten monggo, tapi jak tulung dilereni ae Mas. No Mas.
0: Terkait fenomena ini, sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menjabarkan bahwa kelompok anak muda yang melakukan kegiatan liar, bahkan kriminal ini, adalah bentuk subculture yang merupakan perlawanan dari kemapanan culture masyarakat pada umumnya.
2: Inilah yang saya sebut sebagai dua kelompok ya. Mereka mengembangkan subkebudayaan, subculture, tetapi menyimpang. Itu adalah bagian dari resistensi terhadap kebudayaan dominan. Kebudayaan dominannya apa? Ya kebudayaan dominannya itu kan masyarakat itu hidup rukun, harmonis, yang menghormati asasi manusia, tidak suka melakukan kekerasan, hidup damai, kan itu. Mereka membentuk kelompok yang namanya gangster. Ketika seseorang itu berada dalam satu kelompok, maka rasa takutnya itu hilang, karena apa yang ditakutkan oleh individu itu sudah dialihkan ke kelompok. Jadi mereka menjadi semakin beringas, menjadi semakin berani. Nanti coba lihat, ketika mereka bubar dari kelompok, kembali ke rumah misalnya, menjadi individu misalnya, maka rasa takut itu muncul. Psikologi massa seperti itu. Karena seringkali hukum yang represif itu tidak efektif juga untuk menciptakan efek jera ya. Apalagi ada variabel-variabel jiwa kelompok, ada variabel narkoba, miras ya. Saya kira yang harus kita cari pada akar struktural dan pada akar kulturalnya. Kondisi masyarakat yang timpang, yang senjang, angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, ya diselesaikan terlebih dahulu.
0: Sementara praktisi psikologi sekaligus konselor edukasi karakter building dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana, menuturkan bahwa aspek psikis yang melatar belakangi maraknya aksi kelompok remaja yang semakin berani melakukan perilaku yang membahayakan.
3: Kenapa semakin banyak anak-anak yang kelihatan umbar-umbaran, waktu dibiarkan sama orang tuanya, keluar malam-malam, dan bikin onar ya. Kompleks permasalahannya, ada hal yang perlu diperbaiki dari semua pihak ya, terutama orang tua. Banyak orang tua itu yang seakan-akan memberikan perhatian, namun sebetulnya para orang tua ini ternyata mengabaikan anak-anak ya. Saya bisa mengatakan begini, kenapa? Seakan-akan anak-anak itu terpenuhi semua kebutuhannya, mulai gadget. Remaja ini dengan gadget yang begitu canggih, dia melakukan banyak eksplorasi. Nah, kok bisa ya para remaja ini jadi gabung di gangster? Ya, karena mereka kebanyakan di samping hidup pada keluarga yang mungkin bisa dikatakan broken home, bisa jadi justru mereka atau ada di dalam keluarga yang kelihatan harmonis. Nah, disinilah mulai bahwa orang tua itu mulai sekarang harus meraba diri bahwa ternyata mereka ini dengan memenuhi segala hal kebutuhan anak-anaknya, ternyata mereka lebih pada mengabaikan. Dalam artian, para remaja ini tidak hidup pada suasana rumah yang hangat. Di usia remaja ini, banyak hal yang ingin dieksplorasi oleh seorang anak. Akhirnya apa? Karena butuhnya dia pengakuan. Mereka akan melebur kepada pertemanan. Mereka akan membuat grup-grup yang mereka itu merasa satu gelombang atau satu frekuensi. Sebetulnya bukan keinginan mereka membentuk geng, tapi frekuensi mereka lah yang membuat itu.
0: Anak muda dengan energi besar dan talenta yang dimilikinya, dikatakan oleh pendiri Aliansi Pelajar Kota Surabaya, Aryo Seno Bagaskoro, perlu ditampung dan dimunculkan ekspresinya. Ragam kegiatan positif semestinya diintensifkan hingga ke tingkat grassroots di kampung dan sekolah.
4: Ini adalah potret ekspresi di mana anak-anak muda di era saat ini sebenarnya butuh diberikan ruang, difasilitasi gejolak masa remajanya. Ini kan sebagai bentuk kenakalan remaja yang kemudian karena ini dilakukan dalam rangka mencari eksistensi, popularitas, itu kadang-kadang kemudian terjadi semacam ini yang bahkan mengarah kepada tindakan kriminal. Tapi kalau kita lihat motifnya, sebenarnya kan ini dengan dipublikasi di Instagram, di sosial media ini diglorifikasi, ditampilkan dalam akun-akun yang bernuansa anak muda yang keren gitu. Nah, artinya keinginannya apa? Cari tempat berekspresi, bisa mengeksplorasi minat dan bakatnya. Mencari atau mendalami potensi yang ada dalam dirinya. Muaranya pasti nanti adalah pada kepastian masa depan. Lapangan pekerjaannya bagaimana, kemudian dia bisa bekerja di mana, yang sesuai dengan passionnya. Sekarang harus ada banyak upaya untuk memfasilitasi arah menuju ke sana. Sehingga kemudian anak-anaknya tidak lihat passion, talenta, bakat, minat ini harusnya diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya produktif. Yang bisa membantu adalah ekosistem di sekitarnya, baik di sekolah, pemerintah. Kita melihat upaya inisiasi bagus juga dari Pemkot misalnya, yang perlu kita apresiasi dengan mengaktifkan balai RW. Sehingga di sel terkecil yang paling dekat dengan teman-teman muda ini, sudah ada upaya untuk approaching pendidikan. Selain itu mungkin balai pemuda mulai dihidupkan kembali. Ruang-ruang di alun-alun Surabaya yang di lantai basement, itu mulai digunakan untuk kegiatan seni budaya, kegiatan pameran, dan lain sebagainya. Kemudian misalnya di berbagai tempat juga sudah dilakukan pelatihan-pelatihan anak muda. Kalau perlu sirkuit ya disiapkanlah di daerah GBT itu kan ada banyak lahan yang bisa dioptimalkan. Terus di SBK-SBK juga melibatkan anak-anak muda. Nah, misalnya pencak silatnya atau membuat festival band, festival kebudayaan semacam kemarin misalnya ada Surabaya Cross Culture Festival. Nah, semacam ini kan bisa dikembangkan dengan melibatkan anak-anak muda dengan lebih banyak lagi. Dari sekolah mengaktivasi ekstrakurikulernya dengan lebih baik, kemudian itu dikompetisikan misalnya. Nah, yang semacamnya harus dikembangkan terus, Pak.
0: Aksi kekerasan antar remaja dengan apapun latar belakang kelompoknya sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Yang semestinya dilakukan adalah memecah kebuntuan komunikasi antara anak muda dengan berbagai elemen sosial di sekitarnya. Terkait dengan kebutuhan mereka untuk bereksistensi dan berekspresi secara positif.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
10: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026. Dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
11: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
12: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
11: Hah? Emang bisa ya?
12: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
11: Tapi, aman nggak ya?
12: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
11: Cara ikutnya gimana?
12: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
11: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
12: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari. Pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
13: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
12: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
14: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
15: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
16: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
15: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
16: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.
17: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah kamalul iman,
18: sempurnanya iman.
19: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
18: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan sempurna hingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
20: Ad-du'a idza aftara 'inda ahli bait.
18: Doa bila berbuka puasa di rumah orang lain.
20: Yaqul aftara 'indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat 'alaykum al-mala'ika.
18: Di rumah kalian ini orang-orang yang melakukan puasa telah berbuka. Orang-orang yang saleh menyantap makanan kalian dan para malaikat pun mendoakan kalian.
1: Ma yaquluhu idza kana alayhi daynun ajaza an.
21: Doa agar bisa melunasi hutang.
22: Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika an